0: nanti ditemani musik Dini Permansi ataupun juga kopi Anda di Apollo 1 Pontianak. Tetap bersama di RRI.
1: Pengen dari rumah pun awal di untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti.
2: Dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
3: Wajar-wajar dan harapan
4: memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
5: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
6: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
5: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
7: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
8: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
7: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
7: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
10: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
9: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
11: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya, dari Taman Bacaan Masyarakat. Itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
9: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
14: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
15: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
13: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
16: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
13: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
18: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
1: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
6: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Wawancara Pro 3.
1: Erupsi Gunung Anak Rakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Pak Nuril, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Mas, Pak Nuril. Ya. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
2: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya, semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
1: Sudah normal kembali begitu ya, Pak Nuril?
2: Sudah normal,
1: ya,
2: alhamdulillah.
1: Jadi ya, totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
2: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
1: Ya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
2: Iya, semuanya dari
1: internasional ya.
2: Jeddah dan Madinah, ya.
1: Nah, waktu itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
2: Ya, memang kita sebagai bandara alternatif ya. Jadi, Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi, memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasannya pagi hari Minggunya ya, misalnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah ya, semua berjalan dengan normal.
1: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
2: Betul, betul, ya kan? Betul sekali.
1: Kan sudah jadi menunggu di Bandara Soekarno-Hatta itu, Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
1: Oh, begitu.
2: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya. Karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta. Mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu enggak masalah
1: ya bagi kami. Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
2: Betul,
1: biasanya ada bis disediakan begitu ya.
2: Lanjutan. Iya, bis disediakan.
1: Oh. Jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
2: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
1: Oh, baru kali ini.
2: Pertama kali ini ya kita alami.
1: Iya. Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
2: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
1: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
2: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
1: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu,
2: Pak? Iya, walaupun parkir ya,
1: tapi
2: ditutup.
1: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kan debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
2: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus, Mas.
1: Jadi aman ya?
2: Bisa untuk, ya, alhamdulillah aman.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu, ada juga yang mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
2: Betul. Di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam.
1: Ya.
2: yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
1: Oh, ada Pak yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nurir?
2: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah, tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
1: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengertilah kondisinya,
2: bisa,
1: ya, Pak Nuril
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa paham, iya betul.
1: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya.
2: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
1: Ya, Pak, ini memang kalau di bandara seperti internasional Kertajati begitu Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
2: Ya, memang karena Bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala. Ya. Sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternate jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
1: Ya.
2: Jadi seperti itu, Mas.
1: Baik, kalau begitu. Pak Nuril, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Kertajati, Pak.
2: Siap.
1: Ya, selamat pagi, Pak Nuril Huda.
2: Selamat pagi.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional. Nanti kita update untuk informasi yang lainnya.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
3: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
4: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua, pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
5: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Heri Darmawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat secara adil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau ingin berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi erupsi sebelumnya itu membuat lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan, pengalihan, ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik dan otomatis ini juga demi keselamatan penerbangan dan juga penumpang. Nah, penerbangan dari dan menuju ke Jakarta serta sejumlah rute lanjutan ke berbagai kota besar seperti Singapura, Kuala Lumpur hingga Timur Tengah dan Eropa turut mengalami penyesuaian jadwal. Bahkan ada beberapa penerbangan yang dialihkan ke Bandara Internasional Kertajati. Nah, ini berdasarkan paper test sebelumnya ya. Ternyata memang abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau cukup berbahaya bagi kondisi penerbangan. Jadi ini memang kenapa berbahaya? Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin pesawat. Sehingga seperti dikatakan tadi narasumber kita ya, Pak Nuril ya, dari Bandara Internasional Kertajati, sampai-sampai untuk mesin-mesin di pesawat itu juga di bandara ditutup agar debunya tidak masuk ke mesin pesawat. Nanti kita update untuk informasi terkini lainnya termasuk pencarian jurnalis yang sampai dengan saat ini belum ditemukan di Selat Sunda.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terkendala oleh tebing yang curam dan kabut tebal, proses pemadaman di kawasan Savana Bromo dihentikan sementara. Berikut laporan selengkapnya Hoirul Umam. Umam.
1: Baik, pendengar, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Hingga saat ini, petugas gabungan menghadapi kendala medan terjal, angin kencang, serta kabut tebal yang menghambat proses pemadaman melalui udara. Hal itu bisa dilihat dari proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan pada hari Jumat kemarin. Sementara hari ini, rencananya proses pemadaman akan terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari TNI Polri, BBBD Kabupaten Probolinggo, dan juga BBBD Jawa Timur. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan tim gabungan bersama TNI dan Polri di wilayah Malang, Batu masih melakukan pemantauan serta pemadaman di lokasi kebakaran. Menurutnya, kondisi medan menjadi salah satu kendala utama karena terdapat tebing dengan kemiringan tinggi yang sulit dijangkau oleh petugas. Dengan begitu, pihaknya dan juga tim yang lain saat ini masih melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke kawasan yang di bawah. Selain pemadaman secara manual, petugas juga mendapat dukungan helikopter waterbombing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun upaya pemadaman dari udara juga terkadang terkendala kabut tebal. Petugas berharap kondisi cuaca hari ini lebih cerah sehingga pemadaman melalui jalur darat maupun melalui helikopter waterbombing dapat dilakukan secara maksimal. Penyekatan juga terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lainnya. Umar berharap kebakaran dapat segera dipadamkan dengan dukungan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, nanti setelah warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bahas juga ya bagaimana RRI di usianya yang ke-81 ini di mata publik, tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81 dan bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional 11 September 2026, RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat yang mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil langkah inisiatif untuk terjun langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming, video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan termasuk generasi muda. Gen Z juga termasuk ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sejauh mana RRI juga di mata publik di usianya yang sudah ke-81 ini. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pertamina Patraniaga mengembangkan sistem biometrik dan memperluas basis data untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi lebih tepat sasaran. Termasuk LPG 3 kg yang saat ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dalam setiap transaksi. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga Eko Riki Susanto mengatakan, penggunaan biometrik untuk pembelian LPG 3 kg masih dalam tahap pengujian. Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih menggunakan kode batang melalui My Pertamina. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validasi data karena pemerintah masih memeriksa ketepatan data desil agar kebijakan penyaluran Pertalite dapat diterapkan secara tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kota Ambon menemukan ratusan kasus malaria yang dibawa dari daerah lain. Berikut laporan selengkapnya Rauda Utana.
1: Tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Munarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028, sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
1: Harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan eliminasi status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026, sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
2: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remus Tali menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
3: Memang kasus-kasus kita yang tadi dipaparkan sekitar 363 kasus itu
1: sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan screening ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
2: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan pemerintah Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab atau UEA setelah hubungan kedua negara semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Kementerian Luar Negeri Aljazair menilai sejumlah tindakan UEA yang provokatif dan bermusuhan sudah tidak dapat diterima, serta ketegangan kedua negara juga dipengaruhi perbedaan sikap terkait dengan sejumlah isu regional, termasuk hubungan dengan Israel dan sengketa Sahara Barat. Setelah keputusan tersebut, Aljazair memanggil Duta Besar UEA dan memberikan waktu 48 jam untuk menindaklanjuti keputusan ini, serta menutup ruang udara bagi seluruh penerbangan UEA mulai kemarin. Dari dunia olahraga, pemain sayap Pedro Neto resmi memperpanjang kontrak bersama dengan Chelsea dengan durasi 6 tahun atau hingga 2032 setelah 2 musim membela klub Liga Inggris tersebut. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menyambut baik perpanjangan kontrak Neto karena menilai pemain tim nasional Portugal tersebut sebagai bagian penting dalam skuad, terutama karena mampu bermain di sejumlah posisi di sektor sayap serta memiliki semangat juang tinggi. Selama membela Chelsea, Pedro Neto telah tampil dalam 108 pertandingan dengan catatan 21 gol dan 19 asis serta membantu Chelsea meraih 2 gelar, yaitu Liga Conference 2024-2025 dan Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI, menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN. Mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wow. Wawancara Pro 3.
4: Nah, kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian di reschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, selamat pagi, Bung.
5: Selamat pagi, Pak.
4: Pagi, Bung Rian. Jadi ceritanya bagaimana sampai di reschedule penerbangannya?
5: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
4: Yeah.
5: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
4: Yeah.
5: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil. Terus ada kegusaran sama penumpang-penumpang. Ada yang kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya bakal batal nih.
4: Yeah.
5: Kenapa? Di Indonesia ada gunung meledak.
4: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
5: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena CGK-nya tutup, bandara yang kita tujunya tutup, tidak menerima penerbangan.
4: Yeah.
5: Baik domestik maupun internasional.
4: Tanggal berapa waktu itu kejadiannya?
5: Tanggal 5 September, Pak.
4: Oh, tanggal 5, begitu ya. Jadi lumayan jauh juga waktu itu untuk penundaannya. Itu hanya terjadi sehari itu saja atau sampai hari berikutnya ditunda juga begitu? Aduh, reschedule
5: ditunda,
4: lagi.
5: Pak.
4: Oh, ditunda lagi?
5: Jadi flight, kalau flag saya pribadi itu tanggal 5 September, hari yeah. pertama Soekarno-Hatta ditutup. Lalu kita dimundurkan di tanggal 6 jam 3 sore. Di tanggal 6, kita dapat informasi lagi jam 10 pagi, pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore.
4: Yeah.
5: Mundur lagi. Nah, di tanggal 7, mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel, tidak ada rescheduling. Jadi, penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
4: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
5: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari Australia. Jadi kita telepon sama sponsor Australia World dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta via tren, Pak.
4: Jadi jauh itu, begitu ya muternya.
5: Iya,
4: begitu,
5: Pak,
4: ya.
5: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
4: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
5: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak. Tanggal 9, maaf.
4: Tanggal 9. Oke. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
5: Alhamdulillah Qantas bagus player.
4: Iya.
5: Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, hotel tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya nggak punya housing di Australia.
4: Yeah.
5: Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi. Dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak.
4: Yeah.
5: Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
4: Oh, begitu. Berbeda. Maskapai, beda treatment begitu ya?
5: Iya, betul, Pak. Beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya. Nggak ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
4: Gitu. Tapi yang penting selama rescue itu aman lah begitu ya posisi ya? Bung Rian ya.
5: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari Fiji, dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak.
4: Ya.
5: Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu. Saya lupa.
4: Pokoknya itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
5: Iya, Pak, diurus sama maskapai, karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara. Kan.
4: Jadi intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
5: Baru sekali, Pak.
4: Baru sekali. Karena
5: yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau pulang ke Indonesia. Jadi dia hanya transit di Australia. sampai harus diurusin visa oleh apa airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar, ke Indonesia maksudnya.
4: Oh, itu ABK anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu.
5: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
4: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
5: Kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
4: sebagian
5: itu
4: besar WNI, begitu ya, WNI ya.
5: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar, karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne Denpasar. Tapi yang lain masih kayak ya udahlah terserah Qantas mau gimana gitu. Jadi ya dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan. Itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu, soalnya penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu Pak.
4: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyup begitu ya Bung Rian ya, karena banyak warga negara kita akan naik pesawat, itu bagaimana itu waktu itu?
5: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
4: Ya betul.
5: Ada yang turis bahasa Inggrisnya terbatas tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu ya Pak.
4: Meskipun tidak kenal keadaannya sama, nah ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya Bung Rian.
5: Iya Pak, betul.
4: Sama warga negara saling, ada yang muda, saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu mengabari, Bung Rian mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
5: Tetap Pak, telepon keluarga di Jakarta Pak. Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik. Keluarga di Jakarta karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
4: Oh dekat Jakarta itu Selatan, kan, otomatis kan.
5: Abunya belum terlihat katanya. Nah, terus saya coba tanya teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh, ya udahlah kalau memang begitu, alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya.
4: Iya.
5: Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
4: Iya.
5: Tapi sesuai kalau saya kan dari sponsornya ada asesmen risiko Pak. Jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat. Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
4: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja, lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya?
5: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi dari Jogja ke Jakarta
4: lewat jalur darat begitu. Betul, jadi Pak. Jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya.
5: 26 jam perjalanan, 26 jam. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
4: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
5: Iya, Pak.
4: Bung Rian kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
5: Pertama Pak, kita kan ini force major ya, maksudnya force major, kondisi betul. Alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa ke interestnya penumpang itu dijaga gitu Pak. Jadi kalaupun kita tertunda dari negara asal, kita tetap bisa sampai di Indonesia, tapi tujuan kotanya tetap bisa tersampaikan meskipun berganti moda transportasi gitu loh. Dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena sponsornya
4: bertanggung jawab gitu.
5: Generous gitu loh Pak. Ya generous bisa mengganti moda gitu. Tetapi beberapa teman-teman itu memang harus strict pada moda tertentu dan kota tertentu gitu. Dan kalau misalkan itu bisa di apa namanya diperbaiki dan disesuaikan, itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
4: Ya, nah karena tadi cerita Bung Rian banyak yang akhirnya harus memang tertundanya tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu saja bisa dibantu. Ada gak harapan seperti juga Bung Rian?
5: Ini kan komersil ya Pak ya.
4: Ya.
5: Komersial agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu persatu.
4: Oh, begitu.
5: Tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya Pak?
4: Iya, betul.
5: Mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu yeah, menyediakan transportasi moda yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu,
4: yeah, betul.
5: Dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu.
4: Iya. Itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian.
5: Iya, Pak, mereka, betul.
4: Begitu ya. Nah, itu sempat enggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal penerbangan.
5: Iya, Pak, lumayan itu. Banyak yang seperti itu. Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang menanti di Palembang gitu, ya. Sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini, dan dia visanya bukan visa Australia, dia hanya transit di Australia gitu.
4: Ya. Jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
5: Betul, Pak.
4: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk memperhatikan ya, warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara begitu ya. Ya.
5: Saya 4 hari, Pak.
4: 4 hari ya. Baik, kalau begitu kemudian mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya pagi hari ini.
5: Siap, terima kasih ya, Pak.
4: Selamat pagi, Bung Rian.
5: Selamat pagi.
4: Ya. Ya, tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian karena harus di reschedule penerbangannya ke Indonesia. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini Gunung Anak Krakatau termasuk juga pencarian 5 orang jurnalis di Selat Sunda yang ingin meliput aktivitas gunung tersebut yang sampai dengan hari ini belum ditemukan.
3: Wawancara Pro 3.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Menyapa Pagi.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026. Di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini, dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hasan. Jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
3: Jelas terasa banget, karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya. Jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana begitu ya, Pak Hasan ya?
3: Banget.
1: Mungkin bisa cerita sedikit apa pengalaman yang mungkin Pak Hasan sempat alami begitu ketika RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
3: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering, dan hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran. Namun alhamdulillah ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, automatically berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa, dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
1: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
3: Yes, betul.
1: Itu yang sangat dirasakan begitu ya.
3: Betul.
1: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
3: Otomatis gitu ya. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Kadang teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, jadi cepat penanganannya. Ada tiang ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
1: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasan teman-teman begitu ya. Responnya cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
3: Ya, percepatannya terasa banget.
1: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
3: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu. Jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan seperti itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami. Jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah, Mas, berdampak banget. Gitu.
1: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan, biasanya, Pak?
3: Automatically, karena kita sudah familiar banget, kita datang
1: by WA. Jadi sudah seperti keluarga begitulah. Pasan ya.
3: Wes keluarga besar.
1: Keluarga besar gitu ya.
3: Keluarga besar.
1: Tapi Pasan sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu, Pasan sekarang ini.
3: Multi. Kan di RRI kan juga ada apa? TikTok, Instagram, yeah. Instagram lah khususnya ya.
1: Yeah.
3: Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Saling WA saja. Itu gimana tuh selokan?
1: Oh begitu. Sampai seperti itu begitu.
3: Kayak, ya? Kayak teman sudah nggak ada pagar sudah.
1: Yeah.
3: Pagernya kebuka sudah. Gitu.
1: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa diketahui,
3: diperhatikan, akan terdetek. Gitu. Mereka kan nggak enak juga ya kalau hal-hal yang agak nggak bagus diteriak-teriakin viral. Gitu.
1: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya, Pak Hasan ya.
3: Efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
1: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman
3: ya, kan,
1: bagaimana tanggapannya?
3: Otomatis ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun fayakun langsung direspon.
1: Ya, betul.
3: Jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh gitu.
1: Yeah.
3: Jadi semacam ramuan. Aduh, kalau udah kena kan.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu.
1: Jadi biasanya
3: dan media kalau, hari ini
1: dahsyat
3: lah media hari ini itu.
1: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI, nah ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada tindak lanjut begitu, begitu ya biasanya ya.
3: Iyalah, pinter-pinternya kita aja.
1: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi, itu ya Pak
3: Hasan ya. Betul. Bagaimana resiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
1: Iya. Nah Pak Hasan, kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya, yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu. Apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
3: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi, kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat.
1: Yeah.
3: Serombongan kan bencana ini datang.
1: Yeah,
3: airnya, banjirnya, meletus, segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup, yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan.
1: Ya.
3: Nah RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini harus dijaga, harus dikembangin lagi, berjejaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak
3: beredar. Wah, aku sering pakai teman-teman wartawan, reporter RRI untuk jadi narasumber.
1: Oh.
3: Ketika berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
1: Jadi
3: sudah
1: ini,
3: sering itu.
1: Jadi ini memang pakai. Memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
3: Keluarga besar RRI itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah berbagi cerita.
3: Selamat Pak Hasan. Happy birthday ya.
1: Terima kasih banyak ya. Pak Hasan. Selamat pagi Pak Hasan.
3: Terima kasih.
1: Ya demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FERB Sampang Hasan Jailani ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021 352 3172 atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Palang Merah Indonesia, PMI Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan mengenakan masker, terutama saat

Nilai penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang melanda Pontianak, dan PMI juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, terutama ketika kondisi asap semakin pekat.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 3 GHz.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Dan konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Namun faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering yang membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukanlah peristiwa alami, melainkan dipicu oleh aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Prof. Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pematik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan ya, saatnya kita juga hadirkan untuk Anda The Voice of Indonesia, hingga nanti kami temani Anda dengan berbagai lagu pop Indonesia dan informasi untuk Anda di jam 10 nanti. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Seluruh setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 7,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 97.4 MHz.
1: Berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
2: Walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku, radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
3: Hidup gue di radio udah lama.
4: Kalau buat gue, radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya, radio itu betul. Adalah selalu jadi sahabat.
3: Sahabat.
4: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan, karena udah ada sosial media, ya udah akhirnya radionya juga ikutin sosial media. Kerja bareng, kolaborasi.
5: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
6: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
7: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing and kicking gitu.
8: Sebagai media informasi sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
9: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
10: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi nggak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio nggak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio itu kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang nggak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang, posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang gak tahu RRI?
15: Radio gak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio gak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

Bersamaan untuk Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia.

wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.

0: invita Hola Raga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ragam yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa,
1: innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 1.8 MHz。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
4: Berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
5: Walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku, radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
6: Hidup gue di radio udah lama.
7: Kalau buat gue, radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya, radio adalah selalu jadi sahabat.
6: Sahabat.
7: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan, karena udah ada sosial media, ya udah akhirnya radionya juga ikutin
8: sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
9: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
10: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
11: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing and kicking gitu.
12: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
13: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
14: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih gitu.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi gak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya gak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio gak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang gak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang, posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka, ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia. Mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

4,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari hanya untuk Anda. Ragam musik, informasi dan hiburan di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya, Andre Widianto, di Indonesia Banget edisi kali ini, pendengar. Dan nanti kami informasikan juga bahwa akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya, Andre Widianto, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong memegahkan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dalam pukul 15 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kita masuk di program Green Radio. Edisi hari ini kita akan membahas satu tema yang masih sampai saat ini dikeluhkan oleh masyarakat, apalagi hari ini terasa lebih mencekik ya pendengar asapnya. Pas sekali kita bahas juga sore ini, satu bulan tercekik asap, mengapa karhutlah tak terselesaikan di Kalimantan Barat. Dalam program Green Radio ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat Anda, bertanya juga boleh, kita sharing juga boleh di sesi Green Radio kali ini melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema ini tentunya saya tidak akan sendiri pendengar, bersama dengan saya Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda. Selamat sore Bang Indra. Selamat sore. Sebentar, sepertinya gak masuk sore Bang Indra, diminta tolong dulu. Baik-baik. Sebelumnya Bang Indra ya, kita ulas sedikit dulu sambil tolong dibetulkan dulu mikrofonnya Bang Indra agar saya bisa mendengar suara Bang Indra nanti ya. Baik, nah sudah oke. Dan sore ini kita akan membahas tema sekali lagi pendengar, yaitu satu bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak terselesaikan di Kalimantan Barat, atau mungkin lebih tepatnya belum terselesaikan begitu pendengar. Dan ini sebenarnya lebih dari satu bulan sudah ya Bang Indra ya, sudah. Tidak masuk lagi ya suara Bang Indra ya. Iya, tergeser sepertinya. Sebentar. Oke. Mikrofonnya senggol bacok nih kayaknya. Disenggol dikit. Ini dia ya. Oke. Tak apa pendengar, sambil kami menunggu mikrofonnya diperbaiki terlebih dahulu agar nanti siaran kita tentunya akan berkualitas begitu ya. Kita akan mengulas sedikit mengenai bagaimana kondisi asap di Kalimantan Barat saat ini, tepatnya di Kota Pontianak begitu ya. Info yang kami dapatkan dari IQR.com untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak tadi pagi itu tinggi sekali pendengar, sampai 1600 lebih. Kami lihat beberapa pantauan dari teman-teman di media sosial. Kemudian sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kota Pontianak masih dengan indikator berbahaya, dengan indeks kualitasnya 549, masih dengan indikator berwarna ungunya pendengar. Tetap masih kami imbau untuk pendengar, rekomendasi kesehatannya adalah untuk menghindari kegiatan di luar ruangan, dan jikapun memang harus keluar ruangan, wajib mengenakan masker karena ini kualitas udaranya sudah berbahaya pendengar ya. Baik, coba kita terhubung lagi dengan Bang Indra. Halo Bang Indra.
1: Halo.
0: Baik. Oke, sudah sampai sepertinya suaranya. Oke. Bang Indra, apa kabar? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun di tengah gempuran.
1: Iya, di Kota Pontianak kita lagi enggak baik-baik saja sih kayaknya. Betul. Karena ya, barusan tadi saya cek juga sebetulnya, Bang. IQR kita sekarang udah mencapai 2000.
0: Sudah sampai 2000 ya Bang ya?
1: Itu dari kategori sangat sangat berbahaya sih.
0: Udah tembus sampai 2000, ini memang udah gak ada lagi kayaknya wilayah yang setinggi itu ya untuk indeks kualitas udaranya ya pendengar ya. Dan kami juga menanti informasi dari Anda, silakan pendengar ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita sudah mengalami persoalan asap ini sejak beberapa bulan, seperti hampir 2 bulan ya Bang Indra ya?
1: Iya, udah hampir sampai 2 bulan.
0: Hampir 2 bulan, dan kita emang masih kekeringan tanpa hujan juga, air juga masih asin kami rasakan. Dari perspektif Walhi Kalbar sendiri nih Bang Indra, sebenarnya apa yang sedang terjadi di lapangan hari ini?
1: Ya, sebetulnya kita sedang menghadapi fase kemarau yang disebut El Nino gitu ya. Karena ya kita tahu El Nino ini kan kemarau yang cukup panjang sebetulnya. Ya, ketika BMKG sudah merilis kalau kita akan menghadapi kemarau panjang, sebetulnya pemerintah sudah bisa mengambil langkah cepat dan langkah tegas dalam merespon perkiraan yang sudah ditetapkan oleh BMKG gitu ya. Dan sebetulnya kita sudah mengalami kebakaran hutan dan lahan itu sejak bulan Februari sebetulnya.
0: Betul.
1: Nah, dimasuk ke bulan Maret, April itu kan kita ada sempat hujan beberapa kali gitu ya. Jadi ya kebakarannya juga bisa teratasi lah karena ada hujan gitu ya. Kemudian memasuki bulan Juli, Agustus, itu kita mengalami kebakaran hutan yang cukup hebat dan cukup besar. Nah, kemarau yang ada ini kemudian menjadi pemicu kebakaran hebat yang hingga hari ini masih terjadi sebetulnya. Dan ya selain kemarau pemicunya, memang kerusakan ekosistem di Kalimantan Barat ini yang sudah berada di fase kritis, dan kerusakan ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebetulnya. Sehingga ya dengan kemarau yang cukup panjang yang cukup ekstrim ini kemudian memicu kebakaran cukup besar di Kalimantan Barat. Ya jika kita lihat kondisi di lapangan hari ini, kenapa kebakaran hingga hari ini masih terus terjadi dan asap masih mengepul di Kalimantan Barat gitu ya. Sebetulnya kebakaran yang terjadi hari ini itu terjadi di kawasan ekosistem gambut sebetulnya. Nah, kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini apinya tidak akan tampak di atas permukaan dia bang, tetapi dia akan terus berada di dalam, dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada di dalam gambut-gambut tadi sebetulnya. Menurut tim di lapangan, jika ingin memadamkan api di kawasan ekosistem gambut itu menggunakan suntik gambut sebetulnya.
0: Oh, saya pernah lihat yang
1: ditancapkan. Iya, dia harus ditusuk di dalam supaya air itu bisa menyebar ke dalam-dalam gambut yang memang gambut-gambut itu terbakar gitu ya. Jadi ya kalau menggunakan selang itu bisa memadamkan, tapi hanya memadamkan di atas permukaan.
0: Betul.
1: Tapi dia harus ditusuk ke dalam untuk memadamkan api yang berada dalam gambut-gambut tadi supaya tidak mengeluarkan asap kembali gitu ya.
0: Mengulas apa yang disampaikan oleh Bang Indra tadi ya, soal sebenarnya kita sudah diberi peringatan begitu ya. Peringatan itu sudah rilis dari beberapa waktu yang lalu bahwa kita akan mengalami kemarau yang panjang begitu ya. Apakah dalam hal ini kita bisa dikatakan terlambat sebenarnya Bang Indra untuk menangani atau istilahnya mengantisipasi lah begitu ya, karena kan ini pasti akan terjadi dan bagaimana kita mengantisipasinya, apakah bisa dikatakan terlambat Bang Indra?
1: Ya, sebetulnya kalau untuk mendeteksi karhutla itu sekarang kita sudah memiliki peralatan dan teknologi yang canggih gitu ya. Jadi teman-teman BMKG juga sudah merilis cuaca dan perkiraan kebakaran hutan dan lahan itu sangat tinggi sekali gitu ketika mereka merilis itu gitu ya. Tetapi memang pemerintah kita hari ini itu seperti menyembelekan sebetulnya peringatan yang sudah dikeluarkan. Seharusnya ketika BMKG mengeluarkan peringatan tersebut, teman-teman pemerintah atau pihak-pihak di dalamnya itu sudah bisa mengambil langkah cepat sebetulnya, melakukan pembasahan terhadap ekosistem gambut, kemudian melakukan patroli terhadap lahan-lahan yang rentan terbakar. Nah, tetapi pemerintah kita hari ini ketika terjadi kebakaran baru mereka bersikap reaktif terhadap kebakaran tersebut, baru mereka sibuk memadamkan, baru mereka sibuk melakukan ya upaya-upaya untuk menanggulangi kebakaran, sedangkan harusnya ini bisa diantisipasi di awal sebetulnya ketika BMKG merilis prediksi cuaca tadi, supaya kebakaran tidak meluas hingga seperti yang sekarang. Bahkan ya kita juga sudah melihat dampaknya seperti apa, kerugian yang dialami itu sebesar apa gitu ya, itu sudah sangat-sangat ya sudah sangat-sangat merugikan lah ya bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
0: Betul, masyarakat sering nih mendengar soal musim kemarau ini menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan, tapi sebenarnya apakah kemarau saya cukup Bang Indra? Dan karena kan kita selalu memaklumi begitu ya, oh kalau misalnya udah kemarau udah pasti berasap gitu, tapi sebaiknya kan tidak seperti itu. Bagaimana menurut Anda Bang Indra?
1: Ya sebetulnya kemarau ini hanya pemicu sebetulnya gitu ya, tetapi memang kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung lama itu menjadi penyebab utama sebetulnya. Ketika ekosistemnya rusak, itu ekosistemnya sangat mudah sekali untuk terbakar. Ya mau kita tidak peduli lah mau itu ada campur tangan manusia atau apapun lah ya, itu pastinya kita tahu juga lah kondisi di lapangan seperti apa. Tetapi kalau ekosistemnya baik-baik saja, itu ekosistemnya tidak mungkin mudah terbakar. Saya beri contoh misalnya ekosistem gambut misalnya. Ekosistem gambut ini kan ekosistem esensial, dia basah, lembab gitu ya. Ketika ekosistem ini dirusak, dia akan kehilangan fungsinya. Dia akan mengering dan dia akan menolak air ketika ada air dalam jumlah besar masuk gitu ya. Sedangkan ketika gambut ini masih baik dan sehat, ketika musim hujan besar dia akan menyimpan air itu dalam jumlah cukup besar, kemudian ketika musim kemarau dia akan melepaskan air itu secara perlahan sehingga gambut-gambut tadi menjadi basah dan tidak mudah rentan terbakar. Mm-hmm. Nah, ketika gambut-gambut ini rusak kan menjadi rentan terbakar kita. Jadi cuaca yang cukup ekstrim ditambah ekosistem kita yang sudah rusak itu menjadi dua poin yang menjadi masalah sebetulnya, yang cuacanya menjadi pemicu, ekosistem yang rusak menjadi hal yang selama ini tidak mampu diatasi oleh pemerintah kita, sehingga kebakaran terus berulang, ya ini tidak pernah teratasi sebetulnya.
0: Ya, kita pernah lihat juga beberapa ilustrasi ataupun penjelasan ya, bahwa sebenarnya lahan gambut ini seperti spons gitu ya, Bang Indra. Betul. Ya. Dia kalau kering ya kering sekali, seperti spons kering seperti apa sih begitu ya. Kemudian kalau misalnya kena air ya, dia akan menyerap air itu begitu ya, Bang Indra. Ya. Dan kenapa kebakaran hutan dan lahan ini seolah menjadi persoalan yang gak pernah selesai begitu, selalu ada, terulang setiap tahunnya. Sebenarnya ada rekomendasi tidak dari Walhi Kalbar sendiri, Bang Indra?
1: Nah, sebetulnya pasca kebakaran hutan 2015 itu, pemerintah sempat membentuk satu lembaga gitu ya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, itu untuk memang melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap ekosistem gambut gitu ya. Tetapi pasca rezimnya Prabowo saat ini, BRGM itu kemudian dibubarkan. Walaupun ya kita tahu juga lah bagaimana BRGM bekerja gitu ya, untuk melindungi dan melindungi ekosistem gambut yang ada saat ini. Tetapi ya kita juga tidak melihat sebetulnya progres perbaikan ekosistem gambutnya itu sejauh mana gitu ya. Kita juga tidak melihat tuh keberhasilannya seperti apa. Dulu BRGM itu juga banyak membangun infrastruktur pembasahan gambut gitu ya, tetapi ya hingga hari ini infrastruktur itu juga tidak berfungsi gitu ya, sehingga teman-teman di lapangan kesulitan dalam mencari air, dalam melakukan pemadaman di lapangan. Nah, sebetulnya mitigasi dan upaya pemulihan ekosistem ini yang tidak serius dilakukan oleh pemerintah kita sebetulnya. Kalau pemerintah kita serius sebetulnya, ya ekosistem gambut ini setidaknya bisa dipulihkan secara perlahan lah, sehingga meminimalisir kebakaran yang hutan yang terjadi setiap tahunnya gitu ya. Yang kedua, memang kita selalu bilang ini kepada pemerintah sebetulnya, Walhi pasca kebakaran hutan 2015 itu aktif melakukan monitoring dan riset maupun pemantauan di lapangan gitu ya. Kita menemukan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan mandat konstitusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Kita terus laporkan itu, tetapi memang pemerintah kita tidak pernah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tidak pernah menindak secara tegas perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut terus mengabaikan mandat konstitusi yang sudah ditetapkan. Kemudian ya kebakaran terus berulang setiap tahunnya. Dan kemudian memang penegakan hukum kita masih lemah sebetulnya. Jadi banyaknya temuan kita hari ini terhadap perusahaan-perusahaan di dalamnya terdapat sebaran hotspot dan area-area yang terbakar, itu kita baru temukan 5 konsesi yang dibekukan oleh pemerintah kita gitu ya. Dan itu masih sangat jauh lah dari perkiraan kita gitu. Dari temuan kita itu lebih dari 16 perusahaan sebetulnya yang area yang terbakar, tapi yang dibekukan hanya 5. Ini masih jauh lah dari perkiraan kita.
0: Baik, ketegasan dari hukum artinya Bang ya, masih dipertanyakan hukum sampai saat ini. Kalau kita melihat persoalan ini secara lebih luas artinya Bang Indra, apakah bisa dikatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan sekedar persoalan kebakaran begitu ya. Kalau misalnya tadi berulang setiap tahun dan setiap adanya kemarau yang panjang tiba-tiba kebakaran lagi, tapi emang juga persoalan tata kelola lingkungan mungkin, atau dari tata ruang, Bang Indra, Anda bisa melihat ya, dari situ?
1: Tata kelola hutan dan tata kelola lahan di Kalimantan Barat itu, ini yang tidak pernah diawasi dan tidak pernah dievaluasi sebetulnya oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi banyak juga kawasan-kawasan gambut lindung, kemudian tata ruangnya diubah menjadi gambut budidaya, kemudian diserahkan kepada perusahaan. Dan ini sebenarnya kesalahan dari pemerintah kita. Seharusnya gambut-gambut itu dijaga gitu ya, tetapi pemerintah kita memberikan itu kepada oligarki, memberi itu kepada korporasi gitu ya, supaya gambut-gambut itu diolah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan sebetulnya. Gambut-gambut dalam ini kan gambut-gambut yang harus dilindungi sebetulnya, tetapi ketika tata ruangnya diubah, gambut-gambut ini kemudian dibuka, kemudian gambut ini menjadi rusak gitu ya. Dan gambut-gambut kita di Kalimantan Barat itu 90% itu sudah dikategorikan rusak, karena di dalamnya sudah ada investasi-investasi tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi ya upaya penegakan hukumnya tadi belum pernah ada di lapangan, tidak maksimal dilakukan gitu ya, sehingga ya kebakaran itu terus berulang, gambut-gambut itu tidak pernah dipulihkan dan tidak pernah diolah tata kelola airnya. Dan memang dalam 5 tahun terakhir kita mengalami kehilangan tutupan pohon yang cukup besar gitu di Kalimantan Barat. Setidaknya ada 150 ribu tutupan pohon, tutupan hutan hilang di Kalimantan Barat gitu ya. Ini juga menjadi pemicu yang cukup serius di Kalimantan Barat, karena perubahan iklim itu lahir ketika hutan-hutan ini ditebangi dan daya tampung dan daya dukung lingkungan kita ini tidak mampu lagi menahan perubahan iklim yang terus-menerus terjadi. Gitu ya.
0: Baik. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat, nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya pendengar ya, kalau misalnya nanti lahan yang sudah selesai terbakar ini dialihfungsikan. Nah, ini nih yang sedang disoroti masyarakat juga Bang Indra ya, kalau kita lihat-lihat ya. Akan kita bahas di segmen kedua pendengar, jika kita melihat lebih dalam persoalan asap yang kita rasakan hari ini memang ternyata tidak berdiri sendiri. Ada persoalan yang lebih luas begitu ya, lahan, tata kelola hingga aktivitas manusia yang sering berkaitan. Kita akan bahas kedua, mengapa tak kunjung selesai kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya di Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan lagi nanti pendengar, dan untuk Anda yang bergabung masih kami nanti di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Green Radio edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan kita masih membahas topik satu bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak terselesaikan di Kalimantan Barat. Masih bersama dengan saya, hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, Bang Indra Syahnanda. Tadi kita sempat bahas di awal ya Bang Indra ya, bagaimana kondisi alam kita saat ini di Kalimantan Barat yang memang terlihat adanya kerusakan ekosistem itu tadi ya. Dan kalau misalnya bisa kita katakan Bang Indra, apakah yang tahun ini tuh memang yang terparah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya itu adalah akibat ini tadi ya, asap begitu Bang Indra?
1: Iya, sebetulnya kalau mau dibilang terparah, di tahun 90-an juga udah ada terjadi kebakaran dan itu cukup parah. Kemudian di tahun 2000-an ke atas, 2005-2006 juga parah sekali gitu ya. Dan kalau kita mau hitung satu dekade ini ya, 2015 yang paling parah sebetulnya. Ini 2006 ini hampir mendekati seperti kebakaran 2015 dengan asap pekat yang terus mengepul di Kota Pontianak gitu ya.
0: Oke. Kita ingat waktu masih kecil lah ya, waktu SD gitu, sering diliburkan sekolahnya. Ini juga sama halnya yang terjadi pada hari ini, tapi ini mendekati yang terparah begitu ya Bang Indra ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita lihat sebaran titik api di Pulau Kalimantan itu yang sering jadi pertanyaan masyarakat, kenapa hanya di bagian Indonesianya saja? Karena kan kita di Kalimantan ini kan ada tiga negara ya Bang Indra ya, ada Malaysia dan Brunei. Kenapa sebaran titik api itu paling banyak di bagian Indonesia ya, sedangkan negara tetangga hanya ke bagian asap ya Bang Indra? Bagaimana Anda melihat ini?
1: Ya, kenapa titik api yang sekarang banyak di Kalimantan Barat ya, pasti ada orang yang atau oknum-oknum di Kalimantan Barat gitu ya, yang ingin melakukan ekspansi besar terhadap usaha mereka gitu ya. Dari temuan kita saja sebetulnya Bang, ada 253 konsesi perkebunan sawit, dalamnya terdapat sebaran hotspot, dan 65 izin BPPH yang di dalamnya terdapat sebaran hotspot, dan 16 konsesi itu dan 16 konsesi itu terbakar gitu ya. Ini yang patut diselidiki oleh pemerintah kita sebetulnya. Apakah perusahaan-perusahaan ini melakukan perluasan terhadap kebun-kebun mereka? Apakah perusahaan-perusahaan ini sengaja menyuruh orang untuk membakar, kemudian mereka tidak bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di areal konsesi mereka sebetulnya? Jika kita lihat gitu ya, banyak sekali sebetulnya di atas tahun 2000-an sebetulnya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang diberikan di dalam kawasan ekosistem gambut, kemudian mereka membakar gambut-gambut tersebut. Kemudian mereka menanami tanaman yang sesuai dengan izin perkebunan atau apapun lah yang mereka dapatkan gitu ya. Dan ini yang masih menjadi ironi. Kita sebenarnya mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang kita temukan tadi sebetulnya, karena titik apinya yang mengarah ke area-area itu.
0: Baik, area-area konsesi
1: iya,
0: perusahaan
1: iya,
0: yang di mana di situ juga sebenarnya sudah terlihat perusahaan apa begitu ya Bang?
1: Iya,
0: Indra,
1: sudah
0: ya?
1: Terlihat.
0: Baik. Nah ini juga tentunya dalam hal ini pemerintah sudah melakukan hal, tidak mungkin berdiam diri saja tentunya pendengar ya. Nah apakah kita lihat dari pendekatan pemerintah nih Bang Indra, lebih banyak upaya-upaya pemadaman api ketika kebakaran sudah terjadi, apakah lebih banyak seperti itu atau dibandingkan dengan mencegah kebakaran sejak awal?
1: Ya, yang kita lihat selama ini pas satu dekade inilah ya, 2015 sampai 2006 ini, kita lihat ya lebih banyak mereka melakukan pemadaman api. Jadi sikapnya lebih banyak reaktif tuh dibanding mereka harus melakukan pemulihan terhadap ekosistem gambut itu. Dulu kita ada BRGM pun masih juga ya, BRGM melakukan pemulihan, tetapi ya pemulihannya juga tidak terlihat sejauh mana keberhasilan dari pemulihan itu gitu ya. Dan selama ini ya pemerintah selalu melakukan seremonialnya ini yang enggak pernah habis gitu dari pemerintah kita gitu ya. Bahkan tentara Jepang datang pun masih sempat-sempatnya mereka melakukan seremonial gitu ya. Seharusnya ini kita udah di fase darurat nih. Harusnya datang langsung cek lapangan apa sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Itu yang sebenarnya harus dilakukan saat ini, bukan hanya seremonial buat-buat video, buat-buat konten gitu ya. Sebenarnya kondisi darurat ini harus direspon cepat oleh pemerintah, bagaimana memadamkan api di lapangan, bagaimana melakukan pencegahan kebakaran hutan supaya tidak meluas gitu ya.
0: Baik, itu juga sempat ramai ya. Tadi saya lihat juga cek di beberapa platform media sosial soal seremonial itu. Kenapa tidak langsung saja? Karena kita sudah berada dalam kondisi yang darurat begitu, Bang Indra ya.
1: Ini sudah kondisi darurat. Asapnya bukan lagi di angka 500 gitu ya, di IQ airnya bukan lagi angka 1000, ini sudah angka 2000. Berarti ini kan sangat bahaya bagi kesehatan kita. Sudah banyak juga nih masyarakat yang kena ISPA. Beberapa video sosial media yang saya lihat, anak-anak kecil itu sangat sangat kasihan sekali gitu ya, balita, ibu-ibu hamil gitu ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Ini kan membunuh masyarakat secara perlahan gitu, asap ini gitu ya.
0: Betul. Yang dikhawatirkan juga beberapa tahun yang akan datang, ini sempat diperhatikan juga oleh pakar kesehatan begitu ya. Beberapa tahun yang akan datang, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti banyak masyarakat kita yang mungkin terkena kanker paru-paru. Ini yang
1: betul,
0: yang kita khawatirkan bersama tentunya, pendengar. Nah, tentunya pengawasan terhadap hal ini, masyarakat juga punya peran pentingnya. Menurut Anda bagaimana, Bang Indra, peran masyarakat hari ini melihat kondisi kita yang sangat berkabut asap ini, Bang Indra?
1: Ya, pertama ketika musim kemarau datang ya, masyarakat sebetulnya juga takut sebetulnya untuk melakukan pembakaran terhadap lahan-lahan mereka gitu ya. Apalagi saya dapat informasi dari peladang-peladang yang ingin melakukan pembakaran lahan ketika melihat situasi Kalimantan Barat hingga hari ini yang kebakaran yang cukup meluas, mereka juga menunda lah membakar ladang mereka gitu ya, supaya kebakaran itu tidak meluas gitu ya. Di satu sisi ya, pemerintah kita sibuk menyalahkan masyarakat gitu ya, padahal masyarakat juga sudah bergotong royong untuk tidak membuat kebakaran ini menjadi meluas, malahan masyarakat kita yang kemudian menjadi relawan untuk melakukan pemadaman api terhadap kebakaran-kebakaran yang terjadi hingga hari ini gitu ya. Dan hingga hari ini juga banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang membangun posko-posko solidaritas untuk membantu warga-warga terdampak gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat kita yang saat ini ada di Kalimantan Barat itu mengambil tanggung jawab yang harusnya ini difasilitasi oleh pemerintah gitu ya.
0: Tadi sempat dibahas sedikit dalam konteks penegakan hukum, Bang Indra ya, di Kalimantan Barat sendiri mengenai kebakaran hutan dan lahan. Menurut Walhi Kalbar, apa sebenarnya tantangan terbesar yang saat ini sedang kita hadapi begitu ya, dalam memastikan bahwa pelaku pembakaran atau ya dengan sengaja tentunya, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab ini benar-benar mendapatkan sanksinya? Bagaimana, Bang Indra?
1: Ya, yang pertama dari penegakan hukum yang sudah dilakukan, kita tidak melihat sebetulnya apa motif orang-orang ini melakukan pembakaran gitu ya. Apakah mereka disuruh, ataukah mereka hanya untuk kebutuhan makan mereka, pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka gitu ya. Atau ada motif lain nih, misalnya untuk, ya kalau di Pontianak kita tahu lah, banyak sekali lahan yang sudah terbakar, kemudian sudah padam apinya, kemudian dibangun tuh komplek-komplek perumahan gitu ya, juga banyak. Kemudian ada juga nih orang yang bertani, dan ini sebenarnya untuk kebutuhan mereka gitu ya. Dan ya, ada juga orang yang disuruh oleh perusahaan untuk melakukan pembakaran. Itu motif-motif itu yang masih kita tunggu sebetulnya dari aparat penegak hukum kita. Mereka kan selama ini hanya merilis mereka telah melakukan penegakan hukum, menangkap sekian pelaku nih pembakaran, tapi kita tidak tahu motifnya itu seperti apa. Nah, sebetulnya di penegakan hukum di areal konsesi perusahaan ini yang masih belum kita lihat keseriusan dari pemerintah kita gitu ya. Apakah yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada relasi politik yang kuat dalamnya? Apakah ada relasi kuasa antar perusahaan dan pemerintah kita gitu, sehingga penegakan hukum ini tidak pernah menyentuh akar persoalan yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini gitu ya. Jadi pemerintah kita seolah-olah takut untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti lahannya terbakar dan terbukti berulang terbakar di areal konsesinya. Sebetulnya ini yang masih kita tunggu, Bang. Dan kita sebagai masyarakat di Kalimantan Barat harus mengawal sebetulnya proses putusan dan proses penindakan yang dilakukan pemerintah itu seperti apa. Dan ini sebetulnya kita butuhkan. Kita butuh transparansi dari pemerintah terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat.
0: Soal penegakan hukum yang masih kurang tegas begitu, tapi sebenarnya aturannya sudah cukup tegas sepertinya, melarang setiap orang maupun korporasi membuka lahan dengan cara membakar. Ketentuan hukum larangan membakar lahan yang terbaru, yang paling terbaru ini ya Bang Indra ya, sempat kami kutip juga dari instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026,
1: Inpres.
0: Surat edaran Kementerian LHK nomor 16 tahun 2026 juga yang melarang total pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah ancaman kemarau ekstrim yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, pendengar ya. Bagaimana menurut Anda Bang Indra, sempat baca kah ini Inpresnya ataupun ya, UU PPLH ini?
1: Ya, Undang-Undang PPLH itu saya sudah baca gitu ya, dan memang di Undang-Undang PPLH itu ada pengecualian sebetulnya untuk masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional dan cara-cara
0: kearifan
1: lokal dengan varietas lokal gitu ya. Dan ini diterapkan oleh masyarakat adat kita di Kalimantan Barat gitu ya, dan dengan prosedur yang sangat maksimal lah dilakukan mereka, sehingga kebakaran itu tidak mungkin meluas karena mereka membuat sekat bakar, mereka menyediakan peralatan untuk melakukan pemadaman, itu semua dijalankan oleh mereka, mandat-mandat konstitusi itu dijalankan oleh mereka. Sebetulnya kalau kita mau lihat hari ini kenapa banyak masih masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pembukaan lahan, pertanyaannya kita juga berkaca dari pemerintah kita lah, apakah selama ini mereka sudah memfasilitasi masyarakat-masyarakat kita dalam bertani gitu ya, berkebun. Dan selama ini kan yang difasilitasi oleh pemerintah kan, pemerintah kita kan hanya kelompok-kelompok tani yang terdaftar sebetulnya. Yang tidak terdaftar tidak difasilitasi, seolah-olah yang tidak terdaftar ini bukan petani gitu ya. Ini kesalahan berpikir pemerintah kita sebetulnya. Sebetulnya pemerintah kita harus melihat petani-petani kita ini banyak yang kesulitan gitu ya, dan ini harusnya difasilitasi dan dilakukan sosialisasi supaya mereka tidak membakar lahan lagi gitu ya. Kemudian kalian fasilitasi peralatannya supaya mereka membuka lahan dengan peralatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ini selama ini yang sebetulnya belum terlihat gitu ya. Kalau keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla dan inilah memfasilitasi petani-petani kita itu belum terlihat.
0: Baik, itu dia pendengar. Tadi sempat dibahas juga nih soal transparansi informasi, bahwa kita sebenarnya gak pernah tahu lahan yang terbakar nanti untuk apa sebenarnya, siapa yang membakar, mungkin begitu pendengar ya. Informasi-informasi mengenai titik-titik panas di mana saja, lokasi kebakaran, status lahan, atau sampai pihak yang bertanggung jawab. Nah, menurut Anda Bang Intra, ini sebenarnya persoalannya seperti apa nih soal transparansi informasi yang sebaiknya didapatkan oleh masyarakat begitu?
1: Nah, ini sebetulnya yang masih menjadi persoalan transparansi gitu ya. Seolah-olah masyarakat kita ini tidak boleh tahu apa yang terjadi.
0: Seolah-olah tidak perlu tahu begitu ya.
1: Ya, betul. Padahal itu bagian dari hak kita gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi di Kalimantan Barat. Kenapa sih asap ini banyak gitu ya. Terbakarnya di mana sih gitu ya. Makanya kami teman-teman NGO selalu berupaya untuk ya, informasi itu bisa sampai ke masyarakat supaya masyarakat tahu juga nih sebetulnya kebakaran ini kebakaran ini disebabkan oleh ini perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi nih gitu ya. Lahan-lahan mereka ini terbakar nih gitu ya. Itu yang sebenarnya harus masyarakat tahu. Jangan sampai informasi ini ditutupi oleh pemerintah kita gitu ya. Selama ini kan kita hanya mendengar pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan, pemerintah melakukan sanksi, memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan. Ya, kita juga mau tahu sebetulnya transparansi itu sejauh mana. Apakah denda yang diberikan itu setimpal dengan kerugian yang dialami masyarakat selama ini gitu. Itu kan yang tidak pernah kita ketahui gitu ya. Dan bahkan kalau denda itu diberikan kepada perusahaan terhadap pemerintah, bagaimana nih dampak-dampaknya terhadap masyarakat yang selama ini terus menghirup asap, masyarakat yang selama ini kesehatannya terganggu.
0: Betul.
1: Dan ancaman terhadap kematian masyarakat ini menjadi tinggi, dan itu sebetulnya yang harus dipikirkan pemerintah. Pemerintah harus menindak perusahaan itu setegas-tegasnya, karena ini kerugian bukan dialami oleh pemerintah kita, tapi kerugian ini dialami oleh masyarakat kita di Kalimantan Barat.
0: Setuju, apalagi kalau misalnya lahan yang terbakar dekat dengan lingkungan begitu ya. Ada yang di Ketapang kalau nggak salah ya Bang ya, itu udah dekat sekali dengan
1: kawasan konservasi.
0: Betul, dengan kawasan konservasi.
1: Kemudian ada satu orang hutan mati Bang.
0: Iya, orang hutan, belum lagi ke dekat dengan fasilitas pendidikan begitu. Betul. Ya, dekat dengan sekolah, dekat dengan rumah, bahkan pemukiman. Betul. Dan itu semuanya kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab begitu ya. Bagaimana menurut Anda Bang Indra melihat hal ini, kemudian juga belum lagi mengenai informasi-informasi yang mungkin keliru di luar sana yang beredar. Bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi ini, Bang Indra?
1: Ya, yang pertama kan kita sudah melihat sektor-sektor yang mengalami kerugian gitu, pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Kemudian di bagian sumber daya alamnya kita kehilangan banyak biodiversitas yang sebetulnya biodiversitas itu populasinya sudah tidak banyak lagi gitu ya, akibat dampak kebakaran hutan dan lahan ini. Nah, kerugian ini kan sebetulnya lahir dari kebakaran yang sangat besar ini yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah kita gitu ya. Sebaik-baiknya kita sebagai masyarakat ya kita bijaklah dalam melihat dampak kebakaran hutan dan lahan ini sebetulnya, peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini sebetulnya. Nah, jika kita lihat kan sudah banyak informasi yang beredar gitu ya, di teman-teman NGO, di nasional, daerah dan internasional itu sudah banyak. Bahkan teman-teman di internasional juga sudah menyoroti gitu ya, kebakaran hutan dan lahan ini sudah banyak sebetulnya berita-berita. Nah, sebetulnya juga banyak media-media yang ya seperti media-media Instagram gitu ya. Sebetulnya kalau judul media ini kan ya kita tahu juga lah, supaya orang tertarik baca mereka akan membuat judul yang menarik,
0: clickbait
1: gitu, ya. Gitu ya, supaya orang mau baca. Nah, sebetulnya ketika informasi itu dirilis, teman-teman di yang bersosial media juga harus menelusuri sebetulnya informasi ini dari mana gitu. Dia harus dicari dulu sebanyak mungkin informasi itu supaya ini tidak menciptakan hoax. Jadi ya informasi itu dicari dulu dari mana ini sumbernya gitu ya. Itu sih Bang.
0: Betul, mencek dan recek kembali begitu ya, mengenai informasi-informasi. Jangan sampai ini, kita memang masyarakat sedang kalut ya soal kebakaran hutan dan lahan. Betul. Ini kemudian jangan sampai kita teradu domba lagi dengan berita-berita yang mungkin keliru dan salah, kemudian kita share kembali begitu ya. Betul. Bang Indra ya, seperti itu pendengar. Nanti di segmen terakhir kita masih akan membahas kembali Green Radio edisi hari ini. Kali ini kita akan fokuskan pada pemadaman api dan mencegah seharusnya bencana ini datang kembali. Bagaimana solusi, mungkin kolaborasi masyarakat dan langkah jangka panjang sebaiknya seperti apa, nanti akan kita bahas di segmen ketiga pendengar. Tetap bersama kami di sini di program Green Radio.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Green Radio edisi hari ini 12 September 2026. Satu pertanyaan dari pendengar kita, Bang Indra, ada Agung di Sungai Jawi. Kita coba jawab terlebih dahulu. Selamat sore Bang Fatih dan juga Bang Indra katanya. Satu pertanyaan yang selalu menjadi pikiran saya nih Bang, abang-abang katanya. Karhutlah ini sebenarnya bencana atau kegagalan pencegahan? Oke, ini satu pertanyaan yang simple sebenarnya. Tapi bagaimana cara menjawabnya Bang Indra? Silakan.
1: Ya, bencana itu kan ada dua sebetulnya, ada bencana alam dan bencana yang dibuat sebetulnya. Nah, kalau kebakaran ini kan bencana, kemudian yang dibuat karena kegagalan pemerintah kita ini dalam penanganan kebakaran hutan yang terus terjadi dan berulang gitu ya. Dan mengapa kita bilang gagal sebetulnya, ini sudah setiap tahun selalu terjadi gitu ya. Seharusnya pemerintah punya mitigasi dalam pencegahan dan penanganan karhutlah. Tetapi bukannya malah meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, tetapi malahan kebakaran hutan dan lahan itu makin membesar. Berarti kan tidak ada upaya yang konkret dari pemerintah kita hingga hari ini dalam penanganan karhutlah. Jadi ya, ketika kita bilang bencana hari ini ya, bencana kebakaran hutan dan lahan ini, bencana asap yang terus menjadi persoalan di Kalimantan Barat dari kegagalan pemerintah kita hingga hari ini. Dan sudah berapa rejim sebetulnya pergantian pemerintah, pergantian pemerintah daerah, pergantian pemerintah Indonesia gitu. Tetapi kebakaran hutan dan lahan ini terus terjadi gitu ya. Memang keseriusan pemerintahnya yang belum terlihat dari kita gitu ya. Harusnya kalau mereka serius dalam penanganan karhutlah ini, mereka serius juga dalam melakukan pemulihan terhadap kawasan-kawasan yang memang rentan terbakar. Dan mereka tidak memberikan izin-izin terhadap kawasan yang harusnya dijaga terhadap korporasi gitu ya. Dan di tahun ini kita tidak melihat itu. Bahkan anggaran BNPB saja itu tidak mencapai 1 triliun. Hanya 490 miliar gitu ya untuk bencana. Itu dana BNPB itu. Dan itu harus dibagi ke banyak provinsi gitu ya. Sedangkan kebakaran ini cukup besar dan cukup meluas dan cukup mengkhawatirkan karena sudah memakan banyak korban, dan kita juga sudah melihat banyak korban yang sudah meninggal akibat bencana kebakaran hutan dan lahan ini gitu ya. Ini salah satu bencana yang cukup serius lah dari kegagalan pemerintah kita hingga hari ini.
0: Baik, Bang Indra, Walhi Kalbar tentunya tidak hanya diam saja, melakukan kritik juga sudah pasti begitu ya, kolaborasi juga sudah dilakukan, tapi juga advokasi ini Bang Indra ya. Apa bentuk perubahan-perubahan kebijakan yang atau tata kelola yang selama ini didorong oleh Walhi Kalbar untuk segera dilakukan untuk mencegah karhutlah kembali Bang Indra?
1: Yang pertama, kita terus mendorong karena kebijakannya sudah ada ya. Undang-undang kehutanan, undang-undang PPLH, peraturan pemerintah nomor 15 peraturan pemerintah nomor 5, undang-undang nomor berapa ya, pokoknya tahun 2016 gitu. Undang-undang nomor 57, PP nomor 57 tahun 2016 kalau nggak salah ya, 57 tahun 2016. Kemudian Permen LHK, banyak sekali sudah kebijakan yang ada gitu ya. Sebetulnya kita hanya mendorong pemerintah harus menjalankan mandat-mandat yang sudah ada dalam aturan tersebut. Tetapi kan selama ini mandat-mandat itu tidak pernah dijalankan, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak ada ketakutan, tidak ada efek jera ketika penegakan hukum dilakukan. Ini sebetulnya yang terus kita dorong gitu ya. Dan kita juga kemarin di eksekutif nasional kita juga mendorong untuk revisi undang-undang kehutanan kita, karena undang-undang kehutanan ini sudah cukup lama dan harus direvisi dan diperbarui gitu ya. Dan sebetulnya dari kebijakan yang ada, pemerintah sebetulnya sudah bisa mengambil langkah-langkah untuk melakukan penindakan-penindakan sebetulnya. Tetapi ini yang sebenarnya tidak pernah dijalankan. Yang kita mau itu pemerintah bergerak nih, kebijakan sudah ada. Memang political will dari pemerintahnya yang belum ada sepertinya. Jadi ya, kebijakannya ada kalau tidak dijalankan ya percuma saja. Kita membuat perubahan dan di tahun berikutnya sama saja tidak dijalankannya, sama saja sebetulnya Bang. Jadi memang kemauan dari pemerintah kita yang belum ada dan belum terlihat.
0: Baik, itu dia. Masih kita tunggu nih ya. Aturannya sudah ada dan
1: sudah banyak,
0: bagaimana tinggal penegakannya yang secara tegas betul. Juga begitu pendengar.
1: Implementasinya sebetulnya harus dijalankan secara maksimal.
0: Betul. Bahkan masyarakat dan juga saudara-saudara kita yang jauh itu juga prihatin terhadap kondisi kita di Kalimantan Barat ini pendengar ya. Betul. Salah satunya nih ada pendengar kita yang bergabung Bang Indra, Mas Theo ya dari Magelang, Jawa Tengah. Wah. Yang mau tanya nih sebenarnya secara ekologis dan tata ruang apa sebenarnya faktor utama yang membuat Kalbar terus-menerus terjebak dalam siklus karhutla yang sama setiap tahunnya. Sebenarnya tadi sempat kita bahas juga di awal, mungkin boleh kita ulas sedikit lagi Bang Indra.
1: Di Kalbar ini kan kita punya 2,7 juta kawasan hidrologis gambut sebetulnya tersebar di beberapa kabupaten gitu ya. Hmm. Nah, kawasan hidrologis gambut kita sudah dibebankan oleh izin-izin perusahaan sebetulnya Bang.
0: Yeah.
1: Ada 135 izin perkebunan sawit, kemudian ada 25 izin PPPH, kemudian ada 123 iup tambang yang berada dalam kawasan hidrologis gambut kita. Mm-hmm. Perusahaan-perusahaan ini kan kemudian membuat kanal, kemudian untuk mengeringkan gambut supaya tanaman-tanaman itu bisa mereka tanam kan. Mm-hmm. Nah, kanal-kanal ini kemudian yang membuat gambut-gambut kita rusak, sehingga gambut-gambut kita itu kehilangan fungsi, menjadi kering, dan menjadi mudah rentan terbakar. Mm-hmm. Nah, di data ruang itu, kita sempat beberapa kali menemukan sebetulnya gambut ini kan terdiri dari dua fungsi, ada fungsi budidaya dan kemudian fungsi lindung. Nah, di fungsi lindung ini seharusnya gambut-gambut ini dilindungi, kemudian tidak diberikan kepada koperasi atau diberikan kepada investasi apapun lah. Kita tidak boleh dibuka, harus dilindungi lah. Dan pemerintah kita hari ini mengakal itu dengan mengubah tata ruang kita, kemudian menjadi yang seharusnya menjadi kawasan lindung, kemudian fungsinya diubah menjadi kawasan budidaya. Ketika berubah jadi kawasan fungsi budidaya, itu bisa diberikan kepada koperasi, kemudian koperasi membuka gambut-gambut itu, mengeksploitasi gambut itu, sehingga gambut dalam ini kemudian menjadi rusak. Kalau fungsi budidaya itu kan gambut yang dengan kedalaman di bawah 3 meter gitu ya.
0: Yeah.
1: Gambut lindung itu yang di atas 3 meter. Jadi kalau gambut ini rusak, ketika terjadi kebakaran ya dia akan terus membakar ke dalam, sehingga menemukan tanah mineral, baru kebakaran itu berhenti. Mm. Misalnya kedalamannya 20 meter. Dia akan terus membakar dengan kedalaman 20 meter itu Bang sebetulnya. Hmm.
0: Ditambah lagi dengan cuaca yang kering begitu ya.
1: Nah,
0: sampai ke bawah-bawah itu.
1: Memang kayak serasa-serasa sampah kering gitu ya. Hmm. Kemudian dibakar dia kan akan terus membakar ke dalam dan dia akan terus mengeluarkan asap.
0: Betul. Dan sisa membakar itu mengeluarkan jerebu itu tadi ya Bang Indra.
1: Iya, jadi jerebu dia. Makanya kalau rumah-rumah kita yang ventilasinya masih
0: terbuka
1: ya pasti masuk jerebu tuh.
0: Iya, itulah yang menjadi saat ini masih menjadi keresahan masyarakat ya. Masyarakat memang seringkali menjadi pihak yang paling pertama melihat begitu ya, atau merasakannya begitu Bang Indra. Bagaimana agar masyarakatnya dapat berperan aktif juga tapi tanpa membahayakan keselamatan mereka, bukan berarti mereka harus turun juga memadamkan api begitu ya. Apakah ada line kontak atau hotline yang bisa dihubungi masyarakat jika melihat asap Bang Indra?
1: Ya, yang pertama masyarakat bisa menghubungi pihak kepolisian melalui telepon yang sudah ditetap di ini ya.
0: 110 ya?
1: 110 itu punya kepolisian, atau melapor ke BPBD gitu ya. Manggala Agni kita masih ada tuh. Nah, itu segera melapor ke pihak terdekat untuk ya ketika menemukan api ya biar bisa ditangani secara cepat gitu ya.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Dan memang kalaupun melihat api ya sebelum para relawan atau pemerintah datang ya, kalau bisa kita dululah yang melakukan pemadaman gitu ya. Hmm. Kalau apinya masih mengecil, kalau sudah besar ya lebih baik kita mengamankan diri dulu, keluarga dan lain-lain. Hmm. Baru ketika situasinya reda baru kita pergi ke tempat yang aman gitu ya.
0: Baik, seperti itu pendengar. Kita berada di penghujung sesi, Bang Indra, apa yang ingin disampaikan? Mungkin pesan atau harapan ya terkait dengan lingkungan kita yang ya masih kita rasakan sampai saat ini ya, Bang Indra ya. Asapnya juga masih ada di luar, nggak begitu langsung hilang begitu ya? Begitu kita obrolkan soal ini tidak akan begitu langsung hilang begitu. Satu bulan lebih kita tercekik dengan asap ini, sebenarnya perubahan seperti apa yang paling diinginkan dari Walhi Kalbar sendiri untuk pemerintah mungkin, atau untuk masyarakat atau stakeholder yang terkait? Silakan Bang Indra.
1: Ya, yang pertama kita menginginkan di kebakaran ini cepat diatasi dan cepat diselesaikan gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kita ingin di tahun berikutnya kebakaran ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan dan penanggulangannya sebetulnya. Mm-hmm. Jadi pemerintah tidak bisa menyepelekan kebakaran hutan yang terus terjadi ini, mereka harus mengambil langkah tegas. Nah, yang ketiga, pemerintah harus melakukan pemulihan lah terhadap ekosistem gambut dan lahan-lahan gambut kita yang terus terbakar berulang. Mm-hmm. Jadi prioritas pemulihan itu harus menjadi poin penting dari kerja-kerja pemerintah kita ke depannya untuk ekosistem yang lebih rentan terbakar lah.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Kemudian yang keempat, ya pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mengabaikan mandat-mandat konstitusi kita dan masih lalai dalam menjaga tata kelola lahannya sehingga lahan-lahan itu terbakar gitu ya. Dan pemerintah harus berani memaksa perusahaan itu melakukan pemulihan ekosistem di areal konsesi mereka dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dampak yang telah ditimbulkan. Karena ini dampaknya sudah banyak terhadap masyarakat kita gitu ya. Pemerintah kita harus berani menyeret para pelaku usaha ini sebetulnya untuk memberikan pertanggungjawaban.
0: Baik, itu di harapan-harapan yang akan terus kita gemakan begitu Bang Indra ya. Baik, terima kasih Bang Indra atas kebersamaan Anda sore ini ya di Green Radio. Satu bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak selesaikan di Kalimantan Barat. Semoga segera menemukan titik terangnya lah. Kita sudah capek ya Bang Indra ya, sudah sesak, sudah
1: sesak sekali. Jadi masker itu kita pakai dua.
0: Iya, ini aja kalau misalnya kita ganti, iya. Ini bau asap nih malah nempel di maskernya begitu.
1: Iya, sekarang itu maskernya kita pakai dua, kalau enggak tembus dia. Kalau yang memang standar untuk saat ini karena asapnya sangat pekat gitu ya. Mm-hmm. Itu N95 lah kayaknya udah. Betul. Standar itu sih.
0: Betul, tetap jaga kesehatan Anda pendengar, kita saling bahu-membahu. Sekarang hashtagnya warga bantu harga ya Bang Indra ya.
1: Ya, kalau mengalami sesak silahkan ke posko-posko yang sudah dibangun oleh teman-teman relawan, teman-teman komunitas, NGO gitu yang sudah membangun posko. Silahkan datang, itu banyak sekali peralatan-peralatan yang bisa membantu teman-teman terdampak lah. Di Walhi juga kita buka posko, silahkan kalau membutuhkan apapun yang untuk keselamatan diri dan keluarga silahkan datang saja gitu. Kita punya masker dan yang lain.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan itu barusan tadi Green Radio kita bersama Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda. Dan setelah ini kami masih akan lanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti Green Radio dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Politron Pontianak Indonesia Master.
4: Kuncinya sih itu aja, sisanya ya mirip.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Sabtu 12 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Berikut laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalbar memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, kawasan perbatasan diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi

0: si perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
1: Nah ini ya desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak.
0: Upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun hingga jangka panjang sehingga peluang Kalbar sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Sintang meminta semua pihak untuk bersinergi dan gotong royong dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Selain itu, warga diingatkan untuk tidak membakar lahan saat musim kemarau. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan dan sampah dengan jumlah yang besar saat musim kemarau ini. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Bala menjelaskan vegetasi dan lahan yang kering sangat mudah terbakar dan api kecil dapat cepat membesar. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Bupati Sintang meminta kepada kepala desa, lurah maupun camat secara terus-menerus mengedukasi masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga bersinergi dengan berbagai pihak, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pihaknya juga melakukan penanganan karhutla secara masif di sejumlah titik lahan yang terbakar melalui tenaga teknis operasional di lapangan. Bupati Sintang juga mengingatkan perlunya gotong royong serta koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.
4: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas gotong royong silih berganti ya. Itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan.
3: Bupati Sintang menambahkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat peduli akan lingkungan dan selanjutnya akan menjadi agen perubahan dalam waspada karhutla kepada keluarga serta lingkungan masyarakat. Demikian Hadi Ramli melaporkan.
2: Dari Sintang kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar, di mana Bupati Kapuas Hulu turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin dalam menjaga kearifan lokal yaitu menugal ladang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin, Kecamatan Putus Sibo Utara dalam kegiatan menugal ladang kemarin. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus upaya menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuas Hulu ikut menugal bersama warga di ladang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan di mana masyarakat secara gotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-menurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Menurut tradisi, menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang.
6: Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, baik Dayak maupun Melayu yang biasa berladang, sehingga ini merupakan bagian dari proses ladang.
5: Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Fransiskus Dian berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut dinilai penting agar budaya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dina Triana melaporkan.
2: Pendengar, kemarau panjang tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mulai mengancam sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkurangnya debit air sumur, peternak dapat mengganggu upaya menjaga suhu dan kesehatan ternak. Berikut laporannya.
7: Kemarau panjang dan berkurangnya debit air sumur mulai mengancam keberlangsungan usaha peternakan babi di Kabupaten Sanggau. Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan di Semenang Sanggau, Ambius Anton mengkhawatirkan kondisi ternak babi di sejumlah unit usaha, termasuk di Subah dan Tayan Hulu. Menurutnya, suhu ekstrim pada sekitar pukul 10 pagi hingga 2 siang menjadi titik kritis karena babi tidak memiliki pori-pori untuk mengeluarkan panas melalui keringat. Minimnya ketersediaan air juga membuat peternak kesulitan menyiram dan menjaga suhu tubuh ternak, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk mencegah ternak mengalami stres akibat panas.
8: Khawatir juga ini ternak babi di unit usaha yang memproduksi ternak babi ini, kayak di Subah maupun di Tayan Hulu ini, saya khawatir mungkin nanti kami juga akan melakukan kunjungan ke sana, karena ternak babi ini kalau dia panasnya terlalu terik, karena dia tidak punya pori-pori ya, dia panting sama dengan ayam. Dugaan saya di sekitar jam 10 ke atas, jam 11 lah, sampai dengan jam 2 itu titik kritisnya seperti itu. Dengan adanya kurang air ini, debit airnya sumur-sumur peternak ini berkurang, berarti mereka ini kurang air lah untuk menyiram ternaknya itu sendiri.
7: Ambis berharap peternak dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan memastikan ketersediaan air dan menjaga suhu kandang tetap terkendali. Ia juga berharap kondisi kemarau tidak berlangsung berkepanjangan agar ketersediaan air bagi peternak kembali mencukupi. Tri Putri melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke informasi kesehatan pendengar. Penurunan tren stunting di Kabupaten Kuburaya terus dijaga, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah pemotongan TKD lebih dari 300 miliar rupiah, sinergi lintas pihak dan penguatan edukasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting tetap berjalan. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadapi tantangan pembiayaan dalam mempertahankan tren penurunan stunting seiring berkurangnya anggaran daerah. Penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih Kuburaya mencatat tren penurunan angka stunting pada 2024. Pemerintah berharap capaian tersebut dapat terus berlanjut berdasarkan data tahun 2025. Di tengah upaya itu, keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pemotongan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 300 miliar rupiah berdampak pada ruang gerak pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk upaya percepatan penurunan stunting. Staf ahli Bupati Kuburaya, Hefmi Rizal, mengatakan keberlanjutan sinergi dengan berbagai program penanganan stunting penting untuk membantu menutup celah pembiayaan yang dihadapi pemerintah daerah.
10: Jadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti memberikan pemahaman, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat, di tatanan masyarakat, di posyandu-posyandu, sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sendiri.
9: Selain dukungan program, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci pencegahan stunting. Penguatan pemahaman dilakukan hingga tingkat posyandu, sekaligus melibatkan kelompok generasi berencana atau genre untuk mendorong kepedulian generasi muda terhadap pencegahan stunting. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi penting agar tren penurunan stunting di Kuburaya dapat dipertahankan. Hermanta melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya pendengar, HUT ke-81 Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kepala LPP RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman RRI Sintang Jumat kemarin. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Muhammad Fauzi Nur tersebut, I. Hendrasmo menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Hal tersebut sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Transformasi RRI dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program siaran dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola lembaga. RRI juga terus memperkuat kehadirannya di berbagai platform digital untuk menjangkau masyarakat yang semakin berubah dalam mengkonsumsi informasi.
12: Hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
11: Selain transformasi digital, RRI terus meningkatkan kualitas konten dan memperkuat perannya dalam pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, RRI menghasilkan 103.705 berita, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Direktur Utama RRI juga menekankan peningkatan kuantitas harus diikuti kualitas agar setiap karya RRI memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga integritas untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dalam pidato yang dibacakan oleh Kepala RRI Sintang tersebut, I. Hendrasmo juga menyampaikan capaian dan apresiasi kepada seluruh angkasawan-angkasawati serta mitra RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Ia menegaskan, RRI harus semakin dekat dengan masyarakat, kuat sebagai media publik, adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, di usia yang tidak muda lagi, 81 tahun Radio Republik Indonesia telah mengudara. Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan masyarakat terhadap perkembangan Radio Republik Indonesia di Kabupaten Sintang.
13: Nama saya Eva Maulina, saya staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. RRI tetap semangat dengan visi misinya.

0: Tetaplah terus berinovasi mengingat sekarang teknologi digitalisasi semakin banyak, semakin luas, semakin dikenal masyarakat.
1: Kami Pak Purianto MBD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sintang mengucapkan selamat Hari RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya sekali di udara, tetap di udara. Sukses selalu RRI Sintang.
2: Ada harapan atau pesan?
1: Harapan kami RRI sebagai wahana dan sebagai sarana sumber informasi memberikan data-data yang akurat kemudian bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di dunia ini.
3: Jamiliana dari Baning untuk RRI Sintang, untuk RRI selamat hari radio, semoga sukses selalu, jaya selalu.
4: Info cuaca hari ini.
5: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi.
6: Ya, selamat sore rekan Fatih.
5: Baik, silakan laporan Anda.
6: Ya baik, selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan oleh asap. Kemudian kami sampaikan untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 13 September 2026, kondisi cuaca masih diperkirakan dominan cerah berawan, namun untuk beberapa wilayah seperti Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan, namun dalam area yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore ini. Update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi ada 872 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat, untuk satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG. Saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya posisi strategis perbatasan buka peluang bagi UMKM Kalbar untuk go internasional, serta kemarau panjang mulai mengancam sektor peternakan di Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Di luar, sejak dari tadi sudah tampak senja karena emang tidak terlihat sinar matahari yang terang seperti biasanya pendengar ya. Dan senja itu seperti turun lebih awal hari ini, dan pukul 16.31 aja udah sesenja ini begitu ya. Bagaimana kalau kita cek juga untuk kualitas udara di kota Pontianak saat ini ya. Kami cek melalui beberapa sumber pendengar. Yang pertama itu ada dari ispu.kemenlh.go.id. Untuk kualitas udara di Kalimantan Barat ya saat ini, kami cek terlebih dahulu yang paling jauh nih di Kabupaten Sintang Baning Kota. Baik, saat ini untuk kualitas udara di Kabupaten Sintang Baning Kota dengan kategori tidak sehat berwarna kuning, ISPU 137 pendengar, dan tingkat kualitas udara ini tidak ini bersifat merugikan pada manusia, hewan serta tumbuhan. Dari Sintang kita akan bergeser ke utara pendengar, kali ini kita ke Kabupaten Sambas Dalam Kaum. Untuk saat ini kategori baik ya di Kabupaten Sambas Dalam Kaum. Berwarna hijau, ISPU 17 pendengar. Nah ini bagus nih ini ya untuk kualitas udaranya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana kualitas udara di kota Pontianak yang berwarna gelap ini pendengar ya. Kami pantau terlebih dahulu di sini di Pontianak Tenggara. Baik, di Pontianak Tenggara kita cek di kantor kecamatan Pontianak Tenggara, kota Pontianak, masuk dalam kategori berbahaya dengan ISPU 874 berwarna hitam di sini pendengar, dan tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Untuk Anda yang memang berada di luar ruangan saat ini, kami imbau untuk menggunakan masker ya pendengar. Kualitas udara di Kota Pontianak melansir dari laman iqr.com dengan indeks kualitas udara 804. Berbahaya, berwarna ungu ya sore ini pendengar, dan atribusi data kami dapatkan dari Kementerian LH, kemudian Greenpeace Indonesia, dan Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan adalah menghindari kegiatan di luar ruangan. Sudah rindu sekali kita dengan udara yang sehat ya di luar ya, dimana biasa menuju hari Minggu nih, malam mingguan gitu ya. Nah sepertinya malam minggunya di rumah saja dulu pendengar. Dan kalaupun memang harus keluar gitu, cari yang indoor-indoor aja. Biasanya hari Minggu kita ada kegiatan CFD, dan sampai saat ini CFD atau Car Free Day masih ditiadakan pendengar ya. Tentunya ini juga untuk kebaikan kita bersama ya, untuk tidak ada kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu. Kemudian mengenakan masker, tutup pintu dan jendela rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor, dan menggunakan air purifier untuk Anda masyarakat yang mungkin lebih rentan lagi terhadap asap. Dan nanti kami masih akan ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Informasi cek fakta kami update untuk Anda pendengar melalui laman komdigi.go.id. Ini beredar sebuah video ya, video unggahan di media sosial yang membagikan rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi dalam video tersebut mengatakan bahwa warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah berita hoax. Dilansir dari laman tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 lalu, bukan Gunung Anak Krakatau. Dan video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendry510 dan juga diberitakan dalam video, maksud kami dalam vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Tapi dapat kami konfirmasi, pendengar, video warga berlarian karena Gunung Anak Krakatau erupsi ini merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita.

0: bisa foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali ja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

menjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini Sabtu 12 September 2025, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib. Sambil menanti azan, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والشمس وضحاها.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: والقمر إذا تلاها.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: والنهار إذا جلاها.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: والليل إذا يغشاها.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: والسماء وما بناها.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: والأرض وما طحاها.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: ونفس وما سواها.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فألهمها فجورها وتقواها.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: قد أفلح من زكاها.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: وقد خاب من دساها.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: كذبت ثمود بطغواها.
2: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
1: Fa

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
2: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jaga ya diri ya, api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan YB bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ngapa aku an berpikir panjang? Kembali juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun panen kelak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com.

0: Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
2: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
4: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
2: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
6: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
5: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
7: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
5: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
8: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
9: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
8: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
10: Oke, saat ini sudah meluas ya?
8: Sudah meluas.
10: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
8: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
9: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
11: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin juga.
10: Ya. Itu tidak mampu ya petugas ini ya.
11: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
9: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
12: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
13: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
12: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
13: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
14: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
16: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
17: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
16: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
18: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
16: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
19: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
20: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
19: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
21: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
19: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti mimbar agama Kristen. Edisi hari ini pendengar Sabtu 12 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Bapak Hendro E. Adonis dalam rangkaian Pontianak malam ini dengan tema Berdiri Teguh Membangun Iman dan Menyelamatkan Sesama, Yakobus 1 ayat 17-23. Dan setelah itu nanti pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak malam ini akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang akan menguraikannya bagi kami sekalian, juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yudas, pasalnya yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yudas pasalnya yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah diletakkan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka yang telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Satu tema yang bersama-sama akan kita renungkan, yaitu berdiri teguh, membangun iman, dan menyelamatkan sesama. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kitab Yudas ditulis oleh Yudas yang mengidentifikasi dirinya sebagai saudara Yakobus. Surat ini kemungkinan besar ditulis antara tahun 65 sampai 80 Masehi. Dengan latar belakang penulisan ini adalah situasi darurat di mana guru-guru palsu telah menyusup ke dalam jemaat. Guru-guru ini menyalahgunakan doktrin kasih karunia Allah sebagai alasan untuk hidup dalam imoralitas dan menolak otoritas ketuhanan Yesus Kristus. Yudas awalnya berniat menulis tentang keselamatan secara umum, namun ia merasa terdorong oleh Roh Kudus untuk mengubah arah tulisannya guna menasihati jemaat agar berjuang mempertahankan iman sejati dari pengaruh ajaran sesat tersebut. Surat ini sangat unik karena banyak mengutip referensi dari tradisi Yahudi dan apokrifa, seperti dalam kitab Henok dan juga kitab Musa, untuk memperkuat argumen teologisnya tentang penghakiman Allah atas orang fasik. Surat Yudas adalah surat yang dikenal dengan yang sangat singkat, tetapi memiliki nada yang sangat serius. Yudas sebenarnya ingin berbicara tentang keselamatan bersama, tetapi keadaan jemaat memaksanya untuk menulis tentang perjuangan mempertahankan iman. Di dalam jemaat telah muncul orang-orang yang menyusup dan membawa pengajaran yang menyimpangkan kasih karunia Allah.
Mereka bukan sekedar memiliki pemahaman teologis yang berbeda. Kehidupan mereka juga menunjukkan bahwa mereka telah memutarbalikkan kasih karunia menjadi alasan untuk hidup dalam dosa. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian ini Yudas memperingatkan jemaat untuk bagaimana tetap mempertahankan kehidupan iman mereka di tengah lingkungan atau dunia yang penuh dengan kesesatan. Maka melalui perenungan firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 17-23 memberikan dua jawaban besar yang kaitannya dengan pertanyaan tersebut, yaitu menjaga kehidupan rohani sendiri serta menolong orang lain yang sedang terseret dalam arus kesesatan dan juga dosa. Jika kita melihat dari konteks teks Yudas pasal 1 ayat 17, maka ini merupakan sebuah peralihan di mana Yudas sebelum banyak menyampaikan tentang karakter dan hukum orang fasik yang menyusup dalam kumpulan orang percaya, Yudas memulai ayat ini dengan mantakan, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih." Pernyataan ini menjadi bagian penting bagi jemaat, sebab Yudas memberikan nasihat agar umat yang percaya membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Saudara pendengar, kata tetapi pada ayat 17 menjadi penting, di mana Yudas sangat menentang mereka yang hidup dalam hawa nafsu, memecah belah dan tidak memiliki roh. Dan Yudas memberikan penekanan kepada jemaat agar mereka harus berbeda. Artinya di sini adalah bahwa Yudas tidak hanya memberikan informasi mengenai ajaran sesat pada saat itu, namun ia juga menyerukan kepada jemaat untuk hidup dengan identitas yang berbeda, yaitu dengan berpegang pada dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah diberitakan kepada mereka. Selain itu, umat Tuhan juga dituntut untuk memberikan kesaksian hidup yang suci, sebagaimana dalam ayat yang ke-20 dan 23. Dengan penjamaran 4 nasihat khusus yang berkaitan dengan membangun diri kita sendiri atas dasar iman yang paling suci, berdoa dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, serta menantikan rahmat Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal. Beberapa hal yang menjadi prinsip di atas, kemudian Yudas juga menyerukan pentingnya kepedulian sosial yang dinyatakan dengan menunjukkan belas kasihan kepada beberapa kelompok orang, yaitu mereka yang skeptis dalam imannya, mereka yang terbakar oleh api dosa, dan mereka yang masih tetap bertekun dalam dosanya. Di sini Yudas menghendaki agar kehidupan kekristenan dapat menjangkau mereka yang terancam dalam kebinasaan dan tetap mengingatkan agar selalu berhati-hati dalam usahanya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kekristenan dituntut untuk proaktif dalam mengatasi setiap tantangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Dalam hal ini kita berperan sebagai pahlawan iman. Jika kita mampu mengatasi dilema-dilema yang ada dengan cara yang dikehendaki Allah, maka kondisi gereja dan kehidupan orang percaya yang berada di ujung tanduk penyesatan tidak boleh mengalah dan berserah kepada kelemahan iman. Kristen mungkin tidak dapat menghalangi hadirnya penyesat, tetapi Kristen dapat menjadikan kondisi ini sebagai batu loncatan untuk menumbuhkan iman agar semakin kuat di dalam dia. Dengan demikian, setiap kita yang sudah mendengarkan seruan dari pesan Yudas ini seharusnya juga bersedia menjadi pahlawan iman yang berdiri atas kebenaran iman dalam Kristus Tuhan dan menyerukan pertobatan bagi dunia. Maka saudara pendengar yang terkasih, berdasarkan teks Yudas pasal 1 ayat 17-23, ada 3 pergerakan utama yang disampaikan oleh Yudas bagi kehidupan jemaat pada masa itu dan juga bagi kita sekalian orang percaya masa kini. Di antaranya adalah,
Pada ayat 17 hingga 19, Yudas membawa kita untuk dapat mengenali ancaman dan dapat mengingat peringatan para rasul. Bagian yang kedua, pada ayat yang ke-20 hingga 21, di sana Yudas memperingatkan bagi jemaat untuk selalu membangun dan memelihara kehidupan rohani mereka secara benar kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, yaitu pada ayat 22 hingga 23, seruan Yudas bagi umat Tuhan agar memperhatikan dan menyelamatkan mereka yang sedang tersesat. Maka dari itu, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan? Bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan? Yang pertama, ingatlah firman Tuhan agar dapat mengenali penyesatan. Ayat 17 merupakan titik balik dari sebuah eksposisi penghakiman atas pengajar sesat menuju instruksi praktis bagi orang percaya. Setelah menggambarkan karakter bejat para penyusup, Yudas kemudian mengalihkan pandangan pembaca kembali kepada fondasi otoritas yang kokoh, yaitu sebuah pengajaran apostolik. Konteksnya adalah peringatan akan datangnya masa-masa sulit dan kemunculan para pencemooh yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para rasul sebelumnya. Kita melihat Yudas memakai kata mnesete yang berarti ingatlah, ingat kembali, teruslah mengingat. Ini bukanlah sebuah aktivitas intelektual yang hanya sekedar untuk dapat menghafal atau mengingat untuk sementara waktu saja. Akan tetapi dalam perspektif Alkitabiah, mengingat firman Tuhan berarti mengingat kebenaran, mempercayai kebenaran tersebut, menjadikan kebenaran tersebut standar dan patokan dalam hidup, serta bertindak berdasarkan kebenaran tersebut. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan jemaat adalah bukan karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, melainkan seringkali apa yang sudah didengarkan akan dengan cepat melupakan firman tersebut. Maka Yudas memberikan penegasan supaya jemaat Tuhan haruslah terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sebab itulah senjata terbesar gereja dan juga orang percaya dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian ini secara langsung memiliki korelasi hermeneutik dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang kedua dan ketiga yang menunjukkan kesamaan yang identik, di mana Petrus juga memerintahkan jemaat untuk mengingat perkataan nabi-nabi dan perintah Tuhan melalui para rasul. Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 hingga yang ke-30, bagaimana pesan Rasul Paulus di Miletus mengonfirmasi bahwa peringatan tentang serigala-serigala yang ganas adalah bagian integral dari pengajaran rasuli sejak awal. Maka secara teologis, Yudas tidak mengarahkan jemaat pada wahyu yang baru atau penglihatan pribadi atau tradisi lisan yang berkembang liar, melainkan pada kata-kata yang telah diucapkan dahulu. Ini menunjukkan bahwa wahyu tersebut telah diberikan secara tuntas dan otoritasnya tidak berubah. Maka kita melihat di sini ini sebagai bukti bahwa Allah menjaga umat pilihannya melalui firman Allah yang objektif, bukan hanya melalui sebuah subjektivitas emosional atau klaim otoritas manusia yang tidak berdasar pada teks rasuli. Yudas tidak sedang mengajarkan untuk mencari ajaran-ajaran yang baru, tapi di sini dia mengatakan ingatlah apa yang telah dahulu dikatakan, sebab otoritas gereja tidak dibangun atas apa yang bersifat sementara seperti sebuah tren, popularitas diri, pengalaman pribadi, budaya,
opini mayoritas ataupun pada tokoh tertentu. Akan tetapi fondasinya adalah tentang kesaksian apostolik tentang Yesus Kristus. Jadi, gereja yang sehat adalah gereja yang kembali kepada firman. Sehingga pada ayat yang ke-18 dan 19, Yudas berkata bahwa para rasul telah memperingatkan pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Dengan dua karakteristik penting yang disampaikan di sana, yaitu yang pertama, mereka adalah pengejek. Artinya bahwa mereka sangat meremehkan perkara-perkara Allah dengan tidak melihat kekudusan sebagai sesuatu yang penting. Mereka tidak melihat doa sebagai sesuatu yang serius. Mereka tidak melihat penghakiman sebagai sesuatu yang nyata. Mereka juga tidak melihat otoritas firman sebagai sesuatu yang mengikat. Bagian yang kedua, mereka hidup menurut hawa nafsu. Ajaran yang salah akhirnya menghasilkan kehidupan yang salah. Ayat 19 mencatat, mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perpecahan. Kata mereka di sini merujuk kepada orang-orang duniawi yang tidak memiliki roh. Jadi persoalan utamanya adalah bukan hanya tentang intelektual saja, tetapi paling mendalam ialah masalah spiritual. Mereka dapat berada dekat dengan komunitas iman, tetapi tidak hidup dalam karya Roh Kudus. Maka saudara pendengar yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan masa kini, marilah kita rajin membaca Alkitab, menguji setiap pengajaran berdasarkan firman. Tidak mudah percaya hanya karena seseorang yang terkenal, tidak mengukur kebenaran berdasarkan banyaknya pengikut. Mengajarkan doktrin Kristen kepada generasi muda serta membentuk budaya gereja yang mencintai kebenaran. Bagian yang kedua, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan. Yang kedua adalah, bangunlah diri atas iman dan peliharalah diri dalam kasih Allah. Ayat yang ke-20 dan 21 menjadi pusat nasihat dari Yudas kepada jemaat, yaitu, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yudas memberikan penegasan, akan tetapi kamu harus membangun diri. Kata bangunlah dirimu dengan kata Yunani yang digunakan adalah epoikodomontes, yang menggambarkan tindakan membangun di atas sebuah fondasi. Gambaran yang dipakai adalah bangunan yang fondasinya sudah ada. Yang dilakukan jemaat adalah terus membangun di atas fondasi tersebut. Fondasi itu adalah iman yang paling suci. Iman di sini bukan sekedar percaya kepada Tuhan secara umum. Dalam konteks Yudas, iman menunjuk kepada kebenaran iman Kristen yang telah dipercayakan kepada umat Tuhan. Gereja tidak sedang menciptakan fondasi baru. Gereja membangun kehidupan di atas iman yang telah diberikan Allah. Pada ayat yang ke-20 merupakan sebuah titik balik yang kontras. Setelah menggambarkan karakteristik para penyesat sebagai orang-orang yang tidak memiliki roh, Yudas memberikan instruksi kepada kaum pilihan, kepada orang-orang pilihan supaya menjaga ketekunan mereka sebagai orang kudus di tengah kepungan duniawi. Umat Allah diperintahkan untuk aktif membangun diri mereka, sementara mereka secara kedaulatan dipelihara oleh Allah. Yudas kemudian berkata, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani bukan sekedar usaha manusia. Ada dimensi ilahi. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita berlatih, maka kita akan bertumbuh. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Maka saudara pendengar yang terkasih, dalam ungkapan Yudas mengenai peliharalah dirimu dalam kasih Allah,
Ini merupakan pernyataan yang sangat indah, sebab Yudas tidak menyuruh mereka supaya buatlah Allah mengasihi kamu. Sebab Allah sudah mengasihi umatnya, maka Yudas memberikan penekanan bagi mereka dengan ungkapan tinggallah di dalam kasih Allah. Seperti seorang anak yang tinggal dekat dengan ayahnya, demikianlah umat Tuhan harus membangun hubungan baik dengan Bapa di sorga. Demikian juga orang percaya dipanggil untuk terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam kekudusan, dan juga hidup dalam kasih kepada Allah. Maka secara teologis, penggunaan kata iman yang paling kudus menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah sebuah perasaan yang subjektif, melainkan kebenaran objektif yang sudah tuntas. Membangun di atas iman ini berarti menjadikan doktrin yang benar sebagai fondasi karakter dan juga tindakan. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan berdoa yang selaras dengan kehendak Allah melalui pimpinan Roh yang diam di dalam orang percaya, yang secara radikal membedakan mereka daripada penyesat, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-19 yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki roh. Maka dari itu, tetapkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Hiduplah dalam persekutuan yang saling membangun. Jangan memberi ruang kepada dosa yang terus dipelihara. Jangan membangun seluruh identitas hidup pada keberhasilan dunia, tetapi gunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Bagian yang ketiga, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan. Yang ketiga adalah menjangkau yang tersesat dengan kebenaran dan kasih. Surat Yudas ditulis dalam situasi krisis di mana pengajar sesat atau orang-orang fasik telah menyusup ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan hawa nafsu. Maka setelah memberitakan peringatan keras tentang penghakiman atas para penyusup tersebut, Yudas beralih pada sebuah strategi pastoral bagi jemaat yang setia. Setelah berbicara mengenai bagaimana jemaat memelihara diri, Yudas kemudian mengarahkan perhatian mereka kepada orang lain. Kekudusan Kristen tidak membuat kita menjauh dari orang berdosa. Kekudusan membuat kita mampu menjangkau orang berdosa tanpa ikut jatuh ke dalam dosa. Ayat 22 merupakan bagian dari sebuah strategi penyelamatan bagi mereka yang menjadi korban atau sudah mulai terpengaruh. Konteksnya adalah jemaat harus tahu kapan harus menggunakan kelembutan sebagaimana dicatat dalam ayat 22 dan kapan harus menggunakan ketegasan yang mendesak. Belas kasihan di sini bukan berarti kompromi terhadap dosa, melainkan upaya restorasi bagi mereka yang goyah imannya namun belum sepenuhnya murtad. Maka saudara pendengar, Yudas mengungkapkan ada orang yang sedang mengalami keraguan dan kebingungan. Mereka belum tentu pemberontak. Mereka mungkin bingung, lemah, dipengaruhi ajaran palsu, tidak memahami kebenaran, atau sedang berada dalam krisis iman. Jadi kita perlu menjangkau mereka dengan belas kasihan serta menyelamatkan mereka dari kehancuran rohani. Perintah yang disampaikan dalam bentuk imperatif menunjukkan bahwa belas kasihan adalah kewajiban etis, bukan opsional. Namun belas kasihan ini didasarkan pada kebenaran atas firman. Kita mengasihi orangnya, tetapi tetap membenci keraguannya yang destruktif. Ini adalah apologetika yang berhati, yang menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah si pengajar sesat, sedangkan yang ragu-ragu adalah korban yang harus direbut kembali. Sebagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 menggunakan akar kata yang sama, diakrinomenos,
untuk menggambarkan orang yang bimbang seperti gelombang laut. Yudas menekankan bahwa orang seperti ini membutuhkan belas kasihan, bukan pengecualian. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama, Rasul Paulus memerintahkan untuk memulihkan mereka yang jatuh dalam roh lemah lembut, selaras dengan perintah Yudas untuk menunjukkan belas kasihan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Yudas memberikan instruksi praktis bagi jemaat dalam menghadapi berbagai tindakan pengaruh ajaran sesat. Setelah memperingatkan tentang munculnya pengejek di zaman akhir, Yudas membagi respon jemaat menjadi tiga kategori. Yang pertama, mereka yang ragu-ragu perlu diyakinkan. Yang kedua, mereka yang sudah terjerumus dalam api penyesatan perlu untuk direnggut paksa. Bagian yang ketiga, mereka yang dosanya sangat menjijikan perlu dikasihani namun dengan kewaspadaan penuh. Konteksnya adalah urgensi eskatologis di mana jemaat harus bertindak sebagai instrumen penyelamatan Allah di tengah infiltrasi kaum antinomian atau di tengah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia untuk berbuat hal-hal dosa. Demikian pula gereja, ada orang yang sedang menuju kehancuran rohani. Gereja dipanggil untuk bertindak dalam hal-hal seperti ini. Maka saudara pendengar, Yudas memberikan tiga respon orang yang ragu. Orang yang ragu, kasihi. Orang yang hampir jatuh, selamatkan. Orang yang tercemar, tolong dengan kewaspadaan. Jadi, pelayanan gereja harus memiliki kebenaran, kasih, tetapi juga harus dalam kewaspadaan. Kebenaran harus menjadi fondasi gereja. Pertumbuhan rohani membutuhkan tanggung jawab manusia dan karya Roh Kudus, kekudusan dan juga belas kasihan tidak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh mengorbankan kebenaran demi kasih. Tetapi kita juga tidak boleh menggunakan kebenaran sebagai alasan untuk tidak mengasihi. Maka saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, menjadi kesimpulannya adalah, di tengah banjir informasi, kembalilah kepada Alkitab, bangun generasi yang memiliki fondasi iman. Ajarkan kepada anak-anak dan juga kaum muda bagaimana kegiatan gereja yang berdasar kepada firman. Mereka juga membutuhkan Alkitab, doktrin yang sehat, teladan hidup, disiplin rohani, komunitas yang sehat, dan pengalaman berjalan bersama Kristus. Jangan hanya menjadi Kristen yang hanya bertahan. Yudas berkata, bangunlah dirimu. Artinya kehidupan Kristen harus bertumbuh. Ketika seseorang ragu, jangan langsung menghakimi. Ketika seseorang jatuh, jangan langsung membuangnya. Ketika seseorang tersesat, jangan berhenti mendoakannya, tetapi datangi, dengarkan, ajarkan kebenaran, tegur dengan kasih, dan tuntun dia kembali kepada Kristus. Jemaat yang kuat bukanlah jemaat yang hanya mampu mengenali penyesatan, tetapi jemaat yang tetap berdiri di atas iman yang benar, hidup dalam kasih Allah, dan dengan belas kasihan membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami, menguatkan kami untuk kami juga mampu mengenali penyesatan. Kami juga bisa berdiri dalam iman yang benar, hidup dalam kasih Allah, dan juga memiliki belas kasihan untuk bisa membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saya Hendro Alwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: resep terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah ndak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.
5: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
2: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
5: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
2: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
5: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Tentunya harapan kami yang terbaik untuk Anda. Dan tentunya di kesempatan kali ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Budiman Terpenya Anda tentunya hadir di tengah-tengah Anda nih. Di malam ini, ternyata malam ini adalah malam Minggu ya, pendengar ya. Gak heran dan gak terasa juga ya, ternyata pada malam ini malam Minggu, akhir pekan, besok hari Minggu. Wah, pada sibuk kemana nih? Atau hanya di rumah saja? Gak apa-apa ya kalau di rumah saja dengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak begitu. Ya, ya kalau bisa sih jangan kemana-mana dulu ya, karena memang kabut asapnya ya, kalau saya lihat dari pagi hingga saat ini cukup pekat begitu ya, udah mulai tebal begitu ya pendengar ya. Jadi tahan-tahan dulu ya di rumah aja, safety dulu. Kalaupun mau keluar ya jangan lupa pakai yang namanya maskernya begitu ya pendengar ya. Jangan sampai tentunya kabut asap ini mengganggu kesehatan kita semuanya, apalagi di saluran pernapasan kita begitu ya, bisa nanti bisa bikin flu dan juga batuk dan lain sebagainya, bikin kita drop begitu. Nah, kalau udah ngomong soal asap ya, tentunya asap ini mungkin ya, karena bisa jadi saat ini masih petugas masih melakukan pemadaman di luar sana ya, sehingga pemadamannya apinya berhasil dipadamkan, asapnya muncul begitu. Nah, soal asap ya, bisa hilang kalau ada hujan. Nah, hujan ini yang sedang kita nantikan ya. Sama seperti Anda. Tapi ada beberapa katanya beberapa tempat katanya hujan nih. Tapi berharap ya saja hujan ini akan tentunya lebih intens lagi datangnya ya, lebih sering begitu ya. Asap hilang, kabut arhutlah pun tentunya berkurang dan bahkan bisa hilang begitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sambil menunggu dan juga menemani Anda di rumah ya, kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kuperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 9 waktu di Syambaran. Nanti kita hadirkan untuk Anda dan temani di rangkaian acara berikutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Nomor Lagu ya. Oke, pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Pendengar, apa kabarnya malam hari ini? Edisi malam-malam nih. Wah. Udah masuk di malam minggu ya. Nah, barengan Bang Uus di jam 21.02 waktu Indonesia Barat hadir kembali menemani Anda di edisi Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Tempatnya kita berbagi sharing cerita rindu, bisa juga mendapatkan sebuah lagu, bisa request langsung ya pendengar. Dan malam hari ini juga Bung Uus akan undang pendengar dimanapun yang berada ya, silakan ingin bergabung di 0851-7670-0977 dengan passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Itu dia. Oke, kita sapa dulu yang pertama ada sini via telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, yeah, betul lalu. Neki Musri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Uus, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, masih Neki. Kayaknya apa buat tuh malam?
1: Ya, penaknya diam nanya tuh.
0: Diam nanya tuh.
1: Cuaca gue kabut tadi pagi.
0: Tadi pagi.
1: Ayo masih kabut weh, dari jam 6 dari jam 5 subuh datang ke jam 7 ke, tadi masih kabut.
0: Kencang nih.
1: Kan tadi nah kita tadi kan jak pagi ke pasar Samas tadi.
0: Nah,
1: masih jam 7 datang ke pasar masih nampak tuh. Bukan lagi. Hasilnya kayak Reri tadi, kan bentar Eca keluarnya. Tadi aku keluar sih, jinnya anak ke rumah sakit jinnya. Ada anaknya kakaknya melahirkan kayaknya ya.
0: Lagi anak lahir. Lahiran.
1: Aku nyelekak warta berita tuh dan keluarnya sih anak-anaknya. Tanya di radio dia Reri jinnya. Jadi jo anak pagi tadi. Tapi kesalahannya tadi aja jadi kan dia biasa datang ke jam tak balas suruh balik.
0: Betul.
1: Aku sudah lah pagi bentar mereka kan deh. Jadi pagi ke pasar tole
0: nanya. Ke pasar tole nangi.
1: Ya, mali apa ni? Mali serampang, mali apa tadi? Mau ni air tarus ya? Ya, kalau keluar ada undang-undang timbul.
0: Oh juga.
1: Nah, kita ke lagu aja bagus.
0: Boleh, mau lagu apa lagi?
1: Lagunya apa?
0: Capek.
1: Umpan jinak dia tenang aja lah dari Ahmad Jais.
0: Okey, umpan jinak
1: di air tenang.
0: Nah, bungkus. Salamnya Niki buat siapa ya?
1: Salamnya pertama buat Bang Uus yang bertugas semoga selalu.
0: Amin.
1: Ada kedengaran suara itu ya?
0: Hah?
1: Biasa nang kedengaran suara di radio biasa ya?
0: Biasa ada madah kandaan kedengaran anak be pemancar segena mati seorang. Agik di batu lik.
1: Aku tadi dengarnya kan buka RR digital.
0: Itu men sapi ratingnya.
1: Aku tahu tadi, aku coba lah, aku dengar Bang Uus yang siaran. Kalau melalui RR digital sih biasa ada, biasa pun siang juga menurut ada macet. Tapi alhamdulillah ada tadi RR digital, aku buka RR digital tuh aku di rumah kawan tuh, dan di rumah aku tuh. Radio biasa dan aku buka lah. Nah, salamnya buat kawan-kawan, Wan Nusu, Wan Aci, Mak Sudi Sijang, Imana Bella, Pak Dedu Mencundung, Cik Bulan, Kak Risa, Cik Ambi, Mama Nasa, Bang Pawa di juga di Samad, mudah-mudahan lagi mendengarkan. Pak Langping kita juga. Bang Alimin, Kak Meme dan sama Bang Ariantonya, Bang Parbi, Cik Ipul, APGI, Pak Anjang, Bang Jaja, Bang Landa, Maklung Hamsyah di Pesangik Kelampai,

0: Yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf siap, yang disambut satu persatu ya dah. Lupa-lupa. Ano ni bujang cahaya, bujang kaisa bersama kamar.
1: Oh, okay.
0: Kailah Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, lupa kan kawan.
1: Ah, okay.
0: Buat Bang Usmak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Niki Busri yang ada di Bantilan ya. Nah, itu dia sedikit update cuaca juga tadi ya. Masih berkabut. Memang beberapa hari belakangan ini berkabut masih nggak hilang-hilang. Walaupun sempat ya di beberapa daerah pendengar juga di Sambas sempat Bang Uus hujan di kampung ya. Tapi ternyata memang tidak mengurangi intensitas kabut yang kita rasakan, masih sesak, masih pekat ya. Kadang ada yang momen-momennya lah itu lebih parah malahan. Luar biasa. Ini kenapa nggak habis-habis ya? Jadi pertanyaan umum dan juga pertanyaan dalam lubuk hati Bang Uus yang terdalam ya, bagaimana nih penanganan dan intensitasnya ini terus meningkat, gimana antisipasinya, bahkan ya informasinya kita juga sampai dibantu negara tetangga seperti Jepang dan juga Indonesia, ini dapat bantuan dari Malaysia, dapat juga bantuan dari luar negeri ya, luar biasa banyak pokoknya ya, Singapura juga ikut bantu, itu kiriman-kiriman, bukan lagi kiriman bantuan barang, personil, kapalnya juga dikirimin, kapal perang bukan untuk perang ya, tapi untuk pemadaman karhutlah tuh yang ada di Kalimantan. Bahkan juga sempat Bung Us lihat di sorotan di media sosial, ada di pantai mana kemarin ya, kalau gak salah tuh di pantai Karta ya, ada kapal amfibi, bukan kapal tuh, kendaraan amfibi yang bisa berjalan di air dan juga di darat, itu mendarat di pantainya katanya. Bung Us juga sempat lihat videonya, memang itu bukan apa intervensi buat perang ya pendengar ya. Bahwa juga perlu luruskan di sini, dan sebagai Radio Republik Indonesia kita akan berikan informasi yang valid juga terpercaya agar kita bisa menangkap dan menganggap hal-hal yang mungkin kita baru pernah ketemuin ya sekarang itu bukan hal yang berbahaya. Nah, kalau ada boleh juga dilaporkan nih pendengar ke RRI, di Halo RRI juga bisa tuh, kan ada programnya ya. Jadi bisa buat laporan aja, ada temuan ataupun ada aktivitas apa hari ini, ada keluhan, antisipasi apa, ataupun ada juga ingin membuat laporan terhadap persoalan-persoalan sehari-hari, itu bisa banget ya di RRI. Di RRI Sambas juga bisa dikirim, nanti kita teruskan. Kayak kemarin tuh sempat ada Bang Pawadi yang mengeluhkan jalan di Kecamatan Sajat itu ya, sebab Bang Senuju itu masih jelek parah katanya. Dan ini udah kita teruskan dan kita akan menunggu jawabannya kembali nanti dari pihak yang bersangkutan begitu ya pendengar ya. Nah, kita juga buat program seperti itu untuk memudahkan masyarakat kita yang lagi dengar ya, karena memang kita juga sebagai penyambung dan juga bridge atau jembatan nih buat suara pendengar, bukan lagi suara rakyat ya. Suara rakyat juga semuanya, pendengar juga bagian dari rakyat, kita akan dengarkan semuanya dan kita akan sambungkan langsung nih, dan kita akan dengarkan juga jawabannya begitu ya, lebih enak. Dan kita bungkus dulu satu lagu berikut ini ya, mungkin kalau pendengar kita yang gak bisa dengerin, kita akan pantau dulu di sini apakah radio biasanya ini udah mulai berfungsi atau enggak, atau mungkin pendengar boleh laporkan juga kalau radio biasa ini ada suaranya enggak ya. Karena Bung Us juga pantau di sini, memang masih ada dari radio. Kita di kantor juga punya radio online dan offline ya, jadi masih ada suaranya. Kalau masa nggak ada, boleh dilaporkan ke Bung Us juga ya, pendengar. Tapi sebelum itu kita akan buka satu lagu dulu deh ya, untuk edisi malam hari ini di Ruang Rindu dari Ahmad Jai Sumpan Cina di Air Tenang ya, request sendiri Niki Busri.

0: Ya itu dia pendengar, tadi satu lagu pembuka ya, kita lanjutkan lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu, berbagi rindu Bang
0: Alibin. Oke, betul, Bang Alibin kah?
1: Ah, betul Bang.
0: Oh, Bang Alibin, apa kabar Bang Alibin? Halo?
1: Halo?
0: Ya, putus-putus ya Bang Alimin ya suaranya ya?
1: Ah, betul.
0: Oke, gak apa-apa, sinyalnya kayaknya kurang dukung kita. Gimana Bang Alimin, mau lagu gak nih? Putus-putus ya. Ya boleh disambungkan balik ya Bang Alimin ya. Oke, itu dia tadi sempat bergabung tapi putus-putus. Coba lagi, halo, selamat malam. Oke, masih belum terhubung ya sepertinya ya pendengar ya. Oke. Oke, baik ya. Boleh disambungkan kembali nih, siapa aja ya boleh. Tadi itu sempat terhubung sebentar tapi suaranya gak bagus. Nah ini mudah-mudahan bagus. Boleh geser dikit mungkin ya, terhalang batang pisang ya kayaknya sinyalnya. Husnuzon aja kita. Biasanya tambus ya, dan tambus ya kan. Iya, banyak batang pisang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Terbagi rindu memang lewat lagu.
0: Nah iya itu dia. Waalaikumsalam. Udah mulai lancar nih. Kemana rotinya begesernya?
1: Itu nasib jam-jam kurang mendukung.
0: Sinyal mendukung. Boleh Bang Us nanya ke Bang Alimin.
1: Iya ya.
0: Nah, untuk lagi dengar di mana nih? Di RRI biasa ke digital atau radio online?
1: RRI digital di itu di receiver TV.
0: Oh, receiver TV. Keren. Bagus enggak suaranya?
1: Bagus, alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah ya. Oke, karena
1: kalau
0: ada...
1: di radio analog memang enggak ada.
0: Oh sekarang gak ada analog?
1: Gak ada.
0: Oke boleh, itu dia yang Bung Us pengen tahu ya. Karena memang tadi ada yang bilang gak bunyi.
1: Kalau bisa diperbaiki lah Bang Us. Karena yeah, teman-teman kita ini banyak yang dengar melalui radio analog gitu.
0: Betul, banyak yang analog soalnya. Pantesan agak sepi yang gabung. Biasanya berimpik tuh
1: Biasanya mau gabung pun dan kebagian.
0: Dan kebagian. Udah nak tutup baru kebagian.
1: Di pengunjungan baru ini
0: ya. Ya pantas ya. Oke, mudah-mudahan nih cepat nanti diperbaiki. Laporannya bagus ya. Makasih ya Bang Alimin ya. Oke, iya. Lanjut kita mau lagu apa nih Bang Alimin?
1: Lagunya Bersatu Karena Rindu aja Bang, dari Gama Band.
0: Bersatu Karena Rindu. Oke, Gama Band keren juga nih. Salamnya buat siapa Bang Alimin?
1: Salamnya buat Nek Aki Busri kita, Tanusuwa Nasi, Kak Tia, Bang Yayan, Bang Nanda, Bang Imana Bella, Anjang, Bang Jaja, Cikulan, Pak Selang Pi, Pak Tamruslinye, Kak Meme, Bang Riantonye. Yang lain kita bungkus saja lah Bang. Buat Bang Us selalu sehat, selalu semangat, ceria selalu bersama keluarga.
0: Oke, amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bang Us.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia dari Bang Alimin. Makasih banyak ya, keren dengar dari receiver TV ternyata ya. Baik, ternyata memang enggak ada suaranya masih ya. Kita akan perbaiki kembali ya di sini agar kenyamanan buat pendengar kita semuanya bisa kembali menikmati ya indahnya malam dengan radio malam. Radio malam sama Bang Uus juga ya, biar enggak apa namanya enggak ketinggalan informasi update dan juga lagu-lagu kerennya. Nah, kita akan putarkan lagu lagi ya, Bersatu Karena Rindu dari Gama Band. Nih, wis. Boleh juga nih ya, Bersatu Karena Rindu. Rindu siapa nih artinya nih, Bang Alimin ya? Mungkin rindu sama seseorang. Waduh, biasa kalau rindu itu gak bisa ditahan kadang-kadang, cuman bisa dipendam. Gak ada yang tahu orang itu rindu ternyata katanya kalau gak diungkapkan. Tapi kalau memang kalau rindu itu masih bisa diobati dengan ketemu. Obatnya rindu itu adalah bertemu. Kalau bisa. Kalau gak bisa gimana bos? Ya doa ya kayaknya ya. Titip doa aja ya. Karena kita juga gak tahu nih bisa ketemu atau enggak ya kan. Ya namanya perjalanan hidup macam-macam lah ceritanya. Kita akan nikmati aja. Dan buat pendengar lainnya yang gabung masih bisa ya pendengar ya. Boleh juga informasikan ke rekan-rekannya. Bahwa kita ini udah online kembali ya. Dan boleh juga disampaikan kalau misalnya keluhannya masih belum bisa ataupun audio Bang Uus di sini ya, audio lagunya kecil, suara penyiarnya ini terlalu gede, boleh disampaikan juga ya pendengar ya. Masukan-masukannya kita perlu perbaiki agar kita lebih enak lagi, lebih nyaman dan demi kenyamanan bersama juga. Karena juga kita barusan habis ulang tahun kemarin ya kan. Ulang tahun siapa? RRI yang ke-81 nih, sama usia negara kita 81 juga. Ya, seumuran lah ya. Alhamdulillah masih seangkatan katanya, enggak apa-apa. Dan kita akan kembali memutarkan satu lagu dulu ya. Kita akan balik lagi ke ruang dengar Anda bersama saya Firdaus Muklis dan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya pendengar, balik lagi bersama Bang Uus ya di edisi Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita pantau di sini, Bang Uus juga mau update juga ya. Tadi udah kita lakukan maintenance ya terhadap radio digital dan juga radio biasa. Semoga aja ini udah bisa didengarkan ya. Nah, kalau untuk Bang Alimin yang masih dengarkan, mungkin boleh kalau mau sambungkan kembali nanti tolong dicekin juga, bantu Bang Uus apakah radio biasa udah bisa didengarkan suaranya, kualitasnya gimana, boleh dilaporkan juga ya. Nah, itu dia. Dan pendengar, kita update juga informasi yang lagi viral sekarang, yang jadi sorotan ini apa, Bang Uus, di Sambas ya. Banyak sebenarnya ya di Sambas yang bisa kita sorot nih. Kalau paling banyak sih Karhutla lah sebenarnya ya kan. Nah, tapi banyak hal yang menarik ya, karena memang belum selesai Karhutla kita. Dan ini kali ini juga update-nya memang tim, bukan juga tim ya, pasukan ya. Nah, pasukan dari mana, Bung Us? Ini bantuan penanganan dari Jepang. Wow. Ini Bung Us juga mau balik ke backstory sedikit ya. Kalau bicara tentang Jepang itu, mungkin dulu mereka itu pernah ya menjajah di negeri kita, tapi sekarang udah merdeka dan sekarang malah paling utama ngirim bantuan ya. Luar biasa Bung Us, sama mindset dan juga pola pikirnya pemerintah dan juga masyarakatnya di sini sangat peduli dengan keprihatinan kondisi yang kita alami di Pulau Kalimantan khususnya ya, yang mengalami titik api paling banyak deh pendengar ya di Kalimantan. Dan juga ini udah tiba di pelabuhan internasional, salah satunya itu di Kijing dan Mempawah. Nah, sebagian pergerakannya ini pernah melintasi wilayah pesisir hingga mendekati Sambas seperti di Palu nih. Dan detail bantuannya juga banyak sekali ya. Bantuannya kayak dikirim kapal amfibi yang Bung Us bilang tadi, 3 unit helikopter angkut berat CH-47 Chinook untuk operasi waterbombing atau menurunkan air tuh dari helikopter waterbombing, dibom pakai air ya. Oh, di kebakaran wajib dibom. Ya wajib dibom pakai air ya. Kalau disemprot kapan selesainya? Bung Us juga mikir tuh ya. Kalau Bung Us juga jadi relawan nih, kapan selesainya gitu ya. Memang usaha sih usaha. Apa bisa enggak sih kita usahakan lagi lebih efisien dan efektif begitu ya. Tapi Bung Us itu sebagai undang-undang aja. Dan sekitar juga 180 hingga 600 personel pasukan bela diri Jepang JGSDF ini dikerahkan ya untuk misi kemanusiaan ini nih pendengar. Dan lokasinya ini ditempatkan kalau untuk helikopter tuh di Pangkalan Udara Lanut, Supadio, Kuburaya, dan sebagian kendaraan pendukung melintas juga di itu ada di jalur darat Kalbar. Nah, jadi jadwal operasi mereka nih kapan? Ini dijadwalkan bersama TNI khususnya ya, berlangsung dari tanggal hari ini sampai 19 September. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini cepat tertangani ya pendengar ya, udah dibantu nih, amin. Kita doakan juga ya, kita bantu doa nih, paling enggak ya. Kalau enggak bisa bantu dengan uang, kalau enggak bisa bantu dengan tenaga, masih bisa dibantu dengan lidah. Kita bantu doakan biar bisa merasakan semuanya dampak dari bantuan dan juga usaha yang dilakukan oleh banyak sekali ya anggota-anggota dan juga relawan-relawan dan juga bantuan-bantuan ini bisa dapat kita rasakan dampaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cepatnya berlalu ya di masa-masa pandemi Karhutla. Beda dengan dulu pandemi Covid ya. Kalau sekarang pandemi Karhutla. El Nino ini berlangsung juga nih masih ya pendengarnya, walaupun masih diselingi hujan, air hujannya gak bisa ditampung. Iya kan sih, itu dia, karena masih banyak sekali ya yang masih kekurangan air juga. Belajar berhemat air juga nih ya pendengarnya, karena air bersih kita juga takutnya krisis ya. Nah, itu dia ya. Nah, sambil nungguin pendengar kita ingin gabung, silakan di 085176700977. Bung Us juga siapkan nih ya, siapkan antisipasinya playlist lagu jadul kita, lagu nostalgia nih, lagu lawas yang pastinya lebih asik ya daripada bengong kita ya, enggak sih. Mau sudah siapkan di sini banyak sekali. Dan buat pendengar kita ingin gabung silakan ya, waktu kita panjang sekali malam hari ini. Ada informasi apa juga bisa disampaikan nanti malam hari ini, juga bisa bagi-bagi cerita update juga ya. Mungkin ada yang Bungus enggak tahu juga di daerahnya sedang ada kegiatan dan juga ada apa begitu. Dan Bungus akan hadirkan juga update-update lainnya untuk Anda ya pendengar ya. Jangan lupa nanti kalau mau gabung passwordnya nih, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, sepertinya ada bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oh, rancangnya. Waalaikumsalam. Belum tidur kayak enak dore tuh.
1: Belum, kan okay. Nunggu orang hujong.
0: Oh, betul juga.
1: Oh, ada ke sih ya?
0: Ada. Seorang nang tuh yang doane ge bujong tapi.
1: Doane ge bujong. Bisa donge oi.
0: Kayak ya?
1: Bisa
0: kalah ya? Ya, oi. Nak ku bikal teh. Sampai kayak itu kupak.
1: Oh,
0: aduh. Ah, kayak HP kabarnya tuh.
1: Alhamdulillah sehat. Tapi kabut asap tuh yo, dan tapi langit
0: nang. Aduh beh, bile nak disedot deh kita yang.
1: Mangkilah bile ke nak hujan ke bangun.
0: Belum lalu hujan ke?
1: Napas lah hang dibon. Perlu memasih, cek lalu masih.
0: Minggu itu si anjo ke?
1: Waktu ya dewe berapa je nak hujan?
0: Ya hujan ke daun melabik ya.
1: Ah weh. Iya, no iya weh, seram dari kapal kalau.
0: Oh, hau weh, tempias apa duruhan dari helikopter kalau weh.
1: Jadi
0: tungan,
1: sehat ya. Tapi tak ya.
0: Alhamdulillah, sehat masih. Jawab suara yang sari ke rating tu.
1: Aw lah, Bang Us, eh, dah 3 hari itu ke sana nak memperolehin buat tu.
0: Jadi nak dibanyakin minum. Oh,
1: pasal dia suka karena ang tu.
0: Iya, jauh dilemang lagi tu. Kita nak banyakin minum, gara sehat. Aing lo susah juga kadang-kadang yang bersih tu.
1: Jadi nak minum banyak-banyak ke aing ni, mana nak cari air.
0: Lalah juga. Jadi mudah-mudahan lekas tu, berlalu tu .
1: Mudah-mudahan
0: nyala,
1: kasih langkah
0: buat asap
1: bang. Biar bisa
0: normal.
1: Nafas
0: lah dibuat. Nyan, dah ingat-ingat. Pergi ada bumil misalnya, ya udah lang. Mungkin lah ya, payah ya.
1: Jadi, mungkin
0: dok. Jadi, okey lah.
1: 3 hari tu, tangan rasa dah meriang badan tu.
0: Jadi, 3 hari meriang, bungus dah nyilok-nyilok berapa minggu dah ya.
1: Dibe, kisah dah malam untuk bungus.
0: Jadi, be. Sakitkan pala biasanya anak jok tu bahaya gara-gara asap tu mudah kapak
1: tu semalam sakit pala lah nang badan rasa berubuhan lah
0: iya tu ya
1: banyak macam nyen dah we
0: ngari cerita ya anak tu
1: bila ke kita dia biasa banget
0: ada biasa harusnya coba cek we tadi sih dah dibetulin di maintenance katanya. Itu
1: pakai. Tapi tang buruk gini tadi buka radio we tang si An kedengeran itu.
0: Oh, si An ke masih? Itu si An ke?
1: Ya. Si An masih.
0: Oh. Anak we. Kan
1: kaki busri tadi merek tahu tuh.
0: Oh, okay, yeah. Betul. Pakai RRI digital lebih gampang sebenarnya. Borong radio biasanya mancar celang calup tuh.
1: Jadi mungkin. Tapi kating dah bang. Oh, satu kok ngasal timur lah.
0: Jadi, tapi punya ada HP. Iya, pakai RRI digital.
1: Tapi pun mau ginasian HP biasa, HP anak tu aja payah juga
0: deh. HP geser iya. HP picik masih.
1: Kating dah weh. Walaupun ngancet-ngancet deh, yang penting ada timbulnya
0: ya. Ada timbulnya, masih bisa didengar daripada kriang tolong yang bunyi.
1: Masih bisa didengar daripada nasian lah
0: tu lah. Kalau ada jangkrik yang nyanyikan deh. Gak enak nyenggol lagu kejak tuh.
1: Lagu gak tinggal dulu. Biar nang-nangar nge ya. Minta lagu anak aja. Minta lagu dari siapa ya? Dari Cirani aja lah.
0: Cirani? Apa tuh?
1: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Oke. Macam namanya mak biar.
1: Gimana ya?
0: Cirani.
1: Bukan apa ya, mene anak weh, gara ingat juga dengan Bang Us, dengan Mak Biak ya.
0: Oh, ingat tolen.
1: Iya dia.
0: Nah,
1: barang dah kayak penyanyi yang namanya Mak Biak ya.
0: Iya dia. Mudahannya lah bisa nyanyi juga lah, tuh kita buatkan video klipnya ya lah.
1: mudah-mudahannya lah. Ya bisa juga, udah jaket siaran nih weh.
0: Bisa. Cuman lagi anak tuh yang meriang juga jenye.
1: Iya dia, udah meriang ke. Cepat
0: ingin terus rasanya. Iya dia, sama aja meriang, sama-sama meriang tuh. Merindu kasih sayang kayaknya. Iya, Ge.
1: Iya dia. Okay. Nah, salamnya, nah salamnya buat semoga kita selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Kibut Putri juga, terima kasih dan mari informasi.
0: Makasih Neki ya.
1: Saya lainnya dirangkul habis ya, lama okay, saya tidak tahu jak siapa yang gabung teh.
0: Ya nyanyuk bayi.
1: Awak ramai ke jak biar nang gabung
0: banget. Itu ngi jari bayi tiga lah ya.
1: Tuh, ayolah salam juga lah dengan biar yang dah gabung ya. Semoga diberikan kesehatan juga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Nah, buat Bang Us, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Kak Ella dan Bang Senja yang mau nih kayak kalau tiga lepak kalau udah guring kayak tidur kayak kalau gay. Tapi tidak apa-apa lah ya, jam istirahat juga. Makasih juga buat Neki Bustri ya, buat undangan boleh juga di share-share ke kawan-kawan, rekan-rekan lain yo. Ada Bang Us malam tuh teh. Nah, kincah. Ah, yang nak sapi nak cepat gobong, cepat pasti itu eh, karena kan daan ramai macam biasa. Tapi yang menjadi perhatian sekarang kita informasikan dan mohon maaf juga ya dari RRI selaku pihak ya yang menyelenggarakan nih. Ini dari Bang Us pribadi juga mengucapkan mohon maaf nih buat pendengar lainnya yang mungkin belum bisa dengarkan dengan jelas di radio biasa. Kita masih tahap maintenance ya pendengar ya. Mudah-mudahan cepat berlalu dan cepat sembuh nih alat-alatnya, cepat sembuh enggak tuh. Sampai ke alat-alatnya meriang gara-gara kasut lah Bang Us, enggak tahu juga ya. Tapi yang pastinya kita harapkan memang cepat bagus kembali, bisa mengudara ya, tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Nih gimana udaranya ini tercemar ini. Mungkin itu gangguannya ya. Tapi gak apa-apa, dan kita nikmati kembali lagu berikut ini dari Curran, Rindu Tapi Malu.

0: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.
3: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Στη πύραυλο. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Hidup cerdas dalam bermedia sosial.

Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Dasar sombong.
3: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
3: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
3: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati

0: sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Budi Mantairi ya, pada malam ini, malam yang cukup ramai ya di luar sana. Ya mungkin lagi habis bermalam minggu mungkin ya, atau juga mungkin lagi kongko ya, nongkrong sama teman-teman dan lain sebagainya. Tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan. Saya banyak lihat tadi itu yang keluar rumah pada malam ini gak pakai masker nih. Ayo buruan dong pakai masker, jangan sampai lengah gitu ya. Dan tentunya ini juga demi kesehatan kita bersama begitu ya, kesehatan Anda juga khususnya. Kita masih dengarkan dulu, masih berbagai lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada satu lagu yang tentunya jadi pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih untuk Anda, tetap sehat dan tetap dengarkan kami di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambang.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.

0: Harus melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
2: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
0: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
3: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
0: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun 5 jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tesmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, topik kita pada dini hari ini dalam kopi Pro 3 tentang rencana pemerintah untuk membukakan rekening kepada seluruh penduduk Indonesia, tepatnya kurang lebih 200 jutaan. Dan ini akan juga menyasar kepada masyarakat yang sudah punya rekening. Tetapi utamanya adalah inklusivitas keuangan, agar semua masyarakat Indonesia bisa mengakses perbankan, termasuk juga masyarakat Indonesia yang sudah beranjak dari usia 16 ke 17 tahun. Nah, kan membuat KTP tuh di Dukcapil, membuat KTP sekaligus dibukakan rekening. Jadi bersamaan dengan penerbitan KTP dengan penerbitan rekeningnya. Ada dua bank yang ditunjuk dari kedua bank Himbara ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saldo awal rencananya, ini masih rencananya ya, ditetapkan mendapat saldo awal Rp50.000 dan tidak ada biaya administrasi, dan anggarannya itu untuk 200 juta rekening baru itu 11 triliun dari APBN. Namun angka ini masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan. Ketika Menteri Keuangan ditanya oleh para wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih dalam penghitungan. Jadi masih belum fix ya, masih belum pasti. Ini baru sekedar wacana saja. Tanggal 10 Juli kemarin, Pro 3 RRI sempat berbincang mengenai topik ini, dan nanti Anda bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini. Kami akan kembali di sesi yang pertama dalam Kopi Pro 3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Good morning, I am Redwan Husseini, Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Indonesia and to ASEAN. It's a great pleasure for me to extend my warmest congratulations to Radio Republik Indonesia on its 81st anniversary. Having had the pleasure of being interviewed by IRI, I personally experienced the professionalism and dedication of your team, and I truly appreciated the opportunity to share Morocco's perspective and our strong and growing friendship with Indonesia. For 81 years, RRI has played an important role in informing, connecting, and bringing people together across Indonesia, while also sharing Indonesia's voice with the world. On this special occasion, I wish RRI, its leadership, journalists, staff, and listeners continued success, prosperity, and many more years of excellence. Happy 81st anniversary to RRI. Warmest wishes from the King of Morocco. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deretan Peristiwa.
1: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ada Ibu Retno Tanding. Bu Retno, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Bu Retno, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik, meskipun panas terus panjang hari.
1: Surakarta juga panas ya?
2: Iya,
1: kemarau
2: ini.
1: Ya. Bu Retno, ini tentang program pemerintah menyiapkan rekening, pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Targetnya 200 juta rekening.
2: Iya.
1: Jadi baik yang belum memiliki rekening maupun yang sudah punya rekening artinya. Saya minta tanggapannya Bu Retno tentang program ini.
2: Oke, ya. Dari berita itu sebenarnya ada 3 pertanyaan sih Mas Fajar.
1: Okay.
2: Jadi ini urgensi program ini sebenarnya apa gitu ya. Karena kita bicara tentang 200 juta, 11 triliun untuk masing-masing 50 ribu modal ini ya, pembukaan yang itu bisa ditarik gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Nah sebenarnya gini, tujuannya apa kalau saya boleh tanya yang pertama, itu apakah memastikan setiap WNI punya rekening gitu ya, 200 juta di atas 17 tahun. Masalahnya saat ini kan, kita bisa saja kan mencari database seberapa banyak sebenarnya yang sudah punya rekening penduduk ini. Kalau tidak salah tahun 2023 BRI saja sudah mengelola 150 juta rekening kalau nggak salah.
1: Hmm.
2: Artinya sudah banyak sebenarnya yang punya rekening. Kita bicara tentang pegawai baik negeri maupun swasta, mahasiswa yang sudah harus punya rekening untuk bayar UKT. Itu saya kira perlu didalami lebih lanjut supaya tidak perlu orang yang sudah punya rekening itu punya rekening. Kalau itu tujuannya semuanya harus punya rekening gitu ya Mas Fajar ya. Jadi jangan sampai, soalnya Mas Fajar kalau saya boleh tanya, berapa rekening yang dipunyai Mas Fajar coba saat ini?
1: 2.
2: Pasti lebih dari 1.
1: 2. Kalau misalkan diwajibkan juga berarti saya punya 3 nih.
2: Punya 3. Saya yakin ada yang punya 10 rekening, 6 rekening, 5 rekening. Ini jangan-jangan tidak menghitung yang rekening dana investasi juga nih.
1: Oh iya. Nah, okay.
2: Iya. Jadi kita perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai anggaran segitu gede tapi urgensinya hanya untuk punya rekening padahal orangnya sudah punya rekening. Itu kan pertanyaan yang pertama tuh Mas Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, tujuannya adalah untuk inklusi keuangan.
1: Okay.
2: Saat ini inklusi keuangan kita itu sudah 93%.
1: Jadi sisanya tuh tinggal 7% aja nih yang belum?
2: Iya, tinggal 7%. Artinya nggak harus mencapai 11 triliun kan?
1: Hmm.
2: Dan juga kalau kita bicara tentang literasi, literasinya kita sudah cukup bagus kok. 63% gitu. Jadi kalau kaitannya dengan inklusi itu urgensi dan seberapa kuat sebenarnya hubungan antara memiliki rekening dan literasi keuangan. Ini Zaf tadi malah mikir-mikir, jangan-jangan setelah orang sadar tentang literasi keuangan, kemudian masalah security dunia perbankan tuh mereka milih udahlah ditempatkan di tempat lain aja kan, sama-sama menyimpan kan, bisa dalam bentuk emas, properti, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya juga bisa kan. Nah jadi tidak harus menabung gitu maksudnya, tetapi itu liquid gitu kan. Jadi itu yang kedua. Jadi apakah benar itu untuk inklusi keuangan? Kita harus pikirkan juga kalau
1: saya juga tanya hal yang sama nih. Tadi kan saya sempat berbincang dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Pak Nur Hadi yang menjelaskan tentang inklusi keuangan dengan literasi keuangan.
2: Literasi,
1: itu dua hal yang berbeda. Inklusi kalau Bu Retno bisa mengelaborasikan itu Bu Retno.
2: Jadi kalau kita bisa bicara tentang inklusi, itu kita bicara seberapa banyak orang yang di-cover oleh layanan perbankan.
1: Oke, jadi kita bicara soal kalau konteksnya pembicaraan kita malam hari ini, berapa banyak yang sudah punya rekening bank?
2: Kalau ini dikatakan 93%.
1: Iya, jadi kalau literasi itu...
2: Kalau literasi beda lagi, itu pemahaman.
1: Kan? Oh, sorry. Inklusi, kalau itu inklusi.
2: Inklusinya. Iya.
1: Jadi 93% nih udah mengcover 93%-an warga negara Indonesia sudah punya. Iya. Jadi sudah itu, inklusif,
2: itu
1: sudah
2: laporan OJK loh ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Nah, literasi itu apa, Bu Retno?
2: Kalau literasi itu kita bicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan pemahamannya tentang manajemen keuangan. Salah satunya kan tentang tabungan itu. Mas Fajar. Oh. Jadi literasi itu kan edukasi nih. Kita bicara tentang melek, inilah melek manajemen keuangan gitu.
1: Oh iya. Jadi ini saya jadi ini mungkin pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya ya. Ini tentang temuan PPATK yang akhir tahun 2025 itu loh, Bretno, yang rekening dorman. Rekening dorman dan juga ada yang digunakan untuk pinjol ataupun judol. Nah, artinya itu rekeningnya punya, digitalnya paham, tapi literasinya kurang kalau begitu.
2: Kalau ya, biasanya kalau yang terlibat pinjol, judol itu bisa jadi literasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tidak melihat risikonya kan Mas, berarti pemahamannya tentang bagaimana.
1: Tapi mereka termasuk inklusif ya, sudah tahu nih, sudah termasuk.
2: Sudah tahu,
1: ya.
2: Mereka punya rekening gitu kan, berarti mereka dilayani perbankan.
1: Nah kalau gitu dengan adanya program ini, gimana nih nanti kan? Ada dorman lagi, jangan-jangan dorman rekening, jangan-jangan ada yang menggunakan karena literasinya kurang, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti pinjol lagi atau judol gitu ya.
2: 200 juta rekening dorman lagi, Mas, isinya 50 ribu. Aduh, ketawa, jangan ketawa.
1: Iya. Jadi perlu hati-hati ternyata ya. Jadi urgensinya iya, pertama betul. Itu mungkin kalau dari berita RRI, dari laporan pada Warta Berita pukul 19 tadi, salah satunya adalah pemerintah berencana untuk mendigitalisasi bansos. Artinya akan ditransfer. Bantuan tunai ini.
2: Lah sekarang kan sudah ditransfer Mas, bantuan sosialnya itu.
1: Mungkin karena ada beberapa yang tidak tercover ataupun yang sudah yang berhak tapi nggak punya rekening, itu yang mungkin harapannya itu bisa tepat sasaran atau ditransfer ke masyarakat itu gitu, Bu Retno.
2: Oke, tapi kan tidak sebanyak itulah 200 juta.
1: Oh, iya.
2: Tapi saya kira gini kok Mas, yang dapat bansos itu memang mereka menerimanya lewat rekening, sebenarnya tidak tunai sih, yang dianggap tunai diberikan itu ya, yang ke apa namanya ke kelurahan.
1: Kelurahan,
2: gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi ya saya sering melihat. Ada orang-orang yang memang dia tuh ngecekin, oh belum turun bansosnya gitu, dia ngecek di ATM gitu kan, waktu antri terus saya dengar mereka ngomong pelan gitu, ada yang sudah pakai rekening kan, artinya yang kalau memang itu untuk bansos nih, ini yang ketiga nih pertanyaan saya sebenarnya, kalau itu untuk kaitannya dengan bansos, penyaluran, bukankah sudah ada yang menggunakan layanan bank? Yang belum itu seberapa, itu kan yang perlu dilihat. Jadi kalau kasarannya, kalau orang Jawa bilang itu ojo mindo gaweni, jangan sampai apa namanya
1: kerjanya dua kali,
2: double. Kerja dua kali padahal nggak harus. Kita kan bisa melihat database nih dari perbankan, Bank Indonesia, tanya yang sudah punya rekening berapa, terus yang perlu diberi rekening itu sebenarnya siapa, apakah orang-orang tua, orang-orang memang mungkin dia nggak membutuhkan rekening loh Mas, mungkin dia nggak terlalu membutuhkan rekening karena rekeningnya mungkin atas nama anaknya gitu ya, ditransfer diberikan ATM gitu, bisa jadi kayak yang saya lakukan itu. Jadi apa namanya, untuk orang tua ada rekening tersendiri, ditransfer untuk biaya hidup gitu kan. Banyak saya kira yang melakukan itu karena mungkin orang tuanya juga tidak terlalu paham tentang apa namanya, tentang sistem perbankan juga gitu. Jadi
1: saya kebayang begini, misalkan infrastruktur setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada rumahnya sebelahnya bank, ada yang harus ada yang 20 kilometer. Betul. Itu baru banknya, itu belum ATM-nya, tidak merata.
2: Iya betul, itu kan juga harus, ya itu banyak hal yang sebenarnya kita baru bicara tentang ini ya, infrastruktur banknya kan Mas. Kita bicara tentang, tapi sebelum sampai ke sana pun kita harus bicara dulu yang akan diberi itu siapa gitu, urgensinya apa. Supaya ini, kita kan berharap nih kalau program pemerintah itu efisien dan efektif ya. Jadi 11 triliun itu tidak sebesar anggarannya MBG lah, tetapi tetap saja kalau memang tidak diperlukan sebanyak itu, kita bisa memilah siapa yang diberi. Kalau memang harus diberi ya Mas, kalau memang harus diberi ya di ini aja, disisir saja kan supaya tepat sasaran dan tepat guna gitu Mas.
1: Iya, saya juga agak bingung juga ketika menyinggung soal kerjasama dengan Dukcapil, artinya akan tersinkronasi dengan NIK. Kalau menurut Bu Retno tuh gimana tentang hal ini?
2: Ya, seharusnya jangan dengan NIK, Mas. Harusnya dengan Bank dengan BI lah ya. Jadi ketika kita buka rekening bank, memang kita kan pakai KTP itu ya.
1: Iya.
2: Jadi otomatis kan itu sudah tersimpan di dalam database perbankan, itu kan sudah ada. Jadi daripada dengan Dukcapil, saya kira oke, bekerja sama dengan Dukcapil juga nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan rekening bank, kenapa tidak nanya database perbankan aja? Di sana sudah jelas, sudah pasti siapa-siapa. Kalau kaitannya dengan rekening-rekening dorman itu, ya disisir saja. Maksud saya kira bank misalnya diajak bekerja sama ya, kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi rekening yang lama tidak di UT-UT, yang lama tidak dapat transferan itu, yang mana saya yang dianggap sebagai dorman, kalau PPATK saja bisa melakukan itu gitu ya, bisa melakukan yang tahun berapa itu, Mas, yang sampai heboh itu
1: 2025 teman-teman. Terakhir nah, akhir 2025 dorman kan, rekening dorman
2: yang teman sampai ada yang kena uang rekening di transferin setiap bulan aja di frozen gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi kalau itu bisa dilakukan, kenapa hal yang lebih mudah untuk dilakukan tidak bisa dilakukan? Jadi menyisir siapa yang sudah punya, janganlah gitu.
1: Oke. Okay. Iya, gitu. Ini juga mungkin mengadopsi juga apa yang dilakukan Amerika Serikat, kan punya security number kalau nggak salah tuh. Social security number ya. Jadi ada data ketika NIK, data keluarga seperti kakak, status ekonomi sosial bisa terlihat sehingga dibutuhkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran memberikan bantuan sosialnya, karena ada status sosial ekonominya di situ, ada rekening bank, ada transaksi, itu semua terhubung dan akhirnya menjadi pelan-pelan itu menjadi infrastruktur data yang terkoneksi satu sama lain, sehingga yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan atau program apa yang tepat untuk masyarakatnya. Itu gimana tuh?
2: Saya malah berpikiran lain, Mas.
1: Apa
2: sorry
1: tuh?
2: Sebelum saya menanggung. Jadi ini kan Presiden Trump di Amerika Serikat itu sedang menjanjikan bahwa penduduk Amerika itu akan memperoleh dividen $5,000 per orangnya.
1: Nah,
2: kalau dia menang pemilu.
1: Iya, kan lumayan juga.
2: Sorry.
1: Kan lumayan juga.
2: Jadi saya malah berpikirnya ke situ.
1: Jadi jatuhnya apa nih? Money politik nih.
2: Kita hentikan dulu, kita jawab tentang yang tadi. Jadi tentang...
1: Oke, okay. Ya, jadi soalnya, kembali ke pertanyaan awal, urgensinya apa dulu
2: beritanya
1: nih?
2: Beritanya bareng soalnya, Mas. Jadi yang ini $50,000 gitu loh.
1: Oke.
2: Jauh banget ya.
1: Oh, jauh ya, okay. Nolnya beda ya?
2: Nolnya beda dan dolarnya beda, satu rupiah.
1: Dan yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan data pribadi ketika semua sudah terkoneksi. Siapa yang bisa melihat, bagaimana rakyat bisa menolak atau tidak ketika data jadi digunakan atau dipublikasi, digunakan oleh pemerintah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Digunakan. Saya sih gini, kalau bicara tentang single identity number ya, yang tadi disampaikan bahwa satu orang satu nick dan itu nanti akan terhubung dengan pajak, terhubung dengan rekening
1: ya, transaksi semua,
2: saya
1: sosial
2: kan
1: ekonomi.
2: Saya kan sangat gembira kalau itu bisa terjadi, karena artinya nanti Indonesia benar-benar akan punya database yang kuat dan akurat.
1: Oke.
2: Iya kan, kalau kita punya itu, jadi kita benar-benar dengan single identity number ini berarti pemerintah punya database sebenarnya masyarakat yang masuk desil 10 dan desil 1 itu siapa, itu kan ketahuan banget. Sehingga yang namanya anggaran bantuan sosial, program-program itu bisa menjadi tepat sasaran, karena database-nya kan harusnya cuma satu kan. Harusnya kan ini sampai kemana-mana ini, Mas, kalau ngomongin single identity number. Jangan sampai program dari satu kementerian dengan kementerian lain database-nya beda, yang beda padahal tujuannya sama. Itu kan namanya pemborosan kan,
1: sebenarnya
2: tidak efisien, efektif juga enggak.
1: Okay.
2: Jadi kalau kaitannya dengan single identity, tapi jangan dibolak-balik. Saya kira sebaiknya dilurusin gitu. Oke, single identity number. Tapi kan yang existing individual ini kan memang sudah ada. Yang perlu diratakan atau yang perlu diperbaiki itu adalah identity numbering-nya ini kan. Masalah dia sudah punya rekening, yeah. Punya rekening lebih dari satu, it's okay. Kalau kemudian yang diperlukan, saya cuma perlu salah satu dari rekening Anda untuk dikaitkan dengan nomor identitas Anda, karena itu kaitannya dengan program pemerintah, katakanlah, kita kan boleh bermimpi kan Mas ya, yeah. Kalau suatu saat di masa akan datang, pemerintah ternyata menunaikan kewajiban pada warga negara, jadi setiap ada warga negara lahir gitu kan, diberikan bantuan langsung masuk ke rekeningnya, langsung punya identity number.
1: Ya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun untuk program pembukaan rekening secara merata ya kepada seluruh masyarakat. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, anggaran ini berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat dana pembukaan sebesar Rp50.000. Jadi kalau diestimasi sekitar 11 triliunan. Bukan angka yang pasti, ini estimasi atau perkiraan aja. Program pemerintah membahas anggaran dan skema pelaksanaan program ini bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan program ini mulai berjalan sebelum akhir 2026 ini. Ada dua bank yang diamanahkan. Ada dua bank Himbara, yaitu BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Menko Perekonomian juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronasi pembukaan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Skema ini akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama BI dan juga OJK sebelum program pembukaan rekening ini dijalankan. Ini masih wacana, masih belum dilaksanakan, tetapi yang jelas sudah disounding ataupun disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Tanggapan Anda silakan. Di Siboga ada Pak Matoli. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak.
3: Bung Fajar.
1: Iya.
3: Ya, Bung Fajar. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI dulu.
1: Oke, terima kasih. Ya, silakan, Pak.
3: Ya. Bung Fajar. Program pemerintah nih buka rekening. Kan saldo 30.000 secara gratis. Yakin enggak itu enggak apa namanya terafiliasi dengan rekening dorman. Setelah tercapai target 200 juta orang, entah punya dabel-dabel lah dia turut punya, karena bunyi pasal itu nggak jelas gitu, kayak masih ambigu, masyarakat disuruh berpikir. Tadi ada indikatornya, kan Amerika mau pemilu, tinggal contek aja nanti di Indonesia pakai siapkan dulu ini, serangan pajarnya gitu kan. Agak lucu, dan itu memang mau dibilang rahasia negara, tapi bisik-bisiknya, bisik-bisik tetangganya udah nyampe ke kita gitu, entah pun niatnya mau ke pemilu, terserah lah. Tapi maksud kita emang ada garansinya bahwasanya nanti itu tidak terjadi di situ apa namanya ya pencucian uang. Ini kan hanya berlaku di warga negara Indonesia dalam negeri. Gimana dengan WNI kita yang pekerja migran di luar negeri? Mereka kan masih status WNI.
1: Yeah.
3: Atau sembilan naga kita yang memang banyak membuka atau memparkirkan harta kekayaannya di luar negeri.
1: Okay.
3: Tanggung nggak? Kan itu lebih banyak dibanding kita yang receh-receh, Bung Fajar yang masih gaji 5 juta.
1: Oke, baik. Iya, baik. Makasih.
3: Ini kan tak elok gitu loh maksudnya.
1: Transparansi
3: enggak?
1: Iya, makasih Pak Matoli. Perlu dipahami juga konsep dari pembukaan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia ini, keinginannya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih Mas Fajar? Literasi keuangan secara inklusif itu inklusivitas keuangan. Inklusivitas keuangan itu adalah semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara, yang merata. Inklusivitas pendidikan itu artinya semua masyarakat Indonesia itu bisa masuk ke dunia pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Entah itu kendalanya soal infrastruktur, entah itu kendalanya soal biaya dan sebagainya, itu soal lain. Nah, inklusivitas keuangan itu agar semua masyarakat setara semuanya nih punya rekening bank, bisa mengakses perbankan. Kalau ada misalkan masyarakat Indonesia yang mau berusaha, lalu kemudian usahanya sudah berjalan, tapi ternyata untuk membesarkan usahanya itu perlu modal tambahan, bisa mengajukan KUR. Pakai apa? Ya, pakai rekening tentunya. Kalau sudah punya, akan lebih mudah. Dan juga ada wacana juga soal digitalisasi bansos. Artinya, tidak nanti meminimalisir korupsi misalkan. Artinya gimana? Artinya angka yang disampaikan oleh pemerintah misalkan diumumkan untuk masyarakat miskin ekstrim atau istilahnya itu desil ya, desil 1 sampai desil 4 misalkan mendapatkan bansos di bulan ini sampai bulan ini dengan angka misal nih, misalkan Rp100.000 per bulan. Artinya kalau 3 bulan 300. Maka Rp300.000 itulah yang akan didapat. Enggak ada potongan sana sini, enggak melalui pintu manapun, enggak perlu lewat birokrasi dari kepala daerah ke kelurahan, kecamatan, RT, RW, enggak perlu. Jadi langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat sehingga meminimalisir kebocoran anggaran. Yang kedua, kalau sudah sinkronasi data dengan NIK, dengan Dukcapil, harapannya lebih tepat sasaran. Namanya, NIK-nya ini nomornya, berarti namanya itu adalah ini, domisilinya di sini, dan itu sudah termasuk ke dalam DTSN. DTSN artinya desilnya sudah jelas berhak mendapatkan gitu ya, sudah dikonfirmasi dan juga sudah divalidasi. Oh ternyata memang tergolong masyarakat yang tidak mampu gitu, sehingga ketika datanya sudah akurat maka tinggal ditransfer aja. Itu inklusivitas. Nah, kalau literasi keuangan gimana Mas Fajar? Literasi keuangan itu memahami manfaatnya apa, nilai tambahnya apa, rekening bank itu apa. Misalkan dengan adanya rekening bank, nggak perlu lagi nyimpen duit di bawah bantal. Transaksi petani itu misalkan sudah panen, ngirim padinya, nggak perlu bayar cash, tinggal ditransfer aja. Dengan begitu ada edukasi atau literasi pemahaman masyarakat soal menabung. Ambil secukupnya, sisanya ditabung, dengan begitu mendapatkan manfaat double. Sudah menjual hasil pertaniannya, kemudian ada uang di banknya, itu akan terus berbunga. Manfaatnya tambah lagi. Sudah aman, berbunga, dan seterusnya. Itu literasi, pemahaman soal itu. Masalahnya muncul ketika akhir tahun 2025 PPATK menemukan banyaknya rekening dorman. Rekening dorman itu apa Mas Fajar? Rekening yang ada doang tapi gak ada aktivitasnya. Gak ada penarikan, gak ada nabung, gak purkes ataupun ya apa namanya naruh duit untuk nabung gitu ya. Gak ada penarikan juga, udah diem aja gitu. Rekening dorman. Dan itu sempat dibekukan, tapi kemudian akhirnya banyak masyarakat yang protes. Ternyata ya gak ada aktivitasnya karena mungkin kegiatannya itu gak setiap saat, setiap hari, setiap minggu, tapi mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali karena hanya menunggu kiriman dari anak misalkan. Anak sedang bekerja di luar kota atau di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, lalu kemudian baru aktif hanya jarang-jarang gitu. Dan itu sangat memberatkan masyarakat, sehingga ketika itu kalau gak salah dibuka kembali ya, ada mekanismenya. Atau literasi digital, literasi keuangan adalah memahami ketika ada uang di rekeningnya itu bisa dimanfaatkan supaya tidak perlu ngambil cash misalkan. Download di aplikasi di handphonenya, dompet digital. Belanjanya kemanapun pakai kris ya, QRIS ya, dan lain sebagainya. Pak Nana di Mataram, halo.
4: Halo Mas Fajar, selamat ya, pagi.
1: Pagi, silakan. Selamat ini hari. Silakan Pak.
4: Ya ini program pemerintah untuk membuka rekening semua ini masih ya, yang belum ya, apa toh yang semuanya?
1: Enggak disebut yang belum atau semua, tapi yang jelas targetnya itu kurang lebih 200 jutaan rekening.
4: Berarti ini kalangan ya mungkin yang pendidikannya kurang atau di kalangan ya peternak, petani, nelayan
1: bisa
4: itu
1: jadi, bisa jadi
4: ataupun ataupun apa anak di bawah umur termasuk?
1: Nggak bisa anak di bawah umur, tapi karena programnya itu kalau nggak salah dengan sinkronasi dengan Dukcapil, ketika saya misalkan usia 16, besok usia 17, otomatis saya harus punya KTP. Ketika bikin KTP, KTP-nya udah jadi, termasuk juga dengan rekeningnya gitu dibuatkan. Jadi rencananya begitu, hanya 17 tahun ke atas aja nih.
4: Nah itu bagus sekali itu, soalnya rekening ini sangat bermanfaat sekali.
1: Bermanfaat.
4: Ya, sekarang kan sudah transaksinya, jual belinya kan pakai
1: digital.
4: Rekening semua, digital semua. Orang hampir semua, bahkan anak di bawah umur sudah punya HP Android kan?
1: Iya. Yeah.
4: Jadinya di HP Android itu sudah pakai aplikasi ad banking segala macam.
1: Iya. Yeah.
4: Di sini juga di Lombok ini apa namanya bank daerahnya, Bank NTB Syariah juga itu ya sosialisasi promosi itu masalah pentingnya transaksi non tunai itu.
1: Mm-mm. Jadi ya, sosialisasi ya. Untuk transaksi non tunai supaya lebih naruh duitnya di rekening saja. Jadi untuk transaksinya ya, itu nggak pakai cash.
4: Masuk ke pasar-pasar tradisional seperti Bank Mobile, Rimo,
1: Bank
4: Mobile, Bank NTB Syariah dipromosiin, disosialisasiin ke semua sampai ke pelosok-pelosok pasar tradisional, orang jual sayur, jual cabe pun. Ia harus menggunakan apa namanya Rinjani Mobile-nya Bank NTB Syariah gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, jadi ini sepakat ya ini Pak Nanang, sebenarnya saya tanya dulu, Pak Nanang sudah punya rekening belum atau belum?
4: Banyak rekening.
1: Ada berapa rekeningnya?
4: Ya, sekitar lebih dari 5.
1: 5 bank yang berbeda berarti?
4: Ada satu bank yang
1: Dua
4: rekening gitu ya.
1: Oke, jadi ada kurang lebih 4 bank ya yang berbeda ya. Atau 3, ya. 3 bank.
4: Iya, 4 bank.
1: 4 bank. Semuanya ya. Aktif atau ada yang dianggurin aja, yang punya-punyaan aja buka terus akhirnya enggak ada transaksinya pada Nang.
4: Ada yang enggak aktif. Sebenarnya saya banyak punya rekening tapi ada yang enggak aktif, cuma yang aktif itu sekitar 5.
1: Wah. Banyak amat Pak Nanang, buat apa aja?
4: Ya macam-macam masih kan kita usaha juga.
1: Usaha
4: kan,
1: juga. Kan. Oh iya, penting-penting.
4: Bank ini, bank itu kan nggak bisa.
1: Benar. Supaya nggak ada biaya administrasi biasanya ya, nggak dipotong.
4: Iya, misalnya mereka gitu kita harus ikuti orang yang pembayarnya. Ya.
1: Oke, baik, paham saya kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang, selamat ini hari, ya, salam kasih. Sehat.
4: Ya, selalu Bung Fajar.
1: Iya. Oh iya, kalau itu sih saya paham kenapa. Biasanya itu pelaku usaha ya, UMKM utamanya, kayak yang jualan pulsa atau jualan di pinggir jalan, rumah makan dan sebagainya, kadang punya beberapa rekening. Jadi kalau pelanggannya, customernya itu punya rekening A misalkan, bisa ditransfer ke A juga karena saya punya rekening A. Supaya apa? Tidak ada pemotongan biaya administrasi biasanya. Kalau sesama banknya sama, itu beberapa diantaranya, saya sebut beberapa diantaranya ya, karena ada juga yang tetap kena potongan administrasi. Itu biasanya free, tidak ada potongan. Nah, berbeda kalau misalkan ya banknya berbeda, biasanya itu ada biaya administrasi dengan besaran yang berbeda-beda potongannya. Gitu ya. Jadi wajar kalau ada satu orang itu punya 5 rekening dan lain sebagainya. Tapi bagi masalahnya timbul nih ketika tadi saya, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber ya, ketika infrastrukturnya tidak mendukung. Infrastruktur itu apa Mas Fajar? Infrastrukturnya itu banknya jauh dari rumah. Itu mungkin salah satu alasan ada beberapa masyarakat Indonesia yang gak punya rekening bank. Harus naik kendaraan dulu, harus naik, kalau misalkan nggak ada kendaraan umum, harus naik kendaraan pribadi atau gimana gitu ya. Setelah banknya jauh, masalah kedua misalkan ATM-nya jauh, banknya mungkin dekat tapi banknya jauh tapi ATM-nya juga nggak ada yang dekat rumah, sehingga ketika butuh cash sulit juga. Yang ketiga, pemahaman masyarakat soal rekening bank. milik uang di rekening itu di perbankan itu apa sih manfaatnya gitu? Karena dari laporan PPATK setiap tahun ada pertambahan transaksi mencurigakan. Apa itu? Judol. Yang kedua adalah tingkat pinjaman online. Yang meminjamnya itu kebanyakan itu gagal bayar atau meminjam untuk sesuatu yang tidak produktif, bukan untuk buat usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini kaitannya sama literasi. Jadi kalau beberapa narasumber kemarin saya sempat bincang itu, jangan lupa juga ketika sudah dibukakan rekening, perlu adanya edukasi kepada masyarakat nih, manfaatnya apa? Manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya rekening bank ini untuk usaha, untuk mempermudah transaksi, jual beli, baik itu barang maupun jasa. Jadi ketika semua sudah punya rekening, harapannya transaksinya jadi lebih mudah. Gak perlu lagi pakai KTM, gak perlu lagi ke banknya. Cukup di handphone aja, saling transfer. Ketemu orangnya atau nggak ketemu pun orangnya sambil di percakapan di WhatsApp di lain sebagainya, itu transaksi sudah deal bisa ditransfer, nanti saya kirimkan barangnya, misalkan begitu ya. Pemahaman seperti itu tentunya harus juga seiring sejalan, sehingga tidak hanya dibukakan rekening saja khawatirnya nantinya dorman atau tidak aktif gitu ya. Di line telepon maupun line 013 RRI, kami buka lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Mabes Polri melakukan uji coba formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari. Apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
3: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalani operasi militer selain perang di Indonesia.
1: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini

0: untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya. Nama saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia dengan target sekitar 200 juta penduduk. Menariknya, warga yang sudah memiliki rekening bank juga tetap akan masuk dalam skema pemberian saldo awal Rp50.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program ini. Dana ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencananya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat dengan Bank Himbara. Presiden menginginkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Pembukaan rekening sebagai salah satu sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satu rencana pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial tunai. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam para pendengar dari dimanapun berada.
1: Kabar baik ya, Pak Nur Hadi.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak.
1: Ini juga kabar baik juga nggak bagi masyarakat Indonesia soal program pemerintah tentang rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia?
2: Mungkin kalau dari sisi tujuan saya bisa bilang ya, tapi bisa juga memberi catatan, Mas Fajar. Artinya begini, kalau dari sisi gagasan di pemberitaan kan salah satu gagasannya yang disampaikan Pak Menko itu soal inklusi keuangan dan juga literasi keuangan ya. Nah kalau dalam hal itu saya kira perlu kita apresiasi ya, karena kita memang terutama untuk literasi keuangan itu masih rendah ya, masih di sekitar 63%. Kalau inklusi keuangan sebenarnya sudah cukup bagus ya, 93%. Namun demikian,
1: sebentar ditahan dulu Pak Adi, inklusi keuangan dan inklusi perbankan bisa dielaborasikan dulu Pak, itu apa maksudnya Pak?
2: Inklusi keuangan dan literasi keuangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau inklusi ini kan artinya lebih pada membuka akses ya. Inklusi ini soal akses. Jadi agar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau, itu tidak tereksklusi. Jadi dia bisa memanfaatkan aspek-aspek keuangan itu ya. Sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi semua jenis lembaga keuangan gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya secara niat itu bagus ya, tapi catatannya itu begini menurut saya. Kepemilikan rekening itu tidak otomatis sebagai inklusi keuangan ya, karena tadi membuka rekening itu kan baru sekedar akses ya, sedangkan inklusi ini mestinya kita arahkan sesuatu yang lebih substantif, lebih dari sekedar akses gitu ya. Sebenarnya kan kalau aksesnya meningkat, kemudian pemanfaatannya meningkat, kemudian kualitasnya meningkat dan dampaknya pada kesejahteraan. Nah, kita perlu mengontrol nih nanti apakah ketika diberikan akses dengan membuka rekening itu memang rekeningnya dimanfaatkan gitu loh. Karena ada kasus misalnya begini, Mas Wajan. Saya pernah tim kami meneliti tentang para peminjam nasabah mekar itu ya. Mekar ini di bawah BRI yang pinjamannya hanya maksimal 10 juta ya. Itu mereka diminta untuk membuka rekening BRI. Jadi penyalurannya itu melalui rekening BRI. Tapi di masyarakat itu ketika melalui rekening BRI, mereka mau masuk bank ngurus rekening aja kesusahan gitu. Jadi lebih nyaman ketika misalnya ada namanya AO ya, account officer itu datang langsung ke rumah-rumahnya itu nagih.
1: Nggak perlu transfer, jadi cash aja.
2: Betul. Alasannya memang dari PNM.
1: Kesulitannya dari hasil survei teman-teman pembangunan sosial dan kesejahteraan dari teman-teman Pak Nur Hadi itu apa? Kesulitan dari masyarakat untuk membuka rekening?
2: Ya, karena ini Mas, apa namanya? Itu kan ya bagi mereka barang bank itu barang mewah ya. Jadi harus ke kantor, kemudian biasa mereka di pasar, kemudian di sawah dan sebagainya. Harus bank kan juga enggak dekat-dekat amat ya.
1: Jadi, waktu
2: dan sebagainya. Jadi ada kerepotan maupun kendala psikologis ya. Kalau apa namanya harus berurusan dengan hal-hal formal gitu ya, menyiapkan ini itu. Nah itu saya kira kendala pertama ya. Jadi kita tidak bisa dengan membuka rekening ini otomatis gitu ya menaikkan inklusi mereka. Nanti harus kita lihat ini bagaimana pemanfaatan rekeningnya itu. Itu saya kira yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, catatan saya soal jumlah ya, meskipun dari sisi jumlah masih ada perdebatan ya, masih akan dibicarakan. Tapi begini, kalau misalnya angkanya tadi akan sampai di 200 juta ya, dia 200 juta. Sementara di kita ini kan yang apa catatannya yang kalau BI ya menyebut proyeksi penduduk yang belum punya rekening itu sekitar 46,5 juta ya. Itu proyeksi di 2026. Artinya angka 200 juta ini
1: kebanyakan.
2: Berlipat-lipat ya. Ya 4 kali lipat. Nah, itu kan berpotensi tidak tepat sasaran 150 juta ya.
1: Dan iya, karena kabarnya meskipun yang udah punya rekening juga dapat kena program ini gitu, bisa buka lagi.
2: Ya, gitu. Betul, dan itu kan akan ditransfer 50.000 ya. Iya. Ini kita harus melihat bahwa uang 50.000 ini uang publik loh, Kak. Meskipun bagi sebagian orang 50.000 itu hanya kopi 2 gelas gitu ya. Tapi kalau kali berapa juta kan.
1: Itu juga sumber dari APBN kan.
2: Betul, ya dari APBN. Sehingga kita perlu bertanya ini, apa additionality-nya? Additionality itu artinya kalau uang ini tidak kita kucurkan jadi rekening, manfaat apa yang tertinggal di masyarakat gitu ya. Jadi dengan kata lain itu, ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Kalau misalnya tidak kita kasih, apakah manfaat itu tidak kita bisa dapatkan gitu? Karena uang yang digunakan besar ya, triliunan mungkin bisa dialokasikan untuk
1: misalkan tujuan utamanya ya. Digitalisasi bansos. Beberapa narasumber seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut salah satu benefitnya, manfaatnya, kebermanfaatannya adalah digitalisasi bansos atau bantuan sosial. Tapi toh sasaran bansos itu kan nggak 200 juta jiwa, gitu Pak Hadi. Itu gimana nih tanggapannya,
2: Pak Hadi? Ya menurut saya gini, kalau tadi anu ya, kita mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa. Kalau kemudian misalnya, oh di situ ada sasaran soal digitalisasi bansos ya. Nah ini perlu kita lihat bahwa ketika kita bicara soal digital ya, itu kita perlu melihat juga soal literasi digital dan inklusi digital ya. Karena di masyarakat kita itu tingkat inklusi digitalnya kan juga masih rendah ya, masih tereksklusi gitu. Ada masyarakat yang ketika apa namanya diberi bantuan dengan model digital itu susah mengakses. Kami pernah melakukan studi tentang bantuan pupuk waktu itu di apa namanya di Jawa. Ini di Jawa padahal ya, ini si bicara soal digital di 5 provinsi di Jawa, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ribuan di tiap kabupaten itu, jadi banyak sekali. Nah, salah satu temuan kami itu soal ini bansos yang bantuan pupuk yang digunakan disalurkan dalam bentuk kartu digital itu ternyata sebagian besar masyarakat susah gitu ya, karena misalnya katakanlah BRI ya, BRI itu kan memang di kecamatan-kecamatan ada. Tapi di Jawa itu kan kecamatan juga tidak semuanya kecil-kecil ya. Ada yang mau akses akses ATM itu agak jauh gitu ya. Nah ini saya kira jangan sampai juga nanti ketika digitalisasi ini justru merepotkan
1: penerima.
2: Itu.
1: Soalnya itu kalau misalkan kayak saya bayangkan, misalkan ada masyarakat yang berhak menerima bansos, mereka sudah buka rekening. Lalu ada penyaluran bansos tunai. Nah, mereka harus ke ATM dulu berarti kan untuk mencairkan ya, itu ya. Pak Hadi. Sementara
2: betul.
1: Ada daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan ATM atau bank, ada yang sulit atau jauh gitu, Pak Hadi.
2: Betul, betul. Ya, itu saya kira kendala. Katakanlah ada juga yang, oh ini anu kok terkonek ke Kris gitu ya. Nah, tapi di kampung-kampung itu belum tentu juga warung-warung yang tempat untuk meningkat apa membelanjakan bantuan itu menyediakan Kris gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau saya apresiasi soal apa peningkatan inklusi digital, literasi digital atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu hanya menurut saya instrumentasi kebijakannya ya itu perlu kita lihat. Artinya tadi misalnya kalau sasarannya hanya 45 juta ya nggak perlu 200 misalnya. Kemudian uang itu ya misalnya, ini kan karena APBN ya, saya kira kita perlu
1: cermat menggunakannya gitu ya.
2: Betul, cermat menggunakan APBN ini untuk hal-hal yang tadi ada additionality, nilai tambahnya itu apa gitu.
1: Oke. Saya jadi ingat soal laporan PPATK. Kemarin tahun pengujung tahun 2025 itu rame soal rekening dorman, mau dibekukan, punya rekening cuman enggak aktif gitu. Hanya punya-punyaan aja gitu. Tiba-tiba dibekukan, tapi kemudian banyak masyarakat yang mungkin keluarganya itu pekerja migran Indonesia, hanya beberapa bulan sekali mengirimkan. Jadi aktifnya itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga akhirnya ketika diblokir bingung juga nih keluarga di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bermasalah dan akhirnya dibuka lagi. Atau temuan PPATK, digitalisasi keuangan itu banyak yang ditemukan perjudian daring, judol dan lain sebagainya. Ini kan eksesnya apa ya, dampak negatifnya gitu, Pak Hadi. Kalau Pak Hadi melihatnya gimana?
2: Ya, saya kira kembali pada yang pertama tadi ya, Mas. Kalau soal membuka ini kan baru akses ya. Berikutnya itu adalah usage gitu ya. Usage ini kalau apa namanya? Kalau yang positif itu disebut sebagai useful usage gitu ya. Jadi penggunaan yang bermanfaat. Nah dalam konteks membuka rekening ini, saya kira nanti kalau sudah dibuka perlu dipantau ini. Misalnya apakah sampai 6 bulan, 1 tahun itu, apakah benar-benar rekeningnya itu
1: aktif,
2: bermanfaat ya.
1: Bermanfaat. Atau cuma nanti, sekedar buka aja gitu ya, nggak diapain.
2: Iya, nanti jadi dorman itu kan artinya kita membuang uang itu.
1: Iya, tahu-tahu diblokir aja gitu ya.
2: Betul. Nah, jadi menurut saya apa namanya, ini useful usage-nya nih, usage pemanfaatannya itu harus kita lihat ya.
1: Oke, jadi gini Pak Hadi, saya agak bingung tadi penjelasannya Pak Hadi ini soal survei inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Artinya kalau punya rekening itu inklusif, semuanya bisa punya rekening. Tapi untuk literasi memahami manfaatnya atau tidak itu beda hal, gitu maksudnya Pak Hadi.
2: Saya kira rumusan yang sangat bagus. Jadi punya rekening itu berarti membuka akses, tapi tidak serta-merta meningkatkan literasi gitu ya. Literasi ini hal-hal lain yang perlu apa namanya, perlu diisahkan juga, sehingga jangan sampai juga nanti ketika sudah membuka rekening itu stop gitu ya. Oh cukup pekerjaan pemerintah cukup gitu ya. Jadi menghitung manfaat kebijakannya hanya pada jumlah rekening yang dibuka. Nah itu sangat berbahaya karena itu kan pada level output saja ya. Perlu lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana masyarakat memahami soal keuangan itu ya. Jangan-jangan tadi malah lari untuk akses judol atau kena korban penipuan apa namanya online itu kan sangat mungkin ya, kita harus hati-hati ke sana.
1: Iya, terlebih lagi kabarnya ini akan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi harapannya itu dana bantuan sosial yang berasal dari APBN itu bisa di-trace untuk ke tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini Pak Hadi. Jadi nick-nya ini artinya alamatnya tentu saja ini. Nggak ada lagi alamat yang salah karena sesuai dengan nick Itu kan ada alamatnya. Lalu kemudian nik terhubung dengan rekening, berarti kalau niknya ini, rekeningnya ini. Nanti pengirimannya berarti tepat sasaran. Itu konsep seperti itu gimana nih Pak Hadi?
2: Ya, itu saya kira kalau dalam konteks bansos kita kan memang sudah pakai di sana ya. BNDA by nik, by name, by address, by nik. Itu kalau secara konseptual saya kira bagus ya. Ada di praktek di beberapa negara kan penyalurannya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan nik, ada yang menggunakan apa namanya? Jadi biometrik atau apa istilahnya. Jadi mata atau sisik jari dan sebagainya. Itu saya kira kalau di kita ketika Dukcapil sudah bagus ya pendataannya, itu bisa meningkatkan ketepatan sasaran ya. Artinya ditransfer pada orang yang dituju. Tetapi catatan lain adalah orang yang dituju itu belum tentu tepat yang akan dibantu atau yang harus dibantu.
1: Gimana tuh? Bisa dielaborasikan Pak Hadi? Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi begini, misalnya sebenarnya dia nggak layak dibantu, tapi dia masuk dalam data yang layak dibantu.
1: Misalkan kemudian saya Fajar Nugroho, nik-nya ternyata masuk ke dalam warga yang desil 4 atau desil 3. Jadi tahu-tahu rekening saya masuk gitu, uang gitu.
2: Sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya begini, sistem BNDA by nik itu bagus ya, meningkatkan ketepatan dalam mentransfer, tapi saya kira catatan lain adalah bagaimana juga kita membuat daftar yang tertransfer itu memang tepat ya. Di sini tentu saja lebih pada inclusion error ya, yang tidak mendapatkan kok kemudian mendapatkan, itu kan inclusion error saya kira.
1: Jadi bukan jaminan ya, kan konsep
2: lagi rame-rame juga ya.
1: Iya, desil ini ya, desil lagi rame. Ya. Jadi bukan jaminan juga ketika terkoneksi dengan nik, rekening ini nantinya akan terkoneksi dengan nik bisa lebih tepat sasaran dari bantuan-bantuan pemerintah, itu belum bisa begitu menjadi jaminan begitu, Pak Hadi.
2: Ya, maksudnya masih ada catatan. Ini saya bukan pesimis ya, bukan skeptis atau pesimis, tapi
1: ada catatannya lah. Ya, ini bagus, betul. Cuma ada catatan gitu.
2: Ya betul. Perlu kita lihat apa peluang-peluang tidak efisien, tidak efektif, kebocoran dan sebagainya itu, sehingga ide dasar dari tujuan kebijakan itu memang bisa tercapai secara optimal gitu.
1: Jadi tadi sempat menyinggung Pak Hadi soal ini kan nantinya akan digulirkan program ini melalui APBN, sehingga Pak Hadi mengatakan tadi kalau bisa lebih efektif, lebih efisien, jangan 200 juta rekening baru gitu Pak Hadi.
2: Ya, itu anu apa namanya? Saya kira kalau kita tujuannya apa namanya?
1: Inklusivitas keuangan, inklusi.
2: Ya, inklusivitas ya sebaiknya
1: sisanya aja ya, sisanya dari berapa, betul, 60 sekian persennya aja.
2: Betul ya, yang cukup yang sudah punya, cukup yang belum punya itu di, kalau soal pendataan kan sebenarnya bisa lewat bank, bisa ya. Bank itu sekarang kan kita punya satu rekening kemudian buka lagi aja sudah otomatis langsung ketik gitu ya.
1: Jadi
2: saya kira sangat sangat gampang bagi pemerintah untuk mendeteksi mana yang belum, mana yang sudah, kemudian yang belum disiapkan rekening. Kalau kemudian permasalahannya ada yang misalnya iri ya, di sana dapat 50.000 kok saya tidak dapat, padahal saya ini katakanlah desilnya lebih rendah atau kesejahteraannya lebih rendah. Ya bisa saja bantuan itu kita salurkan, tapi ya tidak harus melalui rekening, tidak harus melalui suka rekening juga ya. Saya kira harus dilihat itu soal kelayaan ditransfer sama kelayaan membuka rekening gitu.
1: Baik. Jadi beberapa catatannya itu tadi ya, tentang kalau bisa, kalau tujuannya adalah inklusivitas keuangan, sehingga 60 sekian persennya yang sudah punya rekening, sisanya aja yang dibuka rekening baru. Jadi semuanya inklusif 100%. Kemudian tadi catatan Pak Hadi, punya rekening itu satu hal, tapi memahami manfaat kegunaan membuka rekening itu adalah literasinya, itu juga hal lain yang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya gimana nih Pak Hadi? Apalagi kalau misalkan permasalahannya rumah saya untuk ke bank itu jauhnya minta ampun, aksesnya juga harus pakai motor misalkan, tidak ada kendaraan umum, apalagi ATM-nya jarang-jarang. Itu kalau masalahnya seperti itu gimana nih Pak Hadi?
2: Ya ini saya kira problem inklusi keuangan, literasi keuangan, apalagi sekarang lebih ke keuangan digital ya, ini
1: pakai handphone kan,
2: memberikan akses ya saya kira. Jadi kalau kita melihat inklusi digital, karena keuangan yang digital itu kan sebenarnya ada tiga level ya. Yang pertama ini soal physical access ya, akses fisik gitu ya.
1: Okay.
2: Akses fisik ini ya sebenarnya dulu pernah ya, nggak tahu sekarang, soal BTS itu kan sebenarnya membuka akses ya secara fisik. Kemudian yang
1: BTS itu untuk sinyal, maksudnya untuk sinyal handphone.
2: Iya, iya, okay. Betul. Untuk ini kan kalau kita rekening bank ya bisa saja tidak harus ke ATM sebenarnya lewat.
1: Oh iya, pakai handphone ya, digital. Ya, kan oke, okay. Ada m-banking lah gitu.
2: Sehingga penting itu membuka ruang akses digital itu. Kemudian yang kedua, selain physical access itu sebenarnya soal digital skills-nya ya. Orang sudah punya handphone, di situ bisa akses internet, tapi gaptek ini nggak bisa. Mau transfer caranya gimana, mau menghubungkan ke Shopee bagaimana?
1: Oh iya iya iya.
2: Maaf saya nyebut merek. Nah itu level kedua. Sehingga di situ kita juga perlu memahamkan kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga tentu saja tadi useful usage. Useful usage ini bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks ini rekening itu untuk lebih menghasilkan keuntungan ekonomi ya. Misalnya dengan punya rekening ternyata saya bisa jualan dengan sana-sana karena barang bisa saya kirim melalui
1: digital
2: agen-agen pengiriman itu.
1: Pengiriman sehingga transfer aja.
2: Ya. Betul, transfer aja. Itu kan useful usage ya. Nah, ini saya kira kita harus sampai di level useful usage ini bahwa rekening ini nanti memang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jangan hanya seperti di membuka rekening saja.
1: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ini soal pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Kurang lebih 200 jutaan rekening akan dibuka. Besarannya setiap rekening itu diberi saldo Rp50.000. Nah, estimasi dananya itu untuk pembukaan 200 juta rekening itu 11 triliun. Dananya diambil dari APBN. Tapi semua ini masih dalam estimasi, dalam penghitungan. Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ketika ditanya oleh para wartawan, masih dalam proses penghitungan, jadi masih belum pasti ya besarannya berapa dan kapan akan dilaksanakannya. Ada Pak Imron di Kendari. Pak Imron, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bang Wajah.
1: Iya, silakan Pak Imron.
3: Ya, terima kasih. Kalau saya sih mengenai pembukaan rekening ini Bang, ya sebenarnya sangat baik.
1: Baik.
3: Ya, baik sekali.
1: Mm-mm.
3: Hanya ini masalahnya juga kita nih rakyat tidak seia sekata kadang dengan.
1: Maksudnya gimana tuh tidak seia sekata itu?
3: Ya kadang kebijakan pemerintah begini-begini, kadang lagi rakyat sebagian tidak setuju. Ya gitulah.
1: Oke, kalau itu saya tanyakannya ke Pak Imron. Pak Imron sudah punya rekening belum?
3: Dulu saya ada, tapi sekarang tidak lagi.
1: Kenapa akhirnya nggak punya rekening?
3: Ya dulu kan saya kerja, tapi sekarang sudah tidak kerja.
1: Oke, dulu kerja, punya rekening untuk transfer gajiannya itu melalui rekening dulu, Pak Imron.
3: Iya, iya.
1: Nah, setelah nggak kerja, akhirnya rekeningnya itu nggak aktif. Ada tapi nggak ditutup, nggak aktif aja, nggak pernah digunakan lagi.
3: Iya, nggak pernah digunakan lagi.
1: Oke.
3: Baru itu juga kalau bisa, Bang Fajar, kalau bisa itu kasihan. Janganlah sekali-sekali itu sedikit-sedikit diganti nomor PIN. Iya, sedikit-sedikit ganti. Itu kan kasihan kita, agak repot dulu itu, saya ingat dulu.
1: Iya, kalau sekarang ini kan mungkin lebih mudah nih Pak Imron. Ada notes di handphone, bisa diketik aja PIN baru, ini di-save aja gitu. Jadi nggak lupa. Kalau dulu mungkin manual. Sekarang kayaknya lebih mudah deh itu. Memang sih disuruhnya untuk beberapa bulan ya, 6 bulan atau berapa bulan itu saya lupa, itu diminta untuk ganti nomor PIN. Ini demi keamanan Pak Imron sendiri sih, pemegang rekening.
3: Iya.
1: Cuma gara-gara itu kadang-kadang suka lupa ya Pak Imron ya. Berapa yang baru ya gitu ya?
3: Iya, kadang gitu. Baru ngurusnya lagi tuh kita lama.
1: Oke. Tapi gini Pak Imron, kan artinya literasi soal rekening bank itu Pak Imron sudah paham nih, fungsinya apa, manfaatnya apa punya rekening, karena Pak Imron sudah pernah punya rekening kan. Nah, iya. Sekarang udah nggak punya nih. Nah, misalkan nih wacana pemerintah program ini jadi, Pak Imron dibukakan rekening lagi. Setuju nggak Pak Imron?
3: Kan artinya ini kan belum ya, baru rencana.
1: Baru rencana, gitu. Iya.
3: Tapi ini sebenarnya bagus sekali.
1: Bagus.
3: Untuk rakyat, ya, untuk rakyat terutama yang rakyat-rakyat yang tidak mampu tuh, yang miskin ya, gitu.
1: Iya. Jadi setuju sebenarnya ya. Ada catatannya enggak? Setuju asal apa gitu? Catatannya apa?
3: Kalau pendapat saya tuh Bang, kalau pendapat saya ini kan soal rakyat miskin dan
1: miskin,
3: kaya. Ya. Ya, kalau pendapat saya itu bagaimana itu negara atau pemerintah rakyat miskin itu bisa sejahtera.
1: Sejahtera dengan ya, adanya rekening ini, apalagi soal ya, tepat sasaran bantuan sosialnya ditransfer ya. Oke, baik ya, Pak Imron.
3: Bagaimana kalau untuk sejahtera ya? Yang terpenting itu apa? Kalau penghasilan itu harus besar atau gaji
1: dinaikin ya, gitu ya gajinya ya.
3: Iya, dinaikin. Okay. Lebih besar daripada pengeluaran.
1: Gitu. Jadi biar bisa nabung. Jadi rekeningnya itu ada tabungannya, nambah terus ya Pak Imron ya. Oke. Ya,
3: itu kan pendapat saya Bang.
1: Ya, oke, baik, makasih Pak Imron. Menarik nih. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
4: Halo, selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, saya sampaikan dulu, Makassar masih tetap kesulitan BBM Bang.
1: Masih langka ya?
4: Masih langka. Saya tadi beli di luar itu 1 liter 25.000 Pertalite.
1: 25.000 Pertalite itu Pertalite ya?
4: Iya.
1: Itu
4: ya, tapi ada dijual.
1: Berarti ini pembeliannya tanggal 12 kemarin ya, Sabtu ya Pak Wibi ya?
4: Iya, kemarin saya beli itu enggak ada jalan lain, enggak di SPBU antri panjang ya, terpaksa saya beli di luar.
1: Oh. Jadi karena enggak mau antri karena terlalu panjang antriannya di SPBU, akhirnya Pak Wibi memilih untuk beli di eceran.
4: Iya, ada dijual di eceran.
1: Oh, jadi angka Rp25.000 Pertalite itu harga eceran ya, bukan di SPBU-nya ya.
4: Yang di pinggir jalan itu.
1: Oke, baik. Jadi sejak kapan Pak ini antriannya sudah mulai dirasakan Pak Wibi?
4: Kalau saya hitung-hitung itu sudah 3 minggu ya. Belum cukup 1 bulan, tapi sudah 3 minggu lah.
1: Oh, hampir sebulanan ya, 3 mingguan lah.
4: Iya.
1: Oke, ini menarik. Ya. Ini makasih informasi terkininya Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, kalau rekening baru atau rekening apa itu, itu ya kalau program pemerintah ya kita dukung saja lah Bang.
1: Oke, dukung ya.
4: Pemerintah punya orang jago-jago ekonomi, jago-jago keuangan.
1: Oke.
4: Kita tahu nya apa Bang? bagi saya yang penting apa-apa murah. BBM tidak sulit, tidak sulit. Tidak apa-apa.
1: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Terima kasih juga informasinya ya Pak Wibi ya. Ternyata masih ada antrian BBM ya di Makassar. Sudah hampir sebulanan, 3 mingguan lah kurang lebih. Pak Bayu di Jakarta Timur, di Keramat Jati tepatnya. Pak Bayu terputus, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Bayu di Keramat Jati. Di line telepon maupun line masa Pro 3 RRI masih kami buka untuk Anda. Ini wacana pemerintah untuk membukakan rekening bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya rekening itu kurang lebih, jadi bukan angka pasti, kurang lebih 200 juta rekening baru. Nantinya akan diberikan Rp50.000 per rekening. Ini angkanya juga masih belum pasti. Dan estimasi kisaran untuk membukakan rekening 200 juta rekening itu 11 triliun rupiah. Ini kurang lebih juga masih belum pasti. Ketika ditanya wartawan, untuk Menteri Keuangan mengatakan Purbayudi Sadewa masih dalam proses penghitungan gitu ya. Tapi yang jelas sudah diberikan mandat untuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan juga BSI. Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan khususnya untuk di masyarakat di Aceh ya. Pak Bayu enggak berhasil tersambung ya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item, halo.
5: Ya, pagi
1: Bu. Pagi, Fajar. Silakan.
5: Iya. Ya, Bu Fajar, ini gini ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Itu yang 200 juta itu apakah bukan yang secara bertahap ya? Bukan yang secara sekaligus.
1: Bertahap, Ibu. Wacananya itu kan sampai akhir tahun 2026 ini sudah ada pembukaan, tapi secara bertahap ya, nggak langsung sekaligus ya. 200.
5: Mestinya kan paling nggak 50-50 gitu kan ya, sesuai sama usianya kan. Yang anak-anaknya itu yang usia 17 tahun kan, data.
1: Iya, iya.
5: Ya, mestinya gitu kan ya, jadi nggak yang secara sekaligus. Tapi dananya disiapkan dari awal kan ya.
1: Iya. Estimasi awalan itu 11 triliunan diambil dari APBN, Bu Itam.
5: Oke, ya. Terus kalau mengenai bank, itu kan memang koneksi sekarang kan jauh lebih baik ya dengan internet dan sebagainya. Tapi ini kalau setahu saya, di beberapa pelosok itu, BRI ataupun BSI, itu bisa diambil di kantor pos,
1: ya.
5: Dicairkan.
1: Iya.
5: Nah, jadi mungkin karena hal itu, jadi kalau misalnya di pelosok emang memakai bank pemerintah itu.
1: Iya, Himbara ya.
5: Iya, lagi pula ini kan kita punya Kopdes ya. Bisa juga ya melalui Kopdes kita kan ya.
1: Ngapain tuh?
5: Kopdes kita kan bisa kan melalui itu juga kan pencairannya kan.
1: Oh, nggak tahu juga kalau yang itu.
5: Oh, gitu ya.
1: Nggak tahu ya. Tapi ini ide yang menarik sih Bu Item, kalaupun ya. Bisa itu lebih mudah lagi ya, karena kan ada ya. Perdesa ataupun kelurahan ya Bu Item ya, lebih dekat lagi. Ya,
5: dan itu kan terdatanya lebih jelas kan ya. Karena mereka kan anggota dan sebagainya, masyarakat setempat yang benar-benar satu kelompok kan.
1: Iya, iya.
5: Jadi jelas.
1: Jadi secara garis besar itu Bu Item setuju aja nih tentang pembukaan rekening ya.
5: Ya setuju aja kalau untuk kemajuan, asal benar-benar aja kan ditanganinya.
1: Oke.
5: Okay. Kita pakai semua alat-alat yang ada kan.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Oke. Okay, makasih Bu Item. Pak Bayu di. Oh, tersambung lagi ya Pak Bayu di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak Bayu, silakan.
6: Halo, terima kasih.
1: Iya, silakan. Halo, Pak Bayu. Iya.
6: Iya. Jadi gimana nih pertanyaannya?
1: Kan ada wacana pemerintah membuka rekening 200 juta rekening secara bertahap ya.
6: Ya. Kalau saya pribadi sih kita ngeliat aja dulu deh. Kan tadi kalau di segmen yang awal tadi juga udah macam-macam kan. Yang ada urungannya bercanda. Yang saya sih bagian yang ketawa denger Bang Fajar aja yang ketawa. Oh di sini kayak kenapa 5.000? Oh kursnya beda di sana 5. Jadi kok udah mirip-mirip gitu kan.
1: Nah, yeah.
6: Anda tadi kan sampaikan urusannya kok tidak hanya dengan banknya tapi dengan NIK, bla bla bla.
1: Ya. Yeah.
6: terus persiapan di 2002 sekian gitu-gitu.
1: Iya, ini kan dugaan, ya. Ya,
6: dan wong ininya juga masih estimasi.
1: Estimasi.
6: Iya. Saya wong lihat ada, nggak tahu, Bung Fajar ada istilah apa sih nggak namanya? Rupanya nggak di sektor plat kuning ya, di plat merah tuh ada istilah kebijakannya kayaknya cek-cek ombak kayak dulu nanti.
1: Cek ombak.
6: Oh iya.
1: Kalau misalkan fail gagal ya udah dicabut aja ya, gitu.
6: Bahkan, dan bahkan menariknya kelihatannya gini dulu dilepas dulu cek ombak, nanti kalau ombaknya ternyata gini terus oh nggak dijadikan itu udah menjadi mengangkat satu value lagi
1: bahwa
6: saya jadikan nih gitu.
1: Oh. Yeah. Dalam tapi kita kesono ya. Oke. Tapi gini, saya tanya dulu. Ini oke. Okay, ya. Saya tanya dulu, Pak Bayu. Jakarta Timur tepatnya, otomatis kemungkinan besar 99% punya rekening lah.
6: Iya rata-rata.
1: Iya rekening. Ada berapa rekening saya tanya? Ada berapa rekening saya tanya?
6: Dua saja.
1: Dua. Satu. Misalkan biasa. Nih, ya misalkan nih 200 juta rekening itu menyasar ke hampir semua masyarakat Indonesia, meskipun sudah punya rekening, artinya nambah satu lagi. Gimana kalau menurut Pak Bayu? Jadi Pak Wiyu punya tiga nantinya gitu.
6: Ini saya belum tahu teknisnya apakah itu akan diminta ini atau kalau yang sudah punya kasih kesempatan dulu buat yang belum punya sama sekali. 200 juta itu kan tidak seluruh total masyarakat Indonesia yang.
1: Yang jelas jumlahnya tahu, rencananya itu menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. 200 juta masyarakat.
6: Yang sudah 17 tahun ke atas ya. Karena kan harus
1: betul. Sudah. Jadi kalau yang 17 tahun ke atas itu rencananya itu sambil bikin KTP, KTP-nya jadi langsung dikasih rekening gitu.
6: Iya, iya. Okay. Ya. Nah, iya kalau saya sih pikir kasih kesempatan dulu yang kalau kita-kita yang di kota besar usia produktif tentu sebelum ada estimasi sekarang ini kegiatan ini kan kita sudah pada punya dulu minimal untuk payroll, untuk payment ya kan.
1: Iya.
6: Nah, artinya kasih kesempatan dulu dan kebetulan kalau ditanya tadi cuma dua nih kalau saya kebetulan juga bukan dari bank yang dicalonkan saat ini gitu.
1: Artinya okay. Yang jadi punya juga, baru lagi nih, punya baru rekening baru dari bank yang beda.
6: Oh enggak, dari awal kami beraktivitas itu tidak menggunakan
1: Himbara.
6: Dua yang ini tadi.
1: Himbara, oke.
6: Okay. Itu. Nah, saya juga agak kan kemarin barusan tadi juga dibahas juga Bung Fajar yang urusan takutnya kalau dormen itu dormen orangnya nasabahnya tapi tidak dimatikan tapi menjadi itu tadi untuk tampungan yang di malam dini hari juga ada rekening masuk aneh-aneh.
1: Oh iya.
6: Jadi untuk si ya kan yang itu yang saya juga heran itu pihak yang pemegang kebijakan untuk sektor industri perbankan kok nggak bisa mengurai ya artinya itu kan ada yang aneh malam hari yang nasabahnya aja tidur itunya terjadi kan itu tinggal dimonitor. Nah urusan nanti jadi dormen kemudian tidak dormen itu jadi penampung itu kan jadi masalah nanti pemiliknya yang nggak tahu jadi masalah juga kena karena dia
1: melakukan transaksi nah, lain ya yang mencurigakan.
6: Iya, karena melakukan dia cuma ketumpangan. Karena dia dormen tidak di off kan sama sekali.
1: Oke.
6: Okay. Kalian himbauan Bung Fajar dikit besok kalau ada narsumnya untuk bidang perbankan kalau udah dormen orang isinya juga udah nggak ada mending di close aja auto close gitu.
1: Oh iya.
6: Jangan didormenin ada tapi kan malah ketampungan buat yang barang kriminal tadi nanti pemiliknya yang nggak tahu apa-apa jadi kena saldonya kena lagi.
1: Oke baik gitu. Makasih Pak Bayu.
6: Makasih.
1: Yuk malam Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan halo.
7: Halo, selamat dini hari Mas Maca.
1: Selamat dini hari Pak Dalijan. Gimana? Iya. Amin. Ini agak-agak ngedrop sedikit sih. Mudah-mudahan sih sehat ya. Silakan Pak Dalijan.
7: Istirahat dulu.
1: Ya, istirahat dulu nanti ngopi dulu deh. Menurut Pak Dalijan gimana nih? Setuju nggak?
7: Ya begini Mas, kalau masalah itu tentunya banyak sekali yang setuju karena pemilik karena uang.
1: Oh, karena ada dana depositnya 50.000 itu ya?
7: Itu karena uang tau. Tapi kalau saya malik makiri orang yang kampung seperti saya ini.
1: Ya, gimana tuh?
7: Itu ubah. Apa itu rekening? Seperti saya dulu, soalnya kalau urusan sama rekening itu kadang-kadang itu suruh nulis itu malas.
1: Oh iya, kan perlu isi data diri dulu ya, isi data diri. Itu Pak Dalijan, saya tanya dulu, di daerah rumah, di rumahnya Pak Dalijan dengan akses perbankan seberapa jauh? Dekat apa jauh?
7: Oh, jauh.
1: Harus naik kendaraan dulu.
7: Kenapa?
1: Harus naik kendaraan dulu.
7: Iya.
1: Oh, enggak bisa ditempuh jalan kaki ya?
7: Ya, kalau jalan kaki kan bisa juga, cuman kan ya jauh itu, Mas.
1: Jauh. Oh ya, oke. Okay. Pak Dalijan pernah punya rekening atau enggak pernah sama sekali?
7: Kalau rekening sih pernah punya.
1: Sekarang udah enggak aktif, udah enggak digunakan lagi.
7: Ya, aktif, Mas.
1: Mm-mm.
7: Terus ini yang dapat itu setiap apa itu, kepala keluarga atau bagaimana ini, Mas?
1: Yang 50.000.
7: Iya.
1: Jadi Pak Dalijan tuh tertarik kalau dibukakan rekening ada saldo 50.000-nya, Pak Dalijan.
7: Ya, kalau saya sih ada itu.
1: Oh, ya, ada tertariknya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya setuju enggak nih Pak Dalijan tentang buka ini?
7: Setuju
1: aja. Oke, baik.
7: Begini, Mas. Kalau misalnya di buka rekening itu, saya takutnya seperti Pak Adi tadi. Soalnya tidak disalahgunakan itu loh, Mas.
1: Iya. Oke, baik. Makasih Pak Dalijan. Sayang sekali ya, jelang warta berita. Sekali lagi ya, angka Rp50.000 itu, ini baru wacana. Besaran pastinya nanti berapa, kita nggak tahu. 200 juta rekening baru nanti yang dibuka itu juga masih dalam estimasi. 200 jutaan, jadi nggak pasti 200 juta rekening gitu. Yang jelas wacana itu memang termasuk yang sudah punya rekening pun nanti diminta untuk dibukakan, dibuka rekeningnya gitu. Dua bank ini, bank BSI itu untuk khusus yang di Aceh ya, Bank Syariah Indonesia, selebihnya BRI. Apakah per kepala atau per rekening? Kalau hitung-hitungannya dari 11 triliun, otomatis per rekening harusnya. Tapi kita masih belum tahu nih Pak Dalijan, ini jadi apa enggak nih programnya? Karena Menteri Keuangan mengatakan ini masih dalam penghitungan ya. Baik, terima kasih sudah berinteraksi bersama Wati Kariari. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnuniyah Halim menyebut, persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026, di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini, dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasan, jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
2: Jelas terasa banget, karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FVRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya, jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana begitu ya, Pak Hasan ya?
2: Banget.
1: Mungkin bisa cerita sedikit apa pengalaman yang mungkin Pak Hasan sempat alami begitu ketika RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
2: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering, dan hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran. Namun alhamdulillah ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, otomatis berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa. Dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
1: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
2: Yes, betul.
1: Itu yang sangat dirasakan begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
2: Otomatis gitu ya. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Kadang teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, jadi cepat penanganannya. Ada tiang ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
1: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasan teman-teman begitu ya? Responnya cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
2: Ya, percepatannya terasa banget gitu.
1: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
2: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu. Jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan seperti itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami. Jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah, Mas, berdampak banget. Gitu.
1: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan, biasanya, Pak?
2: Otomatis lah, karena kita sudah familiar banget, kita datang.
1: Jadi sudah seperti keluarga begitulah. Pak Hasan ya.
2: Wes keluarga besar.
1: Keluarga besar gitu ya.
2: Keluarga besar.
1: Tapi Pak Hasan sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu Pak Hasan sekarang ini.
2: Multi. Kan di RRI kan juga ada apa TikTok, Instagram, yeah. Instagram lah khususnya ya.
1: Yeah.
2: Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Kalian yeah. WA saja. Itu gimana tuh selokan?
1: Oh begitu. Sampai seperti kaya, itu begitu.
2: Kayak
1: ya?
2: Saya kayak teman sudah nggak ada pagar sudah.
1: Yeah.
2: Pagarnya kebuka sudah. Gitu.
1: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa
2: diketahui.
1: Ya,
2: diperhatikan. Kan detek, gitu. Mereka kan nggak enak juga ya kalau yeah. hal-hal yang agak nggak bagus diteriak-teriakin viral. Gitu.
1: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya Pak Hasan ya.
2: Efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
1: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman
2: Pak Hasan,
1: bagaimana tanggapannya?
2: Otomatiknya ya, yeah. ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun langsung direspon.
1: Yeah,
2: jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ramuan, jadi semacam ramuan. Aduh, kalau udah kena kan.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu.
1: Jadi biasanya
2: dan media kalau hari ini yeah. dahsyat lah media hari ini itu.
1: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI, nah ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada tindak lanjut, begitu, begitu ya biasanya ya.
2: Iyalah, pinter-pinternya kita aja.
1: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi, itu ya Pak Hasan ya.
2: Yes, betul.
1: Ya.
2: Bagaimana resiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
1: Iya, nah Pak Hasan kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya. Yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu, apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
2: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat serombongan kan bencana ini datang, airnya, banjirnya, meletus segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan.
1: Yeah.
2: Nah, RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini. Ini harus dijaga, harus dikembangin lagi, berjejaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak
2: berada. Wah, aku sering pakai teman-teman wartawan, reporter RRI untuk jadi narasumber.
1: Oh,
2: ketika berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
1: Jadi
2: sudah
1: ini,
2: sering itu.
1: Jadi ini memang pakai. Memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
2: Keluarga besar RRI itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah berbagi cerita Pak.
2: Selamat
1: Hasan.
2: happy birthday ya.
1: Terima kasih banyak Pak Hasan.
2: Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FERB Sampang Hasan Jailani ya.
3: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita masih bahas soal bagaimana publik melihat RRI yang usianya sudah ke-81 tahun ini ya. Apa manfaat besar yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangafro. Pak Septinus, bagaimana kabarnya Pak?
4: Ya, baik.
1: Baik ya. Jadi kalau Bapak melihat usia RRI yang sudah ke-81 ini, manfaat besar yang dirasakan oleh teman-teman Netra dari Pertuni seperti apa ini Pak?
4: Saya melihat manfaat besar dari RRI secara umumnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, salah satunya dari momen Piala Dunia tahun ini.
1: Oh iya, betul.
4: Ya.
1: Itu terasa sekali informasinya disampaikan oleh teman-teman di RRI dengan pantauan bagaimana pertandingan berjalan begitu ya, Pak Septinus ya.
4: Sangat sangat luar biasa. Ya. Sampai sekarang kalau saya, macam saya langsung nonton secara langsung.
1: Iya.
4: Dan secara jelas dia punya laporan pandangan mata.
1: Iya. Nah, selain itu apalagi yang Bapak rasakan manfaatnya?
4: Saya termasuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat RRI Pro 3 Jakarta dan untuk Pak Yanto.
1: Oh, Pak Yanto. Oke.
4: Okay. Ya, sangat semangat sekali kalau Pak Yanto lagi memberikan laporan pandangan mata. Sangat jelas.
1: Oh, begitu ya. Itu yang Bapak suka kalau Pak Yanto sportcasternya menyampaikan pertandingan sepak bola, begitu ya.
4: Ya, sangat jelas sekali memang.
1: Sejak kapan Pak Septinus mulai mendengarkan RRI, Pak?
4: Saya dari semenjak mulai ikuti RRI dari tahun 2000 yang waktu finalnya siapa berhasil dengan apa yang berhasil juara satu itu.
1: Oh begitu. Nah, selain pertandingan-pertandingan olahraga, apalagi manfaat yang mungkin Bapak bisa peroleh begitu kan? Kita juga ada berita-berita lain yang kita hadirkan, apalagi Pak mungkin yang bisa diceritakan.
4: Oh, yang termasuk informasi dalam negeri maupun luar negeri, terus hiburan-hiburan yang kita dapat saat-saat mau istirahat, hiburannya sangat menghibur. Untuk kita, ya.
1: Nah, itu radionya standby terus atau bagaimana, Pak Septinus?
4: Kalau saya radionya standby terus.
1: Oh, begitu. Lewat apa, Pak, mendengarkannya, Pak? Lewat streaming atau lewat apa itu?
4: Lewat radio langsung. Saya dapat radionya dari RRI Manokwari.
1: Oh, begitu. Radio digital begitu ya?
4: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi itu yang Bapak gunakan untuk mendengar RRI begitu ya?
4: Iya, benar sekali.
1: 24 jam nyalan terus atau bagaimana, Pak, radionya, Pak?
4: Kalau saya di sini, kalau di Manokwari kan sampai jam 12.
1: Iya.
4: Iya.
1: Oh, jadi hanya mengandalkan siaran dari RRI Manokwari yang sampai jam 12 malam saja begitu ya?
4: Ya, benar sekali.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk streamingnya bisa juga itu, Pak. Kalau di Pro 3 kan 24 jam kita siarannya.
4: Iya. benar.
1: Jadi ada harapan juga ke sana bisa dengarkan terus begitu ya, Pak Setinus ya.
4: Ya, jadi harapan saya RRI terus menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke.
1: Ya.
4: Harapan saya dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus jangan ketinggalan dengan informasi jangan ketinggalan dengan zaman teknologi yang ada, tapi RRI tetap maju menjadi pemersatu bangsa.
1: Ya. Pak, tapi waktu acara Piala Dunia bola kemarin itu sempat ada nonton bareng kah teman-teman netra di Pertuni di sana di Papua Barat?
4: Kalau kita
1: dengar
4: di sini
1: barang, ya, dengar barang begitu.
4: Karena mengingatnya kita agak berjauhan, jadi agak sedikit jalan, tapi semua mendengar.
1: Oh, begitu. Semantau. Jadi teman-teman netra memantau bagaimana perkembangan Piala Dunia lewat RRI semua begitu ya, Pak? Pertuni, Papua Barat begitu ya?
4: Iya, benar.
1: Baik, jadi benar-benar merasakan manfaat besarnya begitu ya, Pak Septinus ya. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih sudah berbagi cerita, Pak Septinus.
4: Oh ya, ya. Terima kasih juga sudah
1: selalu ya Pak.
4: Kami, ya.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
8: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
7: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
7: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
10: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
7: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial.
11: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat mulai berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
12: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
1: Sudah normal kembali begitu ya, Pak?
12: Sudah normal, ya. Alhamdulillah.
1: Jadi ya. Totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
12: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
1: Ya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
12: Iya, semuanya dari
1: semuanya internasional ya.
12: Jeddah dan Madinah, ya.
1: Nah, waktu itu bagaimana Pak ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
12: Ya memang kita sebagai bandara alternatif ya. Jadi Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasanya pagi hari Minggunya ya, maksudnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah ya, semua berjalan dengan normal.
1: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
12: Betul, betul, ya kan? Betul sekali. Kan
1: sudah jadi menunggu di Bandara Soekarno-Hatta itu Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
12: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
1: Oh, begitu.
12: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya, karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta, mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu nggak masalah
1: ya bagi kami. Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
12: Betul,
1: ada bis disediakan begitu ya?
12: Lanjutan. Ya, bis disediakan.
1: Oh, jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
12: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
1: Oh, baru
12: jadi
1: kali
12: baru
1: ini.
12: Baru pertama kali ini, ya, kita alami.
1: Ya, Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
12: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
1: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
12: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
1: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu,
12: Pak? Ya, walaupun parkir ya,
1: tapi
12: ditutup.
1: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kah debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
12: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus, Mas. Jadi
1: aman ya,
12: bisa untuk ya. Alhamdulillah aman.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu ada juga yang mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
12: Betul, di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam.
1: Ya.
12: Yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
1: Oh, ada Pak yang mereka tanyakan begitu? Kan biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno-Hatta, sekarang di Kertajati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nuril?
12: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kertajati lah. Tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno-Hatta memang sedang close.
1: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengertilah kondisinya, bisa, ya, Pak Nuril
12: bisa,
1: ya.
12: Bisa paham, iya betul.
1: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan begitu ya, Pak Nuril ya.
12: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
1: Ya. Pak, ini memang kalau di bandara seperti Internasional Kertajati begitu, Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
12: Ya, memang karena Bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternatif jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
1: Ya.
12: Jadi seperti itu, Mas.
1: Baik, kalau begitu Pak Nuril, terima kasih banyak, kami nantikan perkembangan dari Kertajati, Pak.
12: Siap.
1: Ya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional.
13: Catatan peristiwa.
14: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
1: Kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian direschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, jadi ceritanya bagaimana sampai direschedule penerbangannya?
15: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
1: Yeah.
15: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
1: Yeah.
15: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil. Terus ada kegusaran sama penumpang-penumpang, ada yang kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya bakal batal nih.
1: Yeah.
15: Kenapa? Di Indonesia ada gunung meledak.
1: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
15: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena CGK-nya tutup, bandara yang kita tujunya tutup, tidak menerima penerbangan.
1: Yeah.
15: Baik domestik maupun internasional.
1: Tanggal berapa waktu itu kejadiannya?
15: Tanggal 5 September, Pak.
1: Oh, tanggal 5, begitu ya. Jadi lumayan jauh juga waktu itu untuk penundaannya. Itu hanya terjadi sehari itu saja atau sampai hari berikutnya ditunda juga begitu? Aduh, reschedule
15: ditunda,
1: lagi.
15: Pak.
1: Oh, ditunda lagi?
15: Jadi flight, kalau flag saya pribadi itu tanggal 5 September, hari yeah. pertama Soekarno-Hatta ditutup. Lalu kita dimundurkan di tanggal 6 jam 3 sore. Di tanggal 6, kita dapat informasi lagi jam 10 pagi, pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore.
1: Yeah.
15: Mundur lagi. Nah, di tanggal 7, mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel. Tidak ada rescheduling. Jadi, penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
1: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
15: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari yeah. Australia. Jadi kita telpon sama sponsor Australia World dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari yeah. Jogja ke Jakarta via tren, Pak.
1: Jadi jauh itu, begitu ya, muternya
15: iya,
1: begitu
15: Pak,
1: ya.
15: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
1: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
15: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak.
1: Oh, tanggal 9, Pak. Tanggal 9. Oh, oke. Okay. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
15: Alhamdulillah Qantas bagus, Pak.
1: Iya. Yeah.
15: Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, hotel tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya nggak punya housing di Australia.
1: Iya.
15: Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi. Dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak.
1: Yeah.
15: Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
1: Oh, begitu. Berbeda, beda yeah. maskapai, beda treatment begitu ya?
15: Iya, yeah, betul, Pak. Beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya, nggak yeah. ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
1: Gitu. Tapi yang penting selama rescheduling itu aman lah begitu ya posisi ya. Bung Rian ya.
15: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari yeah. Fiji, dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak.
1: Ya.
15: Yeah. Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu. Saya lupa.
1: Oh, pokoknya itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
15: Iya, Pak, diurus sama maskapai. Karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara, kan.
1: Jadi, intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
15: Baru sekali, Pak.
1: Baru sekali.
15: Yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau pulang ke Indonesia. Jadi, dia hanya transit di Australia. Sampai harus diurusin visa oleh airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar, ke Indonesia maksudnya.
1: Oh, itu ABK anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu?
15: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
1: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
15: kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
1: itu besar begitu ya, Bu Endi ya.
15: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar, karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne Denpasar. Yeah. Tapi yang lain masih kayak ya udahlah, terserah Qantas mau gimana gitu.
1: Yeah.
15: Jadi dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan, itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu, soalnya penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu Pak.
1: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyuk begitu ya, Bung Rian ya, karena guyuk. Banyak warga negara kita akan naik pesawat itu bagaimana itu waktu itu?
15: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
1: Ya betul.
15: ada yang turis bahasa Inggrisnya terbatas tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu ya, Pak.
1: Meskipun tidak kenal keadaannya sama. Nah, ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya, Bu Gria.
15: Iya, Pak, betul.
1: Sama warga negara saling muda, saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu? Mengabari, Bung Rian mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
15: Tetap Pak, telepon keluarga di Jakarta Pak.
1: Yeah.
15: Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik. Keluarga di Jakarta, karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
1: Yeah. Oh, dekat itu kan, otomatis kan. Iya.
15: Yeah. Abunya belum terlihat katanya. Nah, oke. Okay. Terus saya coba tanya teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh, ya udahlah, kalau memang begitu, alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya.
1: Ya.
15: Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu, siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
1: Ya.
15: Tapi sesuai, kalau saya kan dari sponsornya ada assessment risiko Pak. Jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat.
1: Oh.
15: Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
1: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja, lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya?
15: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi dari Jogja ke Jakarta
1: lewat jalur darat begitu. Oh, jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya ya.
15: 26 jam perjalanan, 26. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
1: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
15: Iya, Pak.
1: Kemudian kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
15: Pertama Pak, kita kan ini force major ya, maksudnya force major, kondisi betul. Alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa ke interestnya penumpang itu dijaga gitu Pak. Jadi kalaupun kita tertunda dari negara asal, kita tetap bisa sampai di Indonesia, tapi tujuan kotanya tetap bisa tersampaikan meskipun berganti moda transportasi gitu loh. Dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena sponsornya
1: bertanggung jawab gitu.
15: Generous gitu loh Pak. Ya, generous bisa mengganti moda gitu. Tetapi beberapa teman-teman itu memang harus strict pada moda tertentu dan kota tertentu gitu. Dan kalau misalkan itu bisa diperbaiki dan disesuaikan, itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
1: Ya, nah karena tadi cerita Bung Rian, banyak yang akhirnya harus memang tertundanya, tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah, ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu, saja bisa dibantu. Ada gak harapan seperti juga Bung Rian?
15: Ini kan komersil ya Pak ya?
1: Iya.
15: Komersial agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu persatu.
1: Oh,
15: tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya Pak?
1: Ya, betul.
15: Mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu menyediakan transportasi, moda, yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu.
1: Ya, betul.
15: Dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu loh.
1: Ya, itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian.
15: Iya Pak, mereka, betul.
1: Begitu ya. Nah itu sempat nggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal penerbangan?
15: Iya Pak, lumayan itu. Banyak yang seperti itu. Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang menanti di Palembang gitu, sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini, dan dia visanya bukan visa Australia, dia hanya transit di Australia gitu.
1: Ya. Jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
15: Betul, Pak.
1: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk memperhatikan warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara begitu ya.
15: Saya 4 hari, Pak.
1: 4 hari ya. Baik, kalau begitu Bung Rian, mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya.
15: Siap, terima kasih ya. Pak.
1: Ya tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian, karena harus di-reschedule penerbangannya ke Indonesia.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi merespon keputusan Inggris terkait Israel di Tepi Barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Laporannya disampaikan Retno Madasari.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
2: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
3: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
4: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
2: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan pansus, Bapak Ibu anggota pansus, teman-teman dari Dikti Saintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada kami, mohon izin langsung saja menyampaikan beberapa masukan yang sudah kami siapkan dengan tim. Boleh ditampilkan, ada 10 item. Yang pertama terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Di RUU yang terkait dengan daerah kepulauan akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah kabupaten kota kepulauan. Sementara di undang-undang pemerintahan daerah yang ada urusan pendidikan menengah berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Usulan kami kewenangan tetap ya di provinsi ya, dan disebutkan sebagai definitif ya bahwa kewenangan mutlak di provinsi, namun diberikan catatan sepertilah dengan undang-undang pemerintah daerah bahwa kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal ya, dapat membantu pengelolaan pendidikan menengah yang berada di wilayahnya. Jadi sifatnya membantu jika harus dilakukan seperti yang lazimnya melakukan kerjasama atau MOU untuk mendukung program pendidikan provinsi, pendidikan menengah ya, yang harusnya diampu provinsi dilakukan di atau dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sebagai pengalaman sampai hari ini pemerintah daerah sangat sulit untuk mengelola anggaran ya. Lebih dari 50% lah, karena batasan anggaran mengelola APBD itu tidak boleh lebih dari 30% untuk pegawai, sehingga banyak daerah yang kekurangan guru ya, karena APBD-nya tidak mencukupi. Jadi salah satu pertimbangan adalah kebijakan fiskal, karena sampai hari ini pemerintah daerah banyak yang memiliki kekurangan jumlah guru untuk PAUD SD SMP yang harusnya diampu oleh kabupaten kota. Lanjut, poin kedua terkait dengan mitigasi angka putus sekolah dan penyelamatan desa pulau melalui sistem asrama siswa berbasis klaster atau hasil dari kajian empirik DPD. Masukan kami, pembangunan asrama tingkat SMP SMA disesuaikan dengan kewenangannya ya. Jika SD SMP di kabupaten kota tetap seperti catatan pertama, SMA atau SMK dan

0: di provinsi. Seperti mohon izin melaporkan juga bahwa kami ada program namanya ADEM, afirmasi pendidikan menengah. Afirmasi pendidikan menengah itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang akan bersekolah di sekolah yang lebih baik di atau lebih di Jawa atau pulau-pulau lain ya, Sulawesi, yang bisa menampung mereka secara full ya, untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA maupun SMK. Dan yang ketiga terkait dengan formulasi pengalokasian bantuan operasional sekolah atau BOSP, khususnya bagi pulau-pulau kecil dan terluar atau PPKT. Usulan kami penyelenggaraan pendidikan di pulau-pulau kecil dan terluar dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesulitan ya, untuk menjamin kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan. Jadi formulasi beralih dari paradigma equality menjadi equity. Menjen melaporkan mulai tahun 2026 ya, bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan itu ada tiga jenis BOSP. BOSP pertama adalah reguler, yang kedua BOSP kinerja, dan yang ketiga adalah BOSP afirmasi. Ya, afirmasi diberikan untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan secara geografis sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ya biaya operasional mereka melalui BOS afirmasi. Jadi BOS afirmasi sudah mengakomodir wilayah khusus. Lanjutnya terkait dengan formulasi tunjangan khusus bagi guru dan tendik ya di daerah kepulauan seperti tercantum dalam RUU pasal 29 ayat 4 huruf B ya, usulan kami penghitungan ya, perhitungan indeks tunjangan khusus sudah diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Terkait dengan mekanisme teknis, formulasinya lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai informasi, guru yang bersertifikat di Indonesia itu menerima tunjangan profesi. Selain menerima tunjangan profesi, yang sebesar satu kali gaji pokok juga menerima tunjangan khusus dari guru yang berada di daerah khusus. Jadi guru yang berada di daerah khusus yang bersertifikat itu menerima gajinya 3 kali lipat. Ya. Gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan daerah khusus. Untuk PNS langsung ditransfer ke rekening guru ya, ke sekolah langsung ke gurunya, yang non PNS diberikan dari pusat APBN. Lanjutnya untuk yang pengentasan ketimpangan akses SMK di wilayah kepulauan, ini karena terkait dengan data IPM BPS ya. Kami mengusulkan tidak harus atau tidak perlu membuat SMK baru ya, tetapi membangun atau mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, balai pelatihan, perguruan tinggi, atau kementerian lembaga lain yang berhubungan dengan kemaritiman ya, atau pada suatu bidang kekhususan tertentu yang dapat mengembangkan potensi pada wilayah PPKT. Tidak harus dibatasi ya oleh program kelautan dan perikanan, tapi juga pariwisata laut dan pengolahan hasil laut. Selanjutnya terkait dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis kepulauan. Kami sudah memiliki namanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2023 standar sarana-prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Disebutkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus secara spesifik sudah disebutkan di pasal 2. Mungkin kami buka sebentar. Di pasal 2 huruf di pasal 9 huruf 2B, maaf 2C dan I ya, itu disebutkan bahwa keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan atau manusia. Di pasal 9I menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Jadi mungkin ini sudah ditampung di dalam Permendikbudristek tahun nomor 22 tahun 2023 tentang standar sarana prasarana. Kalau boleh mengusulkan, RU cukup memunculkan prinsip-prinsip kriteria yang akan perlu atau diakomodir ya di wilayah PPKT. Terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal, khususnya pendidikan di wilayah tertinggal, Usulan kami, standar mutu dan hak peserta didik atas layanan pendidikan tidak boleh diturunkan karena dengan alasan karena perbedaan geografis. Standar tetap sama. Standar nasional karena tetap mengacu atau standar nasional tetap menjadi acuan yang sama bagi seluruh wilayah, ya, termasuk wilayah kepulauan dan terpencil. Terkait SPM, sudah diatur dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Namun tentu kebijakan pusat, cara dan strategi untuk mencapai standar tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristiknya serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah. Nah, pendekatan pemenuhan SPM tidak dapat sepenuhnya menggunakan perspektif darat, ya, tetapi perlu membuka ruang bagi berbagai model layanan seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, layanan afirmatif, maupun layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan kondisi setempat, atau bahasa sekarang namanya pendekatan kebijakan yang asimetris. Lanjut, terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Ini harmonisasi kurikulum muatan lokal khususnya tingkat pendidikan menengah, ya. Sesuai dicantumkan dalam pasal 21 huruf B, memberikan kewenangan atributif kepada kabupaten kota kepulauan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kita sudah punya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan muatan lokal. Jadi secara umum dapat dieskalasi, ya, jika mau diangkut ke RUU. Namun pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Permen tadi sudah menjadi panduan dan muatan panduan bagi satuan pendidikan untuk mengusulkan muatan lokal yang dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Tapi dipastikan bahwa muatan lokal perlu memperkaya pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian kompetensi nasional. Selanjutnya terkait dengan peta jalan atau roadmap, ya, jangka panjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengikis disparitas IPM. Di sini kami menyampaikan bahwa Kemendikdasmen akan memfokuskan, ya, peningkatan pendidikan dalam hal pengentasan ATS, pencegahan ATS itu anak tidak sekolah, ARPS itu anak rentan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta lama harapan sekolah. IPM tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Saat ini sudah diberlakukan indeks baru, yaitu indeks modal manusia atau Human Capital Index yang telah ditetapkan oleh Bappenas di bulan September. Indikator yang digunakan salah satunya adalah Learning Adjusted Years of Schooling atau yang menggabungkan antara kuantitas dan sekaligus kualitas pendidikan. Sehingga tidak hanya memperhatikan akses sekolah tapi juga mutu pendidikan. Yang terakhir terkait dengan pengawasan mutu pendidikan, pengawasan perizinan sekolah menengah swasta di wilayah kepulauan. Di usulan kami, proses pendirian satuan pendidikan perlu memperhatikan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Serta kami memiliki badan, ya, badan standar akreditasi nasional pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuk kemudahan dapat diberikan berupa pemanfaatan sarana-prasarana secara bersama, penyederhanaan proses administratif di kabupaten kota, bentuk fasilitasi lainnya yang tetap menjamin mutu layanan. Dari sisi pengawasan mutu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal melalui pembinaan dan pengawasan oleh unit terkait, ya, serta mekanisme penjaminan mutu eksternal oleh BSANP, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Pendidikan, melalui SPMI itu sistem penjaminan mutu internal dan SPME sistem penjaminan mutu eksternal. Dengan demikian, legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu satuan pendidikan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dasar Menengah, waktu kami kembalikan. Terima kasih.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Pendengar Konservasi Air Hujan, solusi brilian di tengah kekeringan, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, Ibu Sri Wahyu Ningsih.
3: Wawancara Pro 3.
2: Kabarnya bagaimana, Bu Ning, hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik, sangat baik, luar biasa. Apa kabar Bang Lukman di sana?
2: Alhamdulillah sehat, cuman agak kekeringan aja nih Buning kita.
4: Begitu.
2: Iya. Buning, kalau kita bicara terkait dengan konservasi air hujan, saya mau tahu terlebih dahulu ini bagaimana komunitas Banyu Bening ini didirikan, awal mulanya tahun berapa, dan apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Banyu Bening ini. Silakan Bu Ning.
4: Oh iya, sebetulnya kami berdiri sejak tahun 2012. Kami berdiri sejak tahun 2012. Kemudian yang melatar belakangi, ya aneh aja sih, Indonesia punya potensi yang luar biasa, kenapa problema air ini problema serius yang nggak pernah selesai gitu. Yang pertama, ketika musim hujan di mana-mana yang terjadi banjir, air ini nggak terkelola dengan baik, malah menjadi run off di jalan menuju langsung ke laut gitu ya. Nah, ketika kemarau panjang ini problem lagi, bencana lagi gitu. Yeah. Seperti saat ini di mana-mana mulai terjadi kekeringan, akses air bersih yang sulit. Artinya apa? Bahwa potensi yang melimpah ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga problema itu enggak pernah selesai. Okay. Nah, ini bikin gemes aja. Gitu loh gitu. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi kita harus berbuat sesuatu. Masalahnya itu di mana? Kita harus membuat salah satu solusi yang mengurai tiap tahun ini terjadi loh. Itu, yeah. Itu selalu yang terjadi gitu loh. Kayaknya ini masih ada satu solusi yang masyarakat ini berdaya sendiri gitu. Dia harus mampu melakukan ini sendiri yang mandiri lah gitu. Nah, kami ingin menginisiasi bisa menjadi contoh baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena problema kita, orang bicara air hujan itu bicara sudah, air hujan itu kayak monster yang menakutkan, bikin bencana, membuat sakit, kotor dan sebagainya. Nah, kami ingin merubah mindset tersebut agar berbagai permasalahan air yang terjadi di Indonesia ini ada jalan keluar, yang solusi itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh, tidak pilih kasih, kira-kira begitu.
2: Nah, caranya bagaimana Bu Ning, kalau kita hujan gitu ya, ini membuat tangki penampungan atau seperti apa ini?
4: Sebetulnya sederhana sih, kami di sekolah air hujan ini memperkenalkan dua teknologi yang sederhana, yaitu teknologi manual di mana semua orang apa aja wadah itu bisa dipakai gitu. Apa aja wadah itu bisa dipakai, yang penting konsepnya bersih. Nah, nanti ada tata cara tersendiri bagaimana kita menampung air hujan yang tepat dengan cara manual ini. Ada beberapa standar operasional prosedur memang yang harus dilakukan dalam upaya menjaga higienisnya air hujan sampai ke kita. Karena kita tahu bahwa air hujan itu yang membuat pengotornya hanyalah media yang dilewati. Maka media ini harus yakin dulu sudah bersih baru kita tampung. Begitu juga tata cara ini, termasuk di dalamnya bagaimana sih cara menyimpan air hujan yang baik agar tidak terjadi kontaminan lanjutan. Begitu sih Bang. Yang kedua, ada teknologi yang kita perkenalkan gitu di komunitas Banyu Bening ini melalui sekolah air hujan Banyu Bening, namanya teknologi islah, di mana teknologi ini sudah include tidak hanya bicara tentang pemfilterannya, tapi juga bagaimana sih kita bisa menghitung kebutuhan kita untuk kebutuhan air ini dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Nah, istilah ini singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan. Hari ini kita ribut tentang swasembada pangan, maka semestinya swasembada air juga perlu diperhitungkan kembali, karena kita juga punya potensi yang luar biasa, yaitu air hujan. Gitu Bang Lukman.
2: Iya. Bagaimana dengan potensi jentik nyamuknya ini, Bu Ning?
4: Nah, itu adalah potensi di penyimpanannya, Bang. Jadi sebetulnya ketika konsep penyimpanan yang tepat, air-air yang sudah terfilter dengan baik ini harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh, agar jentik dan sebagainya juga tidak masuk, dan juga pengotor-pengotor lain gitu, debu-debu dan sebagainya juga tidak akan masuk. Jadi harus tertutup rapat. Kemudian yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Jadi harus ditutup rapat. Fungsinya apa? Agar nanti yang terbuat, kalau dia tembus sinar matahari, nanti air ini bisa lumutan, karena semua air kan punya potensi spora lumut nih. Nah, itu dihindari. Kemudian yang kedua apa? Kenapa harus kita tempatkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung? Kalau wadah ini terbuat dari plastik, agar mikroplastiknya juga tidak terlarut di dalam air. Jadi ada beberapa tata cara, baik cara penampungannya maupun tata cara penyimpanannya, dan itu sudah higienis gitu.
2: Ya, ini kan sudah berdiri sejak 2012 ya, Bu Ning ya. Ini bagaimana ya, Bu Ning, masyarakat yang sudah memanfaatkan atau juga melakukan konservasi air hujan ini sudah sejauh mana ini?
4: Nah, tantangan kita adalah merubah mindset dari yang orang itu termindsetnya, ternutipnya adalah air tanah. Kemudian kita mengajak untuk mengelola air hujan, tentu butuh waktu dan proses yang tidak semudah membalik tangan gitu ya. Tapi setidaknya proses yang panjang ini memang sudah terlihat beberapa yang kemudian terinspirasi untuk mengikuti gerakan-gerakan kami, sekalipun masih sebatas yang belum menyeluruh gitu ya. Tapi setidaknya di perwakilan masing-masing pulau besar itu sudah ada. Merauke ada, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa sendiri itu masing-masing ada. Nah, praktek-praktek baik ini sebetulnya yang kita dorong untuk terus-menerus tumbuh di tingkat tapak masyarakat, agar ini juga menginspirasi masyarakat sekitar. Kita tahu nih Bang, bahwa masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh baik yang bisa dilihat, sehingga mereka ingin meniru apa yang sudah dilakukan. Dan kami ingin mencetak contoh-contoh baik ini di berbagai wilayah, yang harapannya nanti juga ini mampu untuk menginspirasi menjadi contoh di sekitar mereka, gitu Bang.
2: Ya, ini kan tadi menampung air hujan gitu ya.
4: Hujan.
2: Untuk wadahnya ini ukurannya berapa besar, Bu Ning?
4: Nah, karena kita menghitung ini soal manajemen kebutuhan air, ini tentu masing-masing daerah bisa berbeda, karena nanti yang diperhitungkan untuk lumbung adalah di saat kemarau gitu. Jadi misalnya contoh nih kami nih di Jawa ini, rata-rata kan kita hujan ini hujan 6 bulan, kemarau 6 bulan, sekalipun ini aja yang panjang sampai kemarin pernah kita sampai hampir 10 bulan gitu ya. Kami menghitungkannya sederhana nih. Ini hanya contoh ilustrasi kecil saja ya Bang ya. Jadi misalnya kita per hari ini butuh 10 liter air gitu. Berarti dalam 1 bulan kita butuh 300 liter air. Nah, yang harus kita simpan adalah selama 10 bulan, 300 kali 10 bulan kita harus nyimpan 3000 liter air untuk persediaan ketika kemarau. Wadah ini hari ini infrastruktur itu sangat beragam. Disesuaikan dengan keadaan tempat kita masing-masing. Kita bisa memilih model yang water ground tank atau yang apapun, atau yang tandon-tandon di atas juga bisa. Itu disesuaikan dengan lokasi kita masing-masing. Nah, kalau di tempat kami memang kita menggunakan tandon-tandon apa yang ada di atas ya, yang itu kita hitungkan ya lumayan lah, kalau di sini banyak juga. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan kami mencukupi, kan hari ini pun kami masih punya cadangan air yang banyak gitu ya, kita hitungkan. Yang penting penghitungannya sih si Bang, jadi masing-masing personil ini harus menghitungkan kebutuhannya seberapa sih, harus nyimpennya seberapa, karena kalau kita hidup di ada beberapa wilayah Indonesia yang hanya seminggu hujan, seminggu gak hujan, itu tentu mereka saving atau lumbungnya jauh lebih lebih efisien tempat ya, karena hanya dihitungkan untuk cadangan seminggu ke depan misalnya atau cadangan sebulan ke depan. Nah, kita-kita dengan kemarau yang panjang tentu memperhitungkan wadah-wadah ini agar wadah-wadah ini mampu memenuhi kebutuhan kita selama musim kemarau. Begitu sih, Bang. Fleksibel.
2: Iya. Artinya ini memenuhi kebutuhan air rumah tangga atau sudah pada level yang pada irigasi persawahan dan lain-lain, Buning, sejauh ini?
4: Nah, kalau kami memang praktek kami masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, karena memang harapan kami, problema kita saat ini kan banyaknya akses air bersih di rumah tangga yang memang problema gitu ya. Problema, sekalipun ada teman kami yang sudah praktek untuk perkebunan dan di kondisi yang kemarau seperti ini, kebun mereka masih subur-subur aja dan airnya masih masih terpenuhi. Justru yang menjadi contoh ini adalah di daerah yang sangat kering. Jadi nanti teman-teman bisa melihat praktek baik untuk perkebunan ini di daerah Tepus Gunung Kidul. Kita tahu nih Tepus ini daerah yang sangat kering, dan dengan memanfaatkan menyimpan air ini mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan kebun. Perkebunan mereka ada perkebunan kurma, kemudian alpukat, dan juga apa namanya, durian premium. Jadi bisa dilihat di sana dan ternyata cukup kok gitu. Apalagi curah hujan di Jawa ini kan 2,4 ya per tahunnya, ya tentu lebih dari cukup. Nah, ini perlu pemikiran yang lebih lanjut untuk kita bisa berpikir bagaimana sih kita mau memanfaatkan dan mengelola air ini gitu loh, Bang. Jadi saya rasa kalau praktek baik dimanapun termasuk untuk apa namanya, untuk pertanian, saya rasa juga gak masalah. Tinggal bagaimana kita mau memberi contoh dulu gitu ya, misalnya dengan cara-cara bikin sumur-sumur di lahan-lahan itu enggak masalah. Itu sudah dilakukan beberapa apa namanya, beberapa orang juga gitu. Hanya tentu ini butuh satu apa ya namanya, satu gerakan yang mereka tergerak untuk aku harus melakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Kira-kira ini perlunya banyaknya apa namanya, motivasi-motivasi gerakan gitu.
2: Iya.
4: Yang tidak perlu menunggu siapapun untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, Bang.
2: Luar biasa. Jadi kalau saya mau tahu juga terkait dengan sekolah air hujan Banyu Bening sendiri ini, artinya bagaimana sih untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 3 ini bisa ikut sekolah air hujan Banyu Bening ini, Buning?
4: Ya, sekolah ini sebenarnya sekolah yang apa namanya, sekolah non formal ya, yang itu bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, di sekolah air hujan ini ada kelas reguler dan non reguler. Yang reguler adalah di hari Sabtu, setiap Sabtu jam kira-kira jam 9 sampai selesai lah gitu. Nah, itu bisa diikuti secara offline maupun online. Kalau online biasanya silahkan bergabung di live IG kami gitu. Nah, yang non non reguler bisa janjian, karena biar tidak bertumpukan ya, di karena kunjungan di sini juga lumayan tinggi, hampir tiap hari ada kunjungan gitu ya. Itu untuk menata jadwal kami gitu, karena masing-masing kan ada nih pengunjung yang mereka ingin belajar, hanya ingin oh tahu kayak apa sih, membuka mindset aja, tapi ada yang sampai kami harus ngerti secara teknis kalau tempat kami seperti ini bagaimana kami nampungnya gitu kan. Kita masing-masing itu beda nih. Nah, itu sih. Dan memang kami kenapa kemudian kami mendirikan sekolah ini, kami harapannya ini juga menjadi salah satu cara strategi kami untuk menarik minat masyarakat, karena mereka kan juga kepo nih, kok ada sekolah air hujan apaan tuh gitu. Nah, mereka kan rata-rata bukan begitu nih. Jadi kok ada sekolah air hujan, emang apa aja yang dipelajari gitu. Orang kan kepo-kepo ini karena dunia hari ini dunia kepo, Bang, gitu. Nah, kita memanfaatkan momen dunia keponya ini, itu pertama. Yang kedua, memang kami ingin bahwa sekolah ini menjadi sebuah wadah untuk kita bisa diskusi bareng bagi mereka-mereka yang sudah melakukan praktek-praktek baik, sehingga ini tambah meyakinkan masyarakat bahwa banyak loh praktek-praktek baik yang mereka melakukannya sampai detik ini dan baik-baik saja. Nah, salah satu dari harapan kami, kami ingin membuka mindset masyarakat, ayo kita bareng-bareng nih, ketika kita bicara soal literasi, itu tidak sekedar berupa tulisan, tapi praktek-praktek baik itu bisa menjadi literasi bagi kita bersama ketika kita bicara tentang sustainable living. tentang keberlanjutan hidup ini gitu, Bang.
2: Pemanfaatan air hujan bukan sekolah sambil hujan-hujanan gitu ya.
4: Tapi bisa juga begitu karena kita harus ada aksi nyata, praktek nyata juga kan. Orang jangan salah loh. Ini banyak orang yang takut hujan-hujanan loh, apalagi suruh minum air hujan. Hujan-hujanan aja takut. Padahal kehujanan mereka juga baik-baik saja, tapi heran ketika diminta minum dengan penuh kesadaran mereka menolak. Oh, berani air hujan itu bla bla bla bla gitu. Padahal kehujanan yang kadang-kadang rasa asin juga mereka telan juga, nggak pingsan juga.
2: Baik.
4: Problema kita saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif gitu ya. Dan kolektif itu kan salah satunya di dalamnya adalah pemerintah gitu. Memang banyak faktor yang kemudian kita memang untuk bicara tentang kolaborasi aksi yang nyata itu tidak mudah tentunya, karena memang banyak hal yang tentu itu tidak semudah kita membalik tangan. Tapi setidaknya kami juga pernah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di Dinas Kesehatan waktu itu dengan SDBM yang Sleman ini meraih SDBM Award tingkat nasional. Itu karena salah satunya ada pengelolaan air hujan sebagai sumber air di rumah tangga gitu, setidaknya begitu. Tapi juga beberapa kali kita memang diminta untuk ini ke depan, ini juga kita diminta untuk memberikan sosialisasi pada lurah-lurah seluruh Sleman gitu. Di dalam air ini, karena memang Sleman sendiri sudah mulai problema di air, Bang. Jangan salah loh. Ini kita sudah problema air di beberapa tempat gitu. Nah, kita memang mulai dilirik. Setidaknya memang segala sesuatunya itu harus kebetul masalah dulu gitu. Kalau soal mitigasi, kenapa ya soal mitigasi sangat sulit gitu loh, Bang. Saya kasih tahu ya nih, teman-teman, para pendengar Pro 3, bahwa kami lahir di Sleman ini, di daerah yang catchment tangkapan airnya itu masih bagus. Jadi kami kemarau begini bikin sumur gitu ya. Air tanah kami 3 meter tuh masih melimpah. Kenapa kami manfaatkan air hujan ini? Karena kami sadar bahwa air itu hak publik gitu. Setidaknya kalau kami di atas ini memanfaatkan potensi yang di atas, tidak berlebihan mengambil eksploitasi dari tanah gitu, kita bisa berbagi pada makhluk Tuhan yang lain gitu. Sesederhana itu sih. Nah itu, nah kami ingin juga begitu. Nah kami juga memang terus bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dengan semua pihak gitu ya. Bagaimanapun kita sama-sama nih, ini masalah kita bersama gitu. Kewajiban kita bersama, karena sama-sama kita hidup di dunia ini sama-sama gitu. Bukan ini kewajibannya Pak, semua punya kewajiban. Nah bagaimana kesadaran ini terbangun masing-masing dari pribadi kita gitu.
2: Baik, mudah-mudahan tadi yang dikatakan tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dari perbincangan ini besok-besok jadi mudah ya, Bu Ning ya.
4: Semoga, karena kami selalu optimis ya. Yang penting bagi kami sederhana sih, kita komitmen saja. Dari komitmen itu butuh sebuah konsistensi, dan saya yakin banget bahwa mungkin hari ini belum, tapi hari esok mesti akan terketuk gitu.
2: Baik.
4: Mungkin inilah cara-cara bagaimana kita juga kemudian introspeksi diri dalam membahasakan agar bahasa-bahasa kami bisa mudah diterima oleh semua pihak. Begitu Bang Lukman.
2: Baik. Bu Ning, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu dengan sekolah air hujan Banyu Beningnya di sana.
4: Terima kasih Bang Lupan sudah diberi kesempatan.
2: Berdengar Ketua Komunitas Banyu Bening Sri Wahyuningsih, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sudah tersambung bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN, Pak Rahmat Fajar Lubis.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rahmat.
2: Halo, Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat, cuman agak kekeringan ini, Pak Rahmat.
2: Tidak agak terus suaranya ya?
0: Iya. Pak Rahmat, kalau kita bicara kekeringan ataupun kemarau gini, kan sebenarnya kan sudah jadi fenomena yang tiap tahun kita jumpai gitu ya. Dan solusinya ini masih sangat minim ini, Pak. Pak Rahmat, ini bagaimana Pak Rahmat? Kalau pemanfaatan air hujan, sebelumnya kami berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening. Memanfaatkan air hujan untuk kemarau ini bagaimana kalau dari BRIN sendiri, pemanfaatan air hujan ini?
2: Ya, sangat penting ya Pak, Pak Lukman ya. Jadi memang yang jadi masalah kalau kita bicara kemarau ini kan kita udah lama tidak kemarau ya. Jadi kadang-kadang masyarakat harus diingatkan lagi bahwa ada dua musim di Indonesia nih ya, jadi musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi sekarang memang kemarauannya sedang panjang, ya memang kita mungkin untuk selalu ada hidayahnya di balik ini, ya salah satunya adalah kita menyiapkan untuk, kalau misalnya musim kemarau seperti ini datang lagi, harusnya kita bisa memanfaatkan air hujan untuk disimpan dan digunakan pada saat yang diperlukan. Mungkin seperti itu Pak Ruban.
0: Iya, nah kan kalau bicara mitigasinya kan ini, mungkin dari literasi juga belum banyak yang mengetahui bagaimana cara pemanfaatan air hujan untuk musim kemarau. Ada cara-cara lain tidak Pak Rahmat untuk bisa mengatasi kemarau ataupun kekeringan untuk mungkin level di rumah tangga terlebih dahulu deh?
2: Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama nih mungkin masalahnya dengan pola pikir ya, mindset ya, bahwa memang kita memang banyak belajar dengan negara empat musim. Negara empat musim tidak terlalu mementingkan bagaimana menyimpan air hujan dan mengelolanya. Karena negara empat musim ini punya salju yang tebal pada saat musim dingin, Pak Lukman. Ini yang mungkin sering terlewat dalam ilmu pengetahuan kita. Jadi BRIN selalu menulis seperti itu, sehingga mereka justru lebih khawatir kalau memang ada perubahan iklim, pemanasan global, saljunya menipis. Karena itulah cadangan air mereka. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai sumber air. Kita nggak punya salju, ya Pak ya. Kecuali salju abadi yang di Jayawijaya yang sekarang juga terus mengecil ya. Mungkin kita hanya punya musim kemarau dan musim hujan. Sehingga tentu saja pada saat musim hujan ini harusnya kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya hujan kita besar ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan ini memang skala rumah itu belum berpikir seperti itu karena mungkin kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di sekitar kita tuh yang berasal dari negara-negara yang sebenarnya dia punya cadangan salju yang tebal pada saat musim dingin. Ya, mereka nggak terlalu memperhatikan air hujan. Kita harus belajar dengan negara-negara yang sama-sama nggak punya salju. Nah, itu ada beberapa negara yang memang nggak punya salju dan sebenarnya mereka terus memanfaatkan air hujannya dengan optimal. Jadi yang pertama ya tadi, jangan sampai kita tuh dari tiap skala rumah tangga tuh kalau ada hujan tuh ingin cepat-cepatnya keluar dari rumah kita ya Pak Lukman ya.
0: Iya.
2: Ya itu kan. Jadi akhirnya banjir di dalam.
0: Iya.
2: Padahal harusnya kita menyimpan air hujan yang kita dapat. Karena itulah sebenarnya sumber air yang utama untuk kita yang tinggal di Indonesia yang negara tropis ini. Jadi pertama tuh mungkin bagaimana setiap rumah tuh mulai belajar. Ya oke deh kalau ada hujan di daerah saya, saya mengambil minimal 30% lah dari hujan ini untuk saya pakai dalam keperluan saya. Itu.
0: Ada penelitian tidak Pak Rahmat kalau air hujan ini bisa aman untuk dikonsumsi atau sejauh ini memang untuk kebutuhan untuk MCK saja?
2: Ya, jadi betul penelitiannya sudah cukup banyak Pak dan informasinya juga selalu disosialisasikan, karena kita tahu kalau daerah perkotaan kita harus sangat hati-hati, daerah perkotaan juga daerah industri dan daerah pertambangan tuh dengan apa yang disebut sebagai hujan asam. Karena ada polusi dari udara, nah polusi dari udara ini terakumulasi dan kadang-kadang ditangkap oleh air hujan yang turun sehingga air hujannya menjadi asam dan ini sangat tidak baik untuk langsung dikonsumsi kan Pak. Nah itu, jadi tidak semua daerah air hujannya bisa langsung dikonsumsi. Tapi yang jelas itu adalah air air baku yang datang ya, yang harus kita manfaatkan. Jadi memang yang pertama tuh air hujan, tentu saja prioritasnya adalah untuk menggunakan air-air yang bukan untuk dikonsumsi. Misalnya untuk menyiram, ya, untuk tanaman. Nah, itu sangat ideal. Untuk membersihkan kendaraan, kalau di daerah perkotaan itu bisa menggunakan dengan air hujan. Tapi memang air hujan di daerah-daerah yang kualitas airnya tidak, kualitas udaranya tidak terlalu baik, sebaiknya diolah dahulu. Dan pengolahannya sederhana sebenarnya.
0: Seperti apa ini, kalau pengolahannya? Penampungannya ya. Seperti apa untuk yang lebih aman? Ini kan juga kalau kita bicara penampungan air kan juga ada resiko juga jentik nyamuk dan lain-lain ya, begitu ya Pak Rahmat ya?
2: Nah, betul sekali. Jadi yang pertama tuh ketika hujan pertama turun, ini jangan langsung ditampung memang. Jadi biasanya karena dia akan melarutkan debu-debu yang ada di atap rumah.
0: Ya.
2: Kan tangkapannya yang pertama tuh atap rumah nih.
0: Ya.
2: Atap rumah dan juga mungkin di beberapa tempat tuh mungkin tangkapan pertama tuh adalah dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar penangkap air hujan. Nah ini kan pada saat tidak hujan, mau tidak mau karena kita adalah daerah tropis yang memang kandungan debunya cukup tinggi, itu kali atap Pak. Jadi air pertama tuh jangan kita pakai karena biasanya sangat mengandung debu-debu yang ada di daerah tangkapan hujan kita, di atap atau daerah-daerah tangkapan-tangkapan yang lain. Nah itu. Jadi angkanya sih kalau kita bicara sebenarnya yang ideal tuh 10 sampai 15 menit. Itu kalau pakai angka kasar, tapi sebenarnya kita kalau mau menunggu ya. Kalau masyarakat itu lihat dulu aja sampai airnya berubah menjadi bening, nah itulah saatnya kita tampung. Kalau masih keruh jangan dulu karena pasti keruh ini mungkin akan membawa debu-debu dari atas. Ini yang kalau kita sebut sebagai dalam ilmunya itu adalah disebut sebagai first plus diverter ya. Jadi yang pertama tuh air-air pertama tuh tidak kita gunakan. Jadi first plus diverter ini macam-macam beda-beda. Ada yang 5 menit, ada yang 10 sampai 15, ada yang 2 menit sudah. Tapi ya kita kalau memang enggak sempat menungguin sampai air itu kita lihat secara visual baik, ya kita pakai skala waktu aja. Biasanya sih tergantung kalau intensitas daerahnya. Kalau yang banyak debu tentu saja makin lama baru kita pakai air hujannya. Tapi kalau daerahnya tidak terlalu berdebu ya mungkin 5, 10, 15 sudah cukup.
0: Nah ini iya yang perlu diketahui juga ya, artinya air hujan yang baru turun ini membawa debu dan polutan gitu ya Pak Rahmat ya.
2: Betul. Jadi kalau anak-anak kita mau mandi air hujan kan
0: Jangan
2: langsung.
0: Iya, ini
2: kita
0: ya.
2: Kita juga kalau mau hujan-hujanan jangan langsung sebenarnya.
0: Ini yang membuat yang kata kalau mandi hujan sakit ini di sini ya, di awal itu ya.
2: Betul. Ya, betul.
0: Okay.
2: Jadi kenapa waktu hujan awal tuh kita kadang-kadang malah maksain pengen cepat-cepat pulang ya.
0: Iya.
2: Padahal nah ini hujan pertama tuh kadang-kadang dia melarutkan semua kotoran yang ada di udara pada saat awal pertama. Jadi sebaiknya tunggu dulu nih. Tunggu dulu sebentar ya Pak ya. Kopi dulu atau
0: pisang goreng itu baru. Iya. Kalau yang mau mandi hujan ini takut hujannya keburu berhenti, soalnya sebentar sebelakangan ini Pak Rahmat.
2: Nah itu, ya durasi hujan. Nah kalau misalnya durasi hujan, sebenarnya sekarang informasinya sudah sangat mudah.
0: Iya.
2: Di media sosial sudah kelihatan. Sebenarnya berapa durasi hujan itu sudah kelihatan rata-rata setiap daerah. Ada daerah durasinya yang 5 menit, ada yang sampai 45 menit. Sudah sampai sana informasi kita sudah bisa lihat Pak. Jadi di kanal BMKG resmi sudah keluar, kemudian mau pakai yang kanal dari data satelit, akurator juga ada. Jadi masyarakat bisa langsung cek kira-kira hari ini atau besok sampai 3 hari ke depan tuh berapa lama sih hujannya sudah bisa.
0: Oke. Iya. Nah kalau bicara sumber daya air tanah ini bagaimana? Untuk kan kemarau kadang mesin-mesin pompa ini karena kering itu jadi sulit untuk naik ke atas. Ini dengan adanya biopori dan ini bagaimana peluangnya untuk bisa menjaga ketahanan air tanah ini, Pak Rahmat?
2: Ya, makasih. Ya itu yang betul. Jadi tadi kembali ke filosofi awalnya bahwa sumber air kita tuh hanya hujan sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi karena air permukaan dan air hujan kita tuh berasal dari air hujan itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada dari salju yang tersimpan ya, karena kalau misalnya kita bicara negara empat musim yang punya cadangan salju yang tebal di gunung-gunungnya, ya ketika salju itu mencair itu kan menjadi sumber air. Kita nggak punya, jadi memang perlu kita simpan ya. Jadi bisa disimpan di permukaan, bisa, tapi yang efektif adalah disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah itu efektif? Karena tidak terkena pengaruh penguapan dari matahari kita yang memang sepanjang tahun punya matahari juga Pak.
0: Yeah.
2: Jadi evaporasi. gitu. Itu agak beda dengan, kembali lagi tadi, kalau negara empat musim itu dia punya bulan-bulan tanpa matahari, jadi mungkin tidak ada penguapan. Tapi kalau kita tidak ada hari tanpa matahari, otomatis kalau kita simpan di permukaan, kita harus hati-hati dengan penguapannya. Nah, penyimpanan di dalam tanah itu yang paling efektif, karena dia tidak ada gangguan dari penguapan ya. Jadi kita bisa simpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, tadi ada dari sumur resapan, kalau masing-masing rumah punya sumur resapan, kemudian ada kolam resapan, parit resapan juga bisa, Pak.
0: Iya.
2: Jadi saluran-saluran buangan kita tuh bawahnya jangan di beton atau di semen ya. Bawahnya tuh kasih pasir, kerikil gitu. Jadi dia akan meresap juga gitu ya. Ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu kan dia tidak secepat mengalir di permukaan yang tidak ada hambatan. Yeah. Dia punya hambatan yang mengalir di antara pori-pori tanah kan, antara pori-pori batuan. Jadi tidak akan terlalu jauh pergerakannya sebenarnya. Kecuali tergantung dari bagaimana nilai porositas permeabilitas batuan yang ada di bawahnya. Nah, ini artinya yang menjelaskan kenapa dalam beberapa cerita sukses, ketika masyarakat membuat sumur resapan tuh, akhirnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan lagi sumur-sumurnya.
0: Iya.
2: Tapi pindah ke daerah lain tuh ada yang tetap kering ya, karena memang daerahnya tuh sangat cepat permeabilitasnya. Dia akhirnya lari. Nah, ini memang tiap daerah punya kekhasan ya, dan pengetahuan lokal tuh penting ya. Karena masyarakat bisa menentukan apa sih metode penyimpanan air daerah saya yang efektif gitu.
0: Kalau untuk potensi tercemarnya bagaimana, Pak Rahmat? Kalau ini memiliki lahan terbatas dan juga artinya dekat dengan septic tank, gini.
2: Ya, kalau dekat dengan septic tank ini bahayanya dengan bakteri ya.
0: Iya.
2: Jadi memang bakteri ya itu tadi bakteri. Kalau kita pakai standar nasional itu kan jarak kita dari sumur dari bakteri itu apa dari septic itu idealnya 10 meter ya. Tapi kan kalau dibicara di kota kan 10 meter, ya oke kita 10 meter di dalam rumah kita, tapi tetangga sebelah bikin septic tank.
0: Iya, iya.
2: Ya, dari mana angka apa bakteri septic tank itu kenapa 10 meter itu adalah karena bakteri-bakteri yang umum ya, seperti bakteri-bakteri coli itu adalah umurnya hanya 3 hari di bumi sebenarnya. Itu ada yang kayak gitu, jadi kalau misalnya 10 meter itu sebelum dia mencapai sumber air kita, dia sudah pada mati duluan. Itu sebenarnya kenapa teori dasarnya. Tapi umur ini juga tergantung dari berapa kecepatan aliran air tanah. Nah, kecepatannya itu akan beda-beda. Jadi, tetap, kalau memang untuk dipakai untuk air minum, itu harus ada treatment lain. Kalau untuk bakteri, ya dia harus dimasak ya. Karena bakteri-bakteri rata-rata tidak bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius.
0: Iya. Artinya tadi ya, kalau untuk tadi untuk ketahanan air, air hujan ini memang tidak diperuntukkan juga untuk air minum ya, berarti ya Pak Rahmat ya sejauh ini ya.
2: Ya, idealnya sih sebenarnya itu alternatif terakhir untuk air minum ya. Benarnya. Jadi yang ideal tuh kita pakai dulu air ini adalah untuk MCK, untuk menyiram, untuk tanaman, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi kalau memang perlu untuk air minum, sebaiknya ada pengolahan lanjut dari air hujan maupun dari air tanah di dalam sumur yang kita dapatkan dari pelestariannya dengan menggunakan sumur resapan, parit resapan, atau metode-metode yang lain, Pak.
0: Iya. Itu sebenarnya. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Rahmat di kondisi kemarau di mana ada beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Silakan, Pak Rahmat.
2: Ya, jadi sering kita lupa bahwa sebenarnya banyak sekali air di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Cuman kita lupa bahwa itu adalah air. Ya, karena sebenarnya Indonesia secara teori, menurut kami dari BRIN itu adalah salah satu fresh water yang terbesar di dunia ya. Fresh water tank yang terbesar di dunia. Kita punya banyak air yang kita sebut sebagai air marginal, Pak. Ya. Jadi air yang sebenarnya ada, tapi kita lupa bahwa itu adalah air. Ya. Jadi sebagai contohnya itu adalah, mungkin kalau bicara Jakarta, Jakarta kan punya 13 sungai yang nggak pernah kering, Pak.
0: Yeah.
2: Gitu. Bandung punya 32 sungai yang nggak pernah kering. Tapi kenapa terjadi kekeringan di kota-kota besar ini? Gitu ya? Sungainya mengalir 24 jam. Tidak bisa dipakai karena kualitasnya. Pasti seperti itu jawabannya. Nah, ini makanya kita punya teknologi yang bisa kita pakai untuk menjaga supaya air sekitar kita lestari. Saya bicara misalnya ke daerah Kalimantan, dia punya air gambut yang luar biasa, Pak. Rawa-rawanya itu ada semua. Tapi kan tidak bisa dipakai karena mungkin teknologinya ya, dianggap teknologinya. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita cari solusi untuk bicara mengenai teknologinya. Jadi air itu sebenarnya diciptakan Allah itu ada di sekitar kita. Hanya kita harus belajar untuk memahami bagaimana memakai air-air ini.
0: Yeah.
2: Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan air yang paling mudah, yaitu air bersih. Yang keluar dari mata air, atau keluar dari sungai, atau pada saat hujan dia memenuhi bangunan-bangunan air kita gitu ya. Nah ini kita kalau di musim kemarau, kita mulai berbicara mengenai air-air yang selama ini kita tidak pakai karena kita terlalu terfokus dengan sumber air yang mudah didapatkan.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kayak hujan ini sekarang mulailah siapkan penampungan hujan, mumpung lagi kemarau. Karena nanti kan tidak akan secara data ilmiah, tidak akan terus-terusan hari tanpa hujan. Pasti ada beberapa hari tertentu hujan akan turun.
0: Yeah.
2: Meskipun hanya sesaat-sesaat. Saya kira di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga sudah turun hujan kemarin.
0: Yeah.
2: Tempat turun, saya ingat satu malam pernah. Tapi apakah ada yang berpikir untuk menampungnya? Itu sebenarnya PR-nya.
0: Baik, dan sebenarnya tadi perlu diketahui tadi untuk 10 atau 15 menit di awal jangan ditampung gitu ya tadi ya.
2: Jangan tampung dulu, kemudian baru setelah itu. Tapi bangunan-bangunan penampung air ini sederhana. Kita bisa pakai toren di rumah, dekat talang kita, atau kita mau resapkan di sumur resapan itu boleh. Asal sumur resapan ini satu pola aliran air tanah dengan sumur produksi kita, ya, sumur yang kita pakai, sumur kebersih kita, itu sangat memungkinkan teknologinya.
0: Baik.
2: Tapi percayalah bahwa hujan itu akan datang lagi, Pak Lukman. Jadi pada saat datang kita sudah siap untuk menampungnya. Itu mungkin harapannya.
0: Baik, iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Ya, terima kasih banyak, Pak Lukman.
0: Pendengar, peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rahmat Fajar Lubis, ya, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan atau memanfaatkan air hujan ini di kala atau merupakan solusi di tengah kekeringan.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer saja. Laporannya disampaikan Edi Suroso.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
2: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
3: Oke, saat ini sudah meluas ya?
1: Sudah meluas.
3: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
1: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
2: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
4: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
5: Terus?
4: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja, kalau sudah
5: turun hujan,
4: mungkin ini juga.
5: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya?
4: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya hari yang jelas. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
2: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945?

0: Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
3: Jaringan Berita Nasional.
5: Untuk membahas Aljazair yang memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, saat ini kami sudah tersambung

0: Bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Yon Mahmudi, ini kalau kita lihat ini bagaimana Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab ini, Prof. Ini kalau menjadi pertanyaan banyak pihak ini, Prof. Apakah putusnya hubungan diplomatik Aljazair dengan Uni Emirat Arab benar-benar dipicu oleh tindakan Uni Emirat Arab, ataukah ini memang merupakan puncak dari persaingan geopolitik yang sudah lama berlangsung, Prof?
2: Ya, kalau kita lihat ya, hubungan antara Aljazair dengan Uni Emirat Arab memang tidak mengejutkan ya, kalau kemudian sampai kepada pemutusan hubungan diplomatik, karena sebelumnya juga ada perbedaan pandangan politik, kebijakan berkaitan dengan apa wilayah ya, perbatasan yang diperebutkan antara Maroko dan juga wilayah Sahara. Sementara Aljazair mendukung kemerdekaan di Sahara, kemudian Uni Emirat mendukung Maroko. Kenapa Emirat mendukung Maroko? Karena Maroko kan sudah melakukan normalisasi terhadap Israel, kemudian Emirat juga kan sudah melakukan normalisasi. Nah, ini juga yang mendasari apa pengaruh Emirat yang cukup dalam ya di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika itu dianggap juga banyak melakukan intervensi dan memiliki kesamaan pandangan dengan politik kebijakan Israel ya. Karena adanya normalisasi. Nah, pandangan-pandangan ini saya kira kemudian menjadikan Aljazair tidak nyaman ya dengan berbagai aktivitas dari Uni Emirat Arab yang dianggap banyak melakukan intervensi di kawasan.
0: Tapi di balik itu apa sih, Prof, kepentingan strategis yang sebenarnya sangat di atau sedang dipertaruhkan ini, Prof?
2: Termasuk juga tenaga kesehatan. Nah, dari beberapa negara yang melakukan intervensi di wilayah konflik itu kan sebenarnya juga menyangkut akses terhadap sumber daya alam yang ada di sana ya. Jadi kalau suatu apa konflik kemudian pihak luar ikut masuk, nanti ketika terjadi perdamaian dan berkontribusi di dalam mendamaikan konflik itu, pasti juga akan mendapatkan konsensi atas pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini juga seiring dilakukan juga ya Uni Emirat seperti di Yaman yang berbeda pandangan dengan Arab Saudi ya, menimbulkan persoalan. Kemudian di Somalia berkaitan dengan Somaliland ketika Israel dan Uni Emirat cenderung mendukung Somaliland, sementara negara-negara Arab tidak menginginkan adanya Somaliland. Kemudian juga di Libya ya juga kan ada intervensi pengaruh pendanaan yang dilakukan oleh Emirat Arab ya, termasuk juga di Sudan. Nah, ini hal-hal yang semacam inilah yang kemudian menimbulkan apa friksi konflik regional ya, karena suatu negara ikut masuk ya dalam urusan negara lain, terutama berkaitan dengan konflik-konflik yang ada di kawasan.
0: Ini mungkin yang dimaksud Aljazair yang menyebut tindakan Uni Emirat Arab ini provokatif dan bermusuhan gitu ya, Prof ya? Ini
2: juga harus bagi ya, salah satunya kan itu ya, yang tidak selaras dengan kebijakan dari Aljazair ya itu sendiri di dalam hal salah satunya perundingan berkaitan dengan posisi apa Sahara ya, yang itu diperebutkan antara Maroko dengan pihak yang menuntut kemerdekaan, sementara Aljazair memberikan dukungan kepada apa kelompok yang menginginkan kemerdekaan. Dan ini aspek-aspek itu saya kira yang memang Emirat kan memiliki pendanaan yang cukup besar ya, kemudian di Arab sinyalir juga bisa mempengaruhi sikapnya itu perubahan-perubahan politik di kawasan.
0: Iya, tadi ini menarik ya, karena Uni Emirat Arab kan selama ini dikenal menggunakan investasi, diplomasi, jaringan bisnis dan hubungan keamanan sebagai instrumen pengaruh ini, Prof. Nah, apakah kasus Aljazair ini menunjukkan bahwa model soft power plus hard power Uni Emirat Arab ini mulai berbenturan, Prof, dengan kepentingan negara-negara seperti Aljazair?
2: Ya, nampaknya begitu ya, ketika negara yang itu apa terdampak oleh kebijakan baik itu hard power maupun yang ditindaklanjuti dengan soft power oleh Emirat, maka akan melakukan resisten dan ujungnya kan apa ya semacam apa pemulangan ya Dubes Emirat Arab apa yang ada di Aljazair dipulangkan ke Emirat, walaupun juga tentu otoritas Emirat membantah itu dan melihat bahwa hubungan dua negara itu kan harus dalam pertimbangan yang rasional ya, tidak emosional. Nah, pandangan atau sikap Aljazair dianggap emosional dan dilatar belakangi oleh sentimen tertentu, tapi kan tentu saja ya Emirat juga harus melihat bahwa kebijakan di kawasan itu pasti akan nantinya berbenturan dengan negara-negara yang ada di situ ya, yang merasa ada intervensi yang dilakukan oleh Emirat.
0: Nah, kalau kita bicara Maroko tadi, Prof, ini apakah Maroko juga memang merupakan pihak yang paling diuntungkan, Prof, dengan adanya keretakan Aljazair dengan Uni Emirat Arab ini?
2: Ya, memang kan apa ya posisinya itu yang Maroko sendiri ingin mempertahankan wilayahnya utuh ya. Sementara mungkin negara-negara Afrika yang lain menganggap bahwa Sahara itu ya harus dipisahkan. Nah, dukungan Emirat Arab ke Maroko kan sangat kuat, ditambah lagi kedua-duanya kan juga sudah melakukan normalisasi terhadap Israel. Nah, sehingga faktor Israel juga bermain juga ya di kawasan ketika dalam beberapa tahun belakangan Uni Emirat cenderung kebijakannya itu seiring ya sejalan dengan kebijakan Israel, dan ini juga banyak menimbulkan resistensi ya beberapa negara yang belum melakukan normalisasi dengan Israel.
0: Nah, ini jika Aljazair merasa semakin dikepung oleh hubungan Maroko, Uni Emirat Arab dan Israel, apakah ini berpotensi peningkatan perlombaan senjata dan aktivitas intelijen di Maghrib ini?
2: Ya, tentu akan terjadi semacam itu, tetapi kan Aljazair sendiri bukan negara yang secara ekonomi kuat ya di dalam kaitan pengadaan persenjataan saat ini yang canggih ya, karena kan juga persoalan ekonomi juga dan beberapa konflik di Aljazair yang belum bisa mereka selesaikan. Maka yang memang potensi masuk dengan perlombaan senjata ya mereka yang memang didukung oleh negara-negara kaya dari negara teluk ya, apakah itu melalui Emirat, Saudi atau mungkin melalui Qatar ya, yang mereka memang memungkinkan untuk membantu dari aspek keuangan dan persenjataan. Tapi Aljazair kalau sendiri saya kira akan kesulitan ya memperkuat posisi pertahanan keamanannya.
0: Kalau dari Israel sendiri memang memiliki kepentingan strategis ya, Prof ya, terhadap semakin dekatnya Uni Emirat Arab dan Maroko ini.
2: Ya, tentu kan Israel menginginkan ya bahwa negara-negara Arab itu bisa bersama-sama melakukan normalisasi ya dengan Israel. Kalau tidak ya negara-negara itu kan punya potensi konflik ya yang semakin kuat, ditambah lagi juga hubungan dengan Amerika yang tidak baik itu juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Banyak dari mereka yang mungkin dilakukan semacam boikot atau dalam aspek perdagangan, atau kemudian ada tuduhan-tuduhan yang terlibat dalam aksi terorisme dan lain sebagainya. Nah, negara-negara yang kemudian bisa melakukan normalisasi dengan Israel, memperkuat hubungan dengan Amerika, pada akhirnya kan juga ya dicabut ya tuduhan keterlibatan di dalam kelompok atau organisasi termasuk negara yang mendukung terorisme. Ini kan ya juga antara harus bekerja sama dengan Israel atau ya mereka secara politik rentan ya terhadap konflik yang ada di dalam.
0: Ya. Prof, ini kita ketahui juga Uni Emirat Arab kan juga sedang dekat ya, ataupun lagi meminta bantuan dengan Amerika Serikat terkait dengan ekonomi gitu ya. Nah ini bagaimana Prof, kemungkinan Washington ini kemungkinan melihat konflik ini, apakah Amerika Serikat akan berusaha mendamaikan Aljazair dan Uni Emirat Arab, atau justru memanfaatkan rivalitas mereka nih untuk bisa mempertahankan pengaruh di kawasan ini?
2: Nah biasanya dalam kondisi seperti itu ya, apa Washington berusaha untuk approach kepada Aljazair ya, agar kemudian bisa bersama-sama mendukung normalisasi, karena dengan cara itu kawasan sekitar itu akan stabil ya, kalau Aljazair, Maroko ya, beberapa negara lain melakukan hal yang sama, melakukan normalisasi dengan Israel, dan pastikan akan mendapat dukungan dari Amerika ya, maka ya Amerika akan dengan mudah bisa melakukan atau membantu ya secara militer ataupun juga keuangan atas apa yang terjadi di kawasan itu. Nah, saya kira ini jadi celah juga ya bagi Washington untuk kemudian melakukan approach terhadap Aljazair agar kemudian bisa negosiasi, dan tentu arahnya ya bisa mendukung proyek normalisasi ya dengan Israel.
0: Nah, ini banyak juga yang menanggapan bagaimana Rusia ini bisa memanfaatkan keretakan ini untuk memperluas pengaruhnya di Aljazair dan Sahel ini. Bagaimana Prof?
2: Nah, memang kan kondisi Rusia sekarang lagi fokus ya dengan perang di Ukraine, dan beberapa negara di Afrika, terutama Afrika Utara ya, itu dulunya memang punya hubungan dekat, tetapi setelah Perang Dingin kan hubungan itu menjadi semakin apa berkurang karena dominasi Amerika. Nah, dalam kondisi saat ini saya kira Rusia akan sulit untuk bisa menancapkan kembali ya pengaruh Rusia di kawasan yang disebut sebagai kawasan Maghrib ini, walaupun sisa-sisa pengaruhnya masih ada, tapi karena fokus di Ukraine saya kira kemudian tidak menjadi prioritas ya bagi Rusia untuk terlibat ya secara langsung di kawasan ini.
0: Iya, ini kalau kita lihat hubungan ekonomi China dengan Aljazair, Uni Emirat Arab dan negara-negara Afrika sekaligus ini kan cukup baik gitu ya. Bagaimana Prof dengan China? Ini apakah Beijing juga bisa atau memiliki kepentingan untuk menjadi mediator?
2: Nah, secara ekonomi memang Beijing sudah menancapkan ya pengaruhnya di kawasan Afrika ya, termasuk wilayah yang disebut dengan Afrika Utara yang bagian dari Timur Tengah ya, di situ ada Aljazair atau Maroko. Maka tentu kebijakan dari Beijing adalah berdasarkan pada kepentingan ekonomi, kemudian berusaha untuk apa tidak masuk di dalam konflik, tetapi ya kalau bisa konflik itu diselesaikan ya secara damai, karena itu akan mengganggu kaitannya dengan investasi atau ekonomi. Tapi dalam kondisi seperti ini kan Beijing sudah biasa ya, dua negara yang memiliki rivalitas bisa juga dua-duanya kemudian mendekat kepada Beijing karena tadi itu tawaran-tawaran ekonomi, dan pengembangan ekonomi Cina di kawasan Afrika kan sekarang juga sudah cukup masif ya, karena Amerika sendiri kan juga tidak terlalu fokus di kawasan ini.
0: Ya, Prof, terakhir apa red line Aljazair dan Uni Emirat Arab yang jika dilampaui dapat mengubah konflik diplomatik ini menjadi krisis keamanan terbuka, Prof?
2: Ya tentu kan Aljazair akan memberikan apa ya, semacam katakanlah tadi red line ya, bahwa intervensi Uni Emirat Arab harusnya tentu tidak bisa dilanjutkan, bisa saling menghormati ya posisi satu sama yang lain, karena disinyalir adanya intervensi itu menjadikan ketidaknyamanan bagi Aljazair ya. Kalau kemudian Uni Emirat bisa mengubah posisinya sih harusnya kemudian itu bisa diselesaikan ya, isu berkaitan dengan apa campur tangan negara-negara teluk di kawasan itu, karena kan Timur Tengah yang Afrika Utara walaupun sebenarnya kaya dengan kekayaan alam, tapi kan karena kondisi konflik secara ekonominya kan menurun ya, maka negara teluk yang menjadi salah satu bagian penting untuk mensuplai, mendukung ekonomi mereka. Tapi harusnya sih menghindari intervensi secara politik maupun juga dari sisi keamanan.
0: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Terima kasih.
0: Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, yang kami berbincang bagaimana Aljazair memutus hubungan diplomatis dengan Uni Emirat Arab.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot dan tekanan minimum 1007 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low-level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitarnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Kamboja dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Thailand dan Laos, dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Nabire dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, operasi pencarian terhadap rombongan dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda kini sudah memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan juga telah memperluas area penyisiran hingga ke perairan Samudra Hindia karena adanya dugaan kuat rombongan terseret oleh arus laut dan juga angin kencang. Dan hingga saat ini, Sabtu 12 September, status keberadaan para korban juga masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilakukan secara maksimal. Kami akan coba perbarui informasi terkini, update pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan pemimpin redaksi Merdeka.com, Mas Wisnu Murti.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk update ya bersama kami pagi ini dari Pro3. Sebelumnya kami juga turut prihatin atas masih belum ditemukannya ya, atau masih hilang kontak salah satu jurnalis dari Merdeka.com, Mas Wisnu.
2: Ya, terima kasih banyak,
0: Mbak. Oke, boleh update, Mas, di hari kelima ini sudah ada informasi terbaru terkait dengan pencarian para jurnalis di sana?
2: Baik, ini adalah hari kelima pencarian, ya, Mbak. Saya datang ke Porto itu sejak hari pertama, sejak hari Selasa, setelah kami mendapat kabar bahwa salah satu jurnalis tadi ikut dalam rombongan 5 jurnalis dan 30 kapal yang hilang kontak. Sejak hari pertama sampai dengan hari kelima ini, memang yang kami dapatkan informasi belum ada titik terang mengenai keberadaan kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 30 tersebut. Memang di beberapa kali di hari ke 4 dan hari ketiga kemarin ya, itu sempat kan disambungkan life jacket. Ada dua life jacket warna oranye yang ditemukan oleh kapal milik TNI Angkatan Laut. Tapi memang setelah dicek tidak ada kaitannya dengan kapal yang ditumpangi oleh teman-teman jurnalis. Yeah.
0: Sudah dikonfirmasi bukan milik kapal yang ditumpangi ya?
2: Betul, sudah terkonfirmasi. Nah, mengenai keberadaan atau tanda-tanda dari keberadaan teman-teman kami dan kapal itu sampai dengan hari ini belum membuahkan hasil. Belum ada hasil.
0: Baik, balik lagi ke belakang ya, flashback dulu. Ketika informasi ini didapat oleh redaksi Merdeka.com, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh pihak manajemen terkait dengan upaya untuk mencari ya keberadaan dari jurnalis Merdeka.com dan juga komunikasi dengan keluarga, Mas Wisnu?
2: Baik, saat hari Selasa ya, saat hari Selasa setelah kami menerima kabar adanya hilang kontak itu, kami langsung, yang pertama kali kami hubungi adalah teman-teman dari Basarnas di Banten, karena kami mau meminta informasi yang valid. Karena terlalu banyak informasi di media sosial dan yang beredar di teman-teman wartawan itu yang tidak terkonfirmasi. Jadi kami langsung berkoordinasi dengan teman-teman Basarnas, lalu kami juga menghubungi tim dari Polda Banten untuk menanyakan situasi apa yang terjadi di Selat Sunda saat itu. Saat itu memang masih dalam proses pencarian ya. Dalam proses pencarian, tim Basarnas sudah langsung bergerak setelah menerima kabar tersebut. Hanya kan itu kan sore ya, yang sore itu, jadi pencarian sudah maksimal di hari pertama. Karena sampai dengan pukul 18 waktu itu ya, kami tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu kami mencoba menghubungi keluarga Mas Ari Basuki, yaitu istrinya. Kami sampaikan bahwa informasi yang valid nanti hanya dari kami, dari redaksi. Karena jangan sampai keluarga juga mendapatkan informasi yang simpang siur. Kami mencoba mencegah itu karena kan secara psikologis mungkin akan terganggu. Jadi kami langsung menghubungi keluarga dan malam itu juga kami berangkat ke Karita. Langsung di malam itu kami sampai ke posko yang tidak diberikan oleh
0: Baik.
2: Dan sejak saat itu sampai dengan hari ini kami masih di posko.
0: Oke, terus berupaya ya mencari informasi dan juga tentu menunggu ya kabar terkini. Betul. Terkait dengan kontak ya dari teman-teman yang bertugas di sana. Tapi sebelumnya ada penugasan Mas untuk meliput di area Selat Sunda sana Mas?
2: Ya, kalau kita bicara soal seorang wartawan, jurnalis gitu ya. Ketika memang ada satu atau dua peristiwa, maka teman-teman jurnalis ini kan alurinya sebagai wartawan langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang paling aktual, paling akurat untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis saat itu bisa kami pahami bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan peliputan di Singapura.
0: Oke, baik. Itulah ya, bagaimana insting dari jurnalis ya dalam situasi seperti ini tentu punya tanggung jawab untuk mengabarkan ke masyarakat ya, Mas Wisnu.
2: Betul, tanggung jawab seorang jurnalis kepada publik untuk memberikan informasi yang paling akurat.
0: Tapi dari redaksi sendiri ada tidak bekal ataupun SOP yang diberikan ya sebelum melakukan peliputan yang bisa dikatakan ini cukup beresiko ya di perairan Selat Sunda?
2: Sebelumnya kami kan memang sudah memantau kondisi ya, bagaimana kondisi di Anak Gunung Krakatau sampai dengan hari Minggu gitu kan ya. Nah, memang saat itu kan situasinya memang statusnya masih siaga kalau tidak salah ya. Kami sudah mempertimbangkan itu, kami sudah berbicara juga dengan Makarim Basuki dan lain-lain untuk tetap berada pada SOP-nya, artinya memang tetap kalau misalnya radiusnya harus 3 km paling aman itu harus dihapus juga ya. Dan Makarim Basuki ini kan memang selalu ada di setiap bencana, Mbak.
0: Sebelumnya juga berpengalaman ya untuk meliput bencana ya.
2: Salah satu jurnalis foto senior kami dari mulai berarti akhir waktu itu tahun 2004, lalu gempa di Jakarta, lalu juga gempa di Palu. Nah itu selalu Mas Ari Basuki ini dia sudah punya pengalaman yang panjang. Dan sudah memiliki bekal untuk SOP bagaimana menangani ketika dalam keadaan seperti itu.
0: Itu ya, jam terbang ya untuk mengikuti apa ataupun turun ya ke lokasi-lokasi yang cukup beresiko ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Tapi masyarakat kan mungkin juga mungkin ya ada yang belum memahami kalau misalnya kerja jurnalis di lapangan ini memang dalam situasi terkadang ya beresiko juga ya Mas Wisnu. Tapi mungkin ada yang berpikir kok sampai tega mengirimkan jurnalis ke lokasi beresiko padahal ini adalah tanggung jawab kami juga ya untuk mengabarkan. Ini yang perlu diluruskan juga Mas Wisnu.
2: Ya tentunya kita tidak menghendaki ya. Kita semua tidak menghendaki beresiko dari situasi yang situasi yang buruk. Kita semua tidak menghendaki tugas-tugas jurnalistik kami berada pada situasi yang buruk. Sebisa mungkin kita pasti akan selalu menghindari situasi itu. Walaupun tetap tugas kita adalah memberikan informasi yang valid dan akurat kepada publik. Jadi kami berharap juga di sini kepada publik bahwa mungkin saat ini fokus kita adalah yang lebih penting ya Mbak. Keselamatan pada teman-teman jurnalis dan sejarah. Saya rasa untuk saat ini itu yang memang paling kita butuhkan daripada kita
0: memikirkan hal-hal lain ya. Yang penting keselamatan.
2: Hal yang lain atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain karena pada dasarnya kita tidak ingin kejadian-kejadian ini menimpa rekan kami yang juga keluarga kami sendiri. Keluarga dari ABK-ABK kapal yang juga mereka sangat berpengalaman. Saya sudah tanya beberapa warga-warga di sini ya. Nahkoda, kru maupun guide ini mereka sudah berpengalaman puluhan tahun di laut. Jadi rasanya juga mereka tidak menghendaki adanya kejadian-kejadian buruk menimpa kepada keluarga mereka.
0: Sudah mengenali ya lapangan seperti apa gitu ya. Tapi memang ada
2: gitu, begitu pula juga teman-teman jurnalis.
0: Ada faktor yang mungkin tidak bisa dikendaki ya, apalagi terkait dengan ada alam.
2: Betul, ada faktor di luar kendali kami.
0: Baik.
2: Walaupun kita sudah mempersiapkan segalanya dengan cukup baik, sesuai dengan standar dan lain-lain, tapi ada hal-hal yang memang di luar kendali kami.
0: Kalau komunikasi terakhir dengan jurnalis di lapangan seperti apa, Mas Wisnu, sebelum akhirnya hilang kontak?
2: Saya terakhir kontak dengan Mas Ari Basuki itu hari Minggu. Hari Minggu itu setelah dia melakukan peliputan pantauan dari menara. Gubernur Banten Andreson itu melakukan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau di menara, dan saat itu Mas Ari Basuki masih melakukan peliputan. Sekitar jam 13 kami masih kontak. Setelah itu tidak ada kabar ya. Tidak ada kabar sampai dengan hari Senin. Hari Senin juga kami masih kontak itu sekitar jam 12 ketika dia mau mulai menyeberang.
0: Posisinya ketika mau menyeberang ya. Saat ini ada posko ya, Mas, untuk bagaimana mengupdate informasi ya bersama dengan Basarnas. Ada perkembangan terkini tidak dari lapangan?
2: Sampai dengan saat ini ya, Mbak ya, sampai dengan kita berkomunikasi hari ini belum ada, karena memang kan tim SAR ini berangkat melakukan pencarian itu semua terletak di pagi, lalu nanti kembali itu sekitar pukul 5 atau 5 sore atau jam 18. Itu sudah kembali dan biasanya memberikan update di jam tersebut.
0: Untuk area-areanya, Mas, bagaimana?
2: Setahu yang kami ketahui gitu ya, area di sekitar Selat Sunda sudah disisir. Sekitar Selat Sunda sudah disisir oleh teman-teman dari Basarnas, TNI, Polri. Dan kebetulan saya pernah ikut juga di kapal Polairut dan melihat langsung itu bagaimana teman-teman dari tim SAR gabungan ini melakukan pencarian menuju di setiap area yang ada kemungkinan mereka
0: Kemarin pihak keluarga juga sempat ada yang ikut ya, Mas, untuk proses pencarian ini, betul tidak? Diperbolehkan ya? Diperbolehkan oleh pihak Basarnas.
2: Meminta izin kepada tim Polairut dan Basarnas untuk ada keluarga Mas Ari Basuki yang ingin mengikuti pencarian. Karena kita paham secara psikologis mungkin mereka kalau di dalam posko itu kan hanya menanti gitu, jadi mereka pengen untuk ikut dalam proses pencarian, dan saya meminta izin kepada teman-teman sebagian dan diizinkan. Kebetulan jadi kami selalu mendampingi keluarga untuk dalam proses pencarian.
0: Komunikasi dengan pihak keluarga berarti seperti apa, Mas, untuk terus memberikan pengertian ya bahwa ini prosesnya masih terus berlangsung dan meminta untuk bersabar ya untuk adanya harapan tentu ya ditemukan rekan-rekan kami ini entah dalam situasi apapun ya, Mas Wisnu.
2: Keluarga masih meyakini bahwa teman-teman ini akan ditemukan. Keluarga masih meyakini itu dan kami menjaga api harapan itu supaya tidak padam. Jadi kami juga kenapa kami selalu memberikan kejelasan dan lain-lain supaya memang keluarga tetap ada yang merasa bahwa proses ini akan panjang dan mereka tidak sendiri.
0: Tidak sendiri, ada pendampingan. Proses juga terus dilakukan, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak ya. Baik. Mas Wisnu, bagaimana kemudian pesannya untuk masyarakat ataupun pendengar yang mungkin mendengar siaran pagi ini ya, untuk ikut mendoakan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan dan upayanya membuahkan hasil ya oleh tim Basarnas.
2: Ya, Mbak. Kepada pendengar RRI, saya pemimpin redaksi Merdeka.com, memohon doa kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mohon doa yang terbaik untuk teman-teman di Bali, untuk kru kapal, dan semua keluarga yang menanti di rumah. Semoga mereka bisa ditemukan, segera ditemukan, dan kembali kepada keluarga masing-masing. Mari kita sama-sama fokus pada upaya pencarian, karena yang terpenting adalah kemanusiaan.
0: Baik, kami pun tentu berharap ya akan ada kabar baik yang segera datang ya, Mas Wisnu. Baik, terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya. Kita harapkan semoga ada kabar baik dan harapan ya yang datang dari pihak Basarnas untuk bagaimana rekan-rekan ini bisa segera ditemukan. Terima kasih Mas Wisnu atas waktunya. Kami doakan terus ya Mas ya, bagaimana agar rekan-rekan segera ditemukan. Demikian pendengar, pemimpin redaksi Merdeka.com, Wisnu Murti sudah mengupdate bagaimana proses pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
1: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Minggu ini 13 September 2026, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Lentera Minggu dengan tema pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21-35, di mana pagi hari ini nanti yang akan membawakan ada Pak Yakobus Julian Nelis, STM SOS, Penyuluh Agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Albertus Chu, S-Hood M-Hood, aktivis lingkungan dan aktivis gereja Katolik, Santa Cecilia Paroki Ayani Kota Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Di mana Pak Yakobus dan juga Pak Albertus sudah bergabung bersama kami via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak, shalom.
1: Selamat pagi, salam dari
2: Salam, selamat salam pagi, sehat. Terima kasih.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Sehat semua ya?
2: Sehat-sehat ya.
0: Puji Tuhan. Pagi. Baik, kalau begitu silakan Pak Yakobus dan Pak Albertus untuk renungan kita pada pagi hari ini.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita memulai Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Amin.
1: Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karya agunglah yang selalu menyertai, memberkati dan selalu memberikan kami karunia kehidupan. Berkatilah kami, bimbinglah kami agar situasi lingkungan kami dapat kembali pulih dengan campur tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kerusakan lingkungan dan juga atas kelalaian kami menjaga lingkungan sehingga kami menjadi pribadi yang terdampak baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Semoga cuaca dan juga lingkungan kami dipulihkan oleh rahmat-Mu. Kehendak-Mulah yang terjadi dalam hidup kami ini. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
2: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan
2: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Amin.
1: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak baik di 104,2 FM dan juga di live YouTube RRI Pro 1 Pontianak dan media digital RRI Pro 1 Pontianak. Tema Lentera Minggu kita adalah pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sebelum kita merefleksikannya bersama dengan Pak Albertus Chu, apa kabar Pak Albert?
2: Baik Pak Ian, selamat pagi ya.
1: Kita akan mendengarkan dulu Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu menyuruh supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan salah seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap

0: mencekik. Penagih itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah hamba itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, kelak hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu lalu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus dikasihi oleh kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
1: Kristus.
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksikan ini, merenungkan ini bersama Pak Albert, seorang aktivis lingkungan dan aktivis Gereja Katolik Santa Sisilia, Paroki Ayani Kota Pontianak, Uskupan Agung Pontianak. Pak Albert, bacaan ini sungguh kontekstual ya dengan keadaan kita pada saat sekarang. Banyak orang menganggap dirinya tidak bersalah atas kerusakan lingkungan, tetapi melakukan pembakaran, bahkan sengaja merusak, ya, atau dengan sengaja lalai katanya membuang puntung rokok dan akhirnya menyebabkan kebakaran karena mudah tersulut. Nah, bagaimana Pak Albert melihat situasi ini dikaitkan dengan bacaan ini? Harusnya pengampunan itu kan didapatkan dari Tuhan, tetapi karena kita sendiri sudah mendapatkan pengampunan, tetapi kita sendiri lalai untuk memberikan pengampunan baik terhadap orang lain dan terhadap lingkungan yang diberikan Tuhan. Silakan Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ian. Ya, dalam konteks bacaan kita pada hari ini dan kondisi kita, situasi kita hari ini di Kalimantan Barat dalam konteks lingkungan hidup dan bencana, kita mau katakan bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, itu sungguh sangat ilahi. Itu sesuatu yang sungguh sangat sulit dijangkau oleh manusia yang sangat terbatas. Nah, bercermin pada kondisi kita pada hari ini di mana kondisi kerusakan alam, bencana yang ditimbulkan sebagian besar itu adalah man-made, buatan manusia. Meskipun di balik itu kita mengatakan ada banyak excuse, banyak alasan, itu karena perubahan iklim, itu karena El Nino Godzilla. Tapi semua itu adalah pemicu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama daripada setiap kondisi yang terjadi, baik kondisi bencana maupun kondisi yang baik, itu semuanya itu adalah sudah diberikan kepada manusia oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang memiliki kemampuan untuk memimpin makhluk hidup yang lainnya. Manusia selayaknya menjadi yang paling utama di dalam membuat bumi ini, membuat makhluk hidup yang lainnya, alam yang lainnya ini menjadi sejahtera. Tetapi dalam konteks ini kita gagal. Setiap tahun, setiap kekeringan terjadi, asap karhutlah menimpa kita di Kalimantan Barat. Kontribusi siapa ini? Kontribusi kita semua, termasuk kita yang ada di sini. Maka dalam konteks pengampunan, mari kita melakukan, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik, tidak saling menyalahkan. Kemudian kita melihat siapa korban yang paling utama yang menjadi prioritas yang harus kita bantu. Lakukan itu, jangan cari alasan lagi, jangan apatis, jangan merasa ini sudah berakhir, tidak. Tuhan memberikan pengampunan, maka kita sebagai anak-anak-Nya juga harus melakukan cara yang sama dengan cara kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Begitu Pak Ian.
0: Baik, Pak Albert. Pertanyaan Petrus kepada Yesus tentang batas pengampunan sampai 7 kali mungkin terdengar sangat berhati. Ini tentang manusia ya, dalam budaya saat itu. Dia mengampuni seseorang sampai 3 kali saja sudah dianggap itu luar biasa ya. Nah, sebenarnya konteks kebakaran lahan ya, kita bukan bilang kebakaran hutan, karena hutan di Indonesia ini atau di Kalimantan Barat ini Pak Albert lebih tahu ya, sudah ada pembalakan, penebangan, baik yang resmi maupun tidak resmi ya. Kemudian habis itu lahan-lahannya menjadi lahan yang ditumbuhi semak-semak. Nah, kemudian di daerah kita ini kita diberikan Tuhan anugerah luar biasa, itu gambut yang luar biasa. Pak Albert pasti tahu bahwa gambut itu kan sungguh susah sebenarnya ya, butuh mungkin jutaan tahun untuk mencapai itu ya, atau bahkan ya Pak Albert lebih tahu lah. Nah, ini kan persoalan. Tuhan mengampuni kita setiap tahunnya ya. Dan ada siklus El Nino ya, sekarang El Nino Godzilla ya. Nah, ini yang tadi Pak Albert katakan. Mengapa kita ini terus ya, ketika sudah dapat bencana baru kita menginginkan ya, ada yang bersama-sama untuk berdoa bersama supaya turun hujan, ya kan? Kemudian tetapi masih ada individu-individu yang sebenarnya sama-sama menghirup asap dan debu, tetapi terus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya ya. Bermanfaat bagi orang yang memiliki modal, tetapi tidak bermanfaat bagi banyak orang, bahkan sekolah-sekolah juga akhirnya diliburkan dan kembali zoom seperti suasana COVID. Nah, bagaimana Pak Albert melihat situasi ini?
1: Ya, nah seperti yang tadi sempat diutarakan dalam konteks bagaimana kondisi ini bisa berulang dan terjadi setiap tahun gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat atau kita flashback bahkan jauh hari, yang paling parah itu pernah terjadi pada tahun 1997. Saya ingat persis ini karena kami melakukan ekspedisi gabungan dengan Malaysia, sehingga kami di hutan terdampak, logistik tidak bisa turun. Heli yang tadinya harus drop makanan dan logistik tidak bisa turun karena asap dan kabut ini. Dan kemudian manusia, porter harus mengangkut logistik ke atas bukit. Ini sesuatu dampak yang luar biasa bagi kami waktu itu tahun 97. Dan kami merasa bahwa setelah kejadian itu harusnya ke depan itu tidak berulang lagi. Tapi kenyataannya itu terus berulang dan sangat menghebat. 2015 itu tidak kurang parahnya juga gitu. Dan hari ini 2026 terjadi yang bahkan lebih parah, menimpa hampir 38 ribu kawasan-kawasan hutan Kalbar yang saat ini terjadi di 14 kabupaten kota dengan tingkat keparahan yang luar biasa, terutama di Ketapang, Kuburaya, dan Melawi, 3 kabupaten yang menjadi 3 besar. Nah, refleksi kita ke belakang dan kemudian apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami hari ini, tidak punya air bersih, makanan berkurang, semua bahan pokok meningkat, setiap hari keluar harus menghirup partikel udara debu berbahaya. Apakah semua ini tidak disadari? Semua menyadari hal ini. Tetapi, apakah semua merasa ini sesuatu yang harus terjadi dan kemudian harus ada yang menangani? Ternyata tidak juga. Pemerintah mencoba melakukan sesuatu, kita melihat dengan perspektif mereka, dan kita sebagai warga masyarakat juga merasa pemerintah apakah melakukan sesuatu yang terbaik versi kita, masing-masing menilai ya. Sampai bantuan luar negeri harus datang untuk membuat ini bisa terkendali, tapi itu belum tentu juga bisa. Merefleksikan kepada semua hal ini dan upaya-upaya penanganan yang terjadi, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah melakukan prevensi atau melakukan penanganan sejak dini atau awal, mitigasi sebelum kondisi terjadi. Tapi dari levelnya yang paling rendah itu adalah mitigasi atau penanganan di bagian awal sebelum kejadian. Hal ini yang membuat situasi terus berulang sepanjang tahun. Itu dianggap tidak penting. Itu dianggap sesuatu yang kurang.
0: Ya.
1: Terjadi bencana, ditangani, itu baru action. Kata banyak pihak ya. Tapi mari kita lihat refleksi-refleksi yang terjadi, dan mari kita lihat tindakan apa yang paling tepat. Itulah yang kita lihat kurang pada bagian awal, bagaimana kita menangani, melakukan mitigasi itu tadi. Ya.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, jawaban Yesus sungguh melampaui akal pikiran ya, melampaui segala kalkulasi matematis. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Angka ini bukan berarti batas 490 kali, melainkan sebuah metafor untuk pengampunan yang bertepi, sebuah gaya hidup yang tidak lagi mencatat kesalahan. Nah, dari tahun 97 saya ingat itu ya, kabut asap luar biasa. Sebenarnya bukan 97 ya, tapi yang paling terparah 97 karena krisis air bersih ya. Waktu itu ingat sampai minum air akar. Waktu itu masih lumayan. Kita bisa mendapat air bersih dari air akar walaupun warnanya merah atau kuning ya. Kemudian tahun 2015 juga seperti ini ya kan. Nah, sekarang tahun 2026. Beberapa tahun sebelumnya dicegah dengan cukup komprehensif ya Pak Albert ya. Ya, kita ingat ada cairan yang disemprotkan dari udara sehingga membuat api itu tidak membakar ya. Tetapi malah merugikan untuk penduduk-penduduk lokal yang sedang membuat ya ladangnya ya. Padahal kalau kita tahu ada kehidupan yang adaptif atau kehidupan tradisional yang tahu untuk mencegah kebakaran. Nah, tetapi kan lahan yang terbakar di sekitar tadi yang Pak Albert sampaikan itu kan rata-rata lahan gambut ya. Dan katanya di bawah lahan gambut itu ada batu bara ya, batu bara muda ya. Sehingga bisa membara terus-menerus. Dan hanya satu-satunya cara adalah pertolongan Tuhan dengan hujan. Ya kan? Nah, walaupun sekarang dibuat hujan buatan, ya tetapi tanpa pertolongan Tuhan, ya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Ya. Nah, situasi ini membuat Pak Albert sebagai aktivis lingkungan kan menjadi sangat, ya, artinya sangat sedih lah ya. Kita tahu bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia ya. Bahkan beberapa negara sampai turun tangan ya untuk memadamkannya karena prihatin ya, ini berulang-ulang begitu. Nah, bagaimana Pak Albert bisa merefleksikan ini sebagai suatu kedosaan lingkungan ya yang terjadi? Silakan Pak.
1: Ya, ya, kedosaan lingkungan dalam konteks kita manusia sebagai yang paling utama yang dititipkan oleh Allah, oleh pencipta kita. Selama 7 hari Tuhan menciptakan alam mulai dari gelap sampai terang dan kemudian terakhir ada manusia di dalamnya. Manusia di dalamnya yang dititipkan sebagai penjaga, di bahasa teman kita yang lain, kafilah yang menjaga hutan ini. Ini harusnya menjadi seseorang atau makhluk yang amanah. Memastikan semua ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Tapi dalam konteks ini, ternyata justru yang diberikan amanah yang kemudian menjadi bencana. Tanpa manusia, mungkin alam akan baik-baik saja juga. Tanpa api, alam tidak akan hangus terbakar. Tapi justru dengan kehadiran kita, membuat alam ini menjadi semakin merana. Makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, misalnya contoh, orang hutan. Ya. Makhluk yang paling spesies, yang paling dijaga di bumi Kalimantan. Dengan perbedaan DNA hanya 3%, 97% itu mirip dengan manusia. Tetapi orang hutan menjaga alam, menjaga hutannya dengan menebarkan biji-bijian yang dia makan sepanjang radius perjalanan dia. Sehingga di radius perjalanan dia tumbuhlah jenis-jenis pohon yang baru. Mereka disebut petani hutan. Manusia yang diberikan kepercayaan memusnahkan semuanya termasuk orang hutan. 14 kasus yang terjadi saat ini yang ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat, BKSDA Kalbar, menunjukkan bahwa orangutan banyak yang meninggal di dalam hutan. Satu dalam perawatan sudah meninggal sempurna yang di Ketapang. Sisanya masih dalam perawatan. Yeah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya sama mulianya dengan manusia. Hanya saja manusia diberikan akal untuk berpikir yang harusnya menjadikan manusia itu menjadi lebih baik, lebih mulia, menjaga yang lainnya. Tapi dalam konteks ini, mari kita lihat. Dalam konteks memaafkan, apakah kita ketika semua merasa kondisi ini menimpa, kita menghirup udara dan kualitas udara yang jelek, dan kemudian banyak yang terkena ISPA, kita harus kemudian meninggalkan semua ini dan kemudian kita apatis. Sudahlah, biarkan saja semuanya hancur dan terbakar.
0: Ya.
1: Tidak, dalam konteks kita tidak. Dalam konteks gereja Katolik, dalam konteks pengampunan, menerjemahkan bagaimana mengampuni itu sangat penting. Ketika semua orang meninggalkan, ketika semua orang merasa ini ada penyebabnya dan mari si penyebab ini yang bertanggung jawab. Mungkin itu benar juga secara hukum, tapi dalam konteks kita tidak. Kita berusaha, kita berupaya merangkul semua elemen, pemerintah, NGO, akademisi, pelaku usaha. Mari kita bersama-sama ya, merelakan diri kita untuk membantu sesama yang saat ini tertimpa musibah yang paling dekat, di bencana api yang paling dekat.
0: Ya.
1: Menerjemahkan 490 kali pengampunan, itu bisa dirangkul semua saudara kita yang masih memiliki hati dan empati untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan barang, alat kesehatan, drop ke lokasi yang terjadi kebakaran, bantu kelompok rentan, bantu spesies terdampak, bantu budaya yang sudah mulai dihancurkan karena pengetahuan ini tidak diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda. Membakar ladang misalnya, itu dijaga, bukan dibiarkan gitu. Sehingga 2 hektar itu boleh hanya terbakar di 2 hektar untuk kehidupan berikutnya. Tapi kalau budaya itu ditinggalkan, 2 hektar itu kemudian menjadi lebih dari itu dan dimanfaatkan oleh pihak lain, itu menjadi bencana. Maka dalam konteks ini, mari kita bersama-sama bersama masyarakat kita, aktifkan budaya lama, kemudian jaga kelompok rentan, jaga spesies, dan tanam kembali pohon di lokasi eks kebakaran, bukan tanam yang lainnya. Ya, Pak dan pemirsa.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada kesempatan paruh kedua kita akan lebih merefleksikan lebih dalam. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salpi. Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam, kita masih dalam Lentera Minggu dengan tema pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat sekarang membuat dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bukan hanya dampak asap atau kabutnya, debunya, tetapi juga krisis air minum, karena alam telah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Baik, Pak Albert, Yesus mempertegas prinsip ya ini melalui perumpamaan tentang seorang raja dan dua orang hamba. Ya. Ada kontras yang sangat mencolok dalam kisah ini untuk menelanjangi sifat egois kita sebagai manusia. Ya. Terkadang kita memiliki suatu keegoisan yang dalam. Setelah diampuni, kita tidak mau mengampuni. Setelah alam nanti pulih, kita tidak mau merawat. Nah, ini bagaimana refleksi Pak Albert selaku aktivis lingkungan?
1: Ya, Pak Yan, terima kasih. Dan dalam konteks bagaimana menghubungkan pekerjaan di bidang lingkungan dalam konteks Injil Matius yang kita dengar barusan, bagaimana kecerdikan seorang hamba yang kemudian mencoba mensiasati situasi itu, kita boleh katakan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit, kita diminta untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih baik untuk menyelesaikan kondisi sulitnya. Tapi dalam konteks ini, mari kita bawa ke sisi positifnya. Ketika kita melihat bahwa kondisi kita ini sudah dalam kondisi yang sulit, ada segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini, atau bahkan seseorang yang menciptakan suasana seperti ini, situasi seperti ini, itu harusnya diapakan gitu. Nah, ada banyak cara ya. Ketika berbicara tentang bagian penegakan hukum, mari kita biarkan kelompok yang menegakkan hukum itu berbicara dengan caranya.
0: Ya.
1: Tetapi ketika dalam konteks kita sebagai pekerja lingkungan yang hidupnya kita berasal dari alam, dari hutan, dari lingkungan yang ada ini, mari kita juga melakukan edukasi kepada semua orang yang ada, ya, tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, meskipun kita tahu ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang dengar telinga kiri masuk kemudian keluar telinga kanan. Tapi kita tahu dari 10 pasti ada satu yang akan bisa mendengarkan ini. Bagian kita, tugas kita yang kita sudah diberikan mandat untuk ini, pergilah kalian diutus. Berikanlah semua kemampuan yang kalian miliki. Pada saat itu, kita akan menjadi murid yang diutus untuk mewartakan apa yang kita bisa wartakan. Sebagai aktivis lingkungan, apa yang bisa kami lakukan di sini? Kami mewartakan bahwa ketika hutan rusak, ketika hutan dalam kondisi perlu bantuan, kita semua harus bergerak. Kita semua harus melakukan sesuatu. Dalam kondisi ini, sebelum isu karhutlah berhenti, kita pakai istilah karhutlah, istilah yang sudah baku dari pemerintah dan kita, hutan dan lahan. Mari semua elemen bergerak. Mari semua menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tapi paling penting adalah ketika kita melakukan himbauan, ketika kita berinteraksi dengan semua elemen masyarakat dari semua kelompok, paling tidak, mari kalian tanam satu pohon dimanapun kalian berada. Untuk apa? Paling tidak untuk dirimu sendiri. Satu pohon bisa untuk 4-2 orang untuk oksigennya. Mari lakukan itu Sehingga sebelum bara panasnya hilang, sebelum hutan yang terbakar ini atau dibakar ini menjadi dingin, kita sudah tahu di mana kita harus menanam pohonnya, siapa yang harus dihubungi, jenis apa yang harus kita tanam di sana, sehingga memberikan manfaat bagi setiap orang yang akan menikmati lahan yang sudah terdeforestasi itu. Dalam konteks ini, mari kita lihat dengan lebih jeli bahwa ayat yang disampaikan itu tadi bisa kita terjemahkan menjadi sisi positif, di mana ketika ada orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, kita percayakan, kita serahkan kepada pihak penegak hukumnya. Tapi dalam konteks memulihkan lingkungannya, mari kita jalankan bersama-sama. Tidak hanya di satu tempat, tapi di semua titik yang ada di Kalimantan Barat. 14 kabupaten kota bisa dijangkau dan dikoordinir oleh setiap PIC yang ada di setiap kabupaten kota, dan kita mengkoordinir itu. Kita menjalankan itu mulai dari sekarang dalam konteks memulihkan alam dan lingkungan. Ya.
0: Ayat. Para pendengar dari IPRO 1 Pontianak, 10.000 talenta ini adalah angka yang secara matematis mustahil untuk dilunasi oleh seorang hamba biasa. Angka ini mewakili dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, sebuah beban moral yang begitu besar, sehingga jika kita bekerja seumur hidup pun kita tidak akan pernah mampu membayarnya. Termasuk karhutla yang sudah terjadi, ya, dan hutan kita yang luar biasa. Nanti Pak Albert memberikan datanya, hilang beberapa juta hektar, dan akibatnya kita mengalami persoalan-persoalan lingkungan, bahkan kehidupan, air bersih berkurang, dan sekarang kita lihat Sungai Kapuas dangkal, dan juga bukan hanya Sungai Kapuas, Sungai Barito di Kalimantan ini sudah terdampak. Asap-asap mengganggu negara tetangga, ya, dan bahkan ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap tidak sangat serius oleh semua negara, bahkan, ya, karena asap kiriman itu bisa sampai ke Filipina, ya kan? Ini kan luar biasa sekali. Nah, beban moral ini mestinya harusnya kita sadari. Tetapi masyarakat atau kita mungkin ya berpikir ini fenomena alam. Padahal ini bukan fenomena alam. Ini terjadi karena kitanya yang melakukan pembakaran. Mengapa kata kita? Ya, kita permisif saja ketika ada orang membakar, ya. Tidak memberikan ya petuah-petuah. Nah, Pak Albert, apa yang mestinya, ya, hal bijak yang dilakukan oleh masyarakat, ya, tadi Pak Albert sudah memberikan banyak contoh, tetapi ada hal yang bijak, ya, yang harus dilakukan, ya, untuk bukan mengatasi, ya, untuk memberikan kekuatan bahwa alam ini harus kita jaga.
1: Ya. Ya, alam ini harus kita jaga hubungannya dengan masyarakat. Mari kita lihat kembali, refleksi, lagi-lagi refleksi ke belakang. Kenapa? Yeah. Karena kita belajar dari apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Indonesia, tidak hanya Kalimantan Barat, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat lokal, dalam konteks yang standar kita sebut dengan IP dan LC, Indigenous people and local community, terutama indigenous people-nya, mereka ini memiliki kearifan lokal yang diturunkan turun-temurun, dijaga. Yeah. Nah, secuil kelompok masyarakat adat yang tinggal di bumi pertiwi tetap bisa memberikan dampak bagi lingkungan yang baik. Menjaga lingkungan sebenarnya tidak semata-mata karena mereka mau melakukan penjagaan lingkungan, tapi dibaliknya, mari kita gali bahwa sebenarnya dalam konteks itu, ketika lingkungannya baik, ketika lingkungannya bertahan, itu otomatis membuat kehidupan manusia dibaliknya itu bertahan. Hutan adalah supermarket alam bagi mereka. Mereka nggak perlu Indomaret atau Alfamart. Mereka memenuhi semua kebutuhannya dari alam. Mulai dari akar, batang, daun, dan semua tanaman yang ada di hutan, itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Etnobotani adalah cabang ilmunya kalau mau lebih jauh gitu ya. Ini membuat semua dari masyarakat lokal kita, kelompok lokal, IPs-nya itu memiliki kemampuan ilmu yang sangat luar biasa. Namun, ada satu hal yang kali ini yang kita harus ingat kembali, bahwa itu harus diwariskan. Itu harus diturunkan, transfer of knowledge itu harus terjadi. Sehingga generasi tua itu memiliki menjadi semacam hutan untuk menurunkan pengetahuan lokalnya. Sehingga generasi muda memiliki informasi atau ilmu yang sama. Ya. Dan ketika ini kalau dijalankan di seluruh Nusantara, mulai dari pengendalian dari laut, hutan, itu akan membuat pelan-pelan ini menjadi lebih baik. Titik-titik api yang kecil itu akan menjadi bara yang besar. Tapi dalam konteks hotspot kali ini, sebaiknya itu tidak lebih banyak hotspot ya. Tapi dalam konteks pengetahuan lokal yang kecil-kecil itu kemudian menyebar di seluruh Nusantara. Bukan menyebarkan semua bencana. Tetapi hari ini kita melihat bencana tidak hanya di Kalimantan, bencana ini menimpa kita semua. 10 gunung meletus bersamaan, kemudian terjadi banyak bencana lain hari ini. Itu menunjukkan apa dari sisi kita? Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras kali ini. Apakah kita tidak mendengarkan itu? 10.000 talenta yang menjadi dosa dan utang kita, apakah itu akan tetap menjadi hutang kita? Mari kita lunasi bersama. Baik, Pak Yan.
0: Ya, para pendengar dari Pro 1 Pontianak. Namun ketika hamba itu sujud memohon, sang raja justru menghapuskan seluruh hutang itu karena belas kasihan. Lalu ada hutang 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta. 100 dinar adalah jumlah yang sangat kecil. Namun hamba yang baru saja menerima pengampunan luar biasa justru mencekik sesamanya yang berhutang sedikit kepadanya, menolak memberi kelonggaran dan menjebloskannya ke dalam penjara. Albert, kita tahu bahwa kerusakan lingkungan ini kan dampaknya signifikan ya. Pelaku-pelakunya pembakaran itu sudah dihukum ya. Tetapi setelah Tuhan menurunkan hujan atau memberikan keselamatan kepada daerah yang terdampak di kita misalnya, lalu mulai lagi ya, orang ini berpikir untuk hidup secara egois dan untuk kepentingan sendiri, ya kan? Mulai lagi melakukan tindakan-tindakan dan akhirnya berdampak, ya. Dengan asap dan juga debu, ini kan sama dengan mencekik kita semua, satu saudara manusia ini, ya. Dan akhirnya kita yang mendampak dampaknya. Nah, mengapa kesadaran itu tidak bisa dibangun, ya? Padahal sudah bertahun-tahun. Nah, pelakunya adalah orang yang beberapa kali ya bukan berasal dari orang lokal ya, orang yang tidak pernah menghirup asap malah kalau dikali dalam bentuk ini ya, dia hanya karena faktor ekonomi katanya membakar. Tapi hanya oknum yang di bawah, ada oknum yang paling besar yang hanya memerintahkan dan menandatangani sehingga ya dia mendapat untung besar sedangkan masyarakat terdampak. Ini bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang memiliki modal-modal besar ini untuk kembali bahwa apapun yang dilakukan berdampak bagi semua orang, termasuk dirinya.
1: Ya, situasi seperti kompleks ya, seperti rumit gitu. Tetapi sebenarnya tidak. Ya. Situasi kompleks yang dicoba ciptakan oleh segelintir orang itu sebenarnya bisa diuraikan dan kita bisa tahu akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu adalah keserakahan. Keserakahan, ya. Keserakahan 1-2 orang, 1-2 entitas ini yang membuat kondisi ini terjadi. Bagaimana mengentaskan? Bagaimana supaya 1.000 dinar itu bisa dibayar lunas. Cari akar permasalahannya. Kita sudah menemukan sebenarnya. Supaya dia tidak bisa menjadi lebih kompleks lagi, pisahkan penyebab utama daripada keserakahan ini. Nah, siapa yang harus berbuat? Leader kita, pemerintah kita harus memberikan campur tangan utama. Sebagai penyelenggara kehidupan di negara ini, pemerintah memiliki kuasa untuk menuntaskan sini. Mari kita coba mereka memisahkan supaya tidak mencampur adukan situasi ini dengan hal-hal yang lainnya. Ketika kita bedah satu persatu dan kemudian kita bisa memisahkan, karhutlah dengan hal-hal yang lainnya, dengan kepentingan yang lainnya, ini seharusnya bisa diselesaikan. Kesulitannya itu menjadi nyata, 1.000, 10.000, 1.000 ini menjadi tidak bisa dibayar ketika ada keserakahan di situ yang ingin menguasai dan tidak ingin melunasi, tapi ingin memiliki semuanya. Ini yang membuat kita terus terjatuh dalam situasi yang sama. Dan bagaimana caranya? Harus ada yang mengawal. Harus ada yang mengingatkan bahwa hutang kamu harus kamu lunasi sekarang, dan tahun depan kamu boleh berutang lagi mungkin, tetapi kamu harus melunasinya juga. Sama dengan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Sakramen tobat boleh kita minta setiap hari, tapi apakah kita boleh terus secara sadar melakukan dosa? Jawab sendiri, harusnya tidak gitu. Ketika ada pengampunan, kita tidak boleh terus melakukan dosa juga sebenarnya. Disitulah terjadi fungsi pengendalian, bagaimana hati kita, pertobatan kita, itu bisa membuat suasana situasi itu perlahan mulai kembali. Luka yang tertoreh bisa disembuhkan meskipun tidak akan hilang, tapi boleh tertutup. Ya.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita tanpa sadar bersikap seperti hamba yang kedua, kita dengan mudah melupakan betapa besar kemampuan yang telah Allah curahkan atas hidup kita. Kita menikmati status bebas hutang di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain kita memahami pengampunan bagi sesama yang bersalah kepada kita. Seolah kesalahan mereka terlalu besar untuk dimaafkan. Perumpamaan ini ditutup dengan peringatan yang tegas. Pengalaman kita akan kasih Allah terikat erat dengan kesalahan kita atau kerelaan kita mengampuni orang lain. Mengampuni dengan segenap hati bukan tentang seberapa layak orang yang bersalah itu dimaafkan, tetapi tentang mengenang kembali betapa kita sendiri telah terlebih dahulu dikasihani saat kita tidak layak. Bencana ekologis ini terjadi karena kita tidak saling mengampuni, sehingga saling serakah, saling mengeksploitasi, sehingga makhluk ciptaan yang harusnya kita lindungi karena makhluk itu tidak berakal budi, hanya punya naluri, sehingga makhluk-makhluk yang sebenarnya adalah penolong kita dari Tuhan untuk melindungi alam ini justru punah akibat karhutla ini, dan kita sungguh sangat bersedih. Banyak spesies-spesies menghilang, tanaman menghilang, dan akibatnya hanya menyisakan kesengsaraan yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan iklim yang memang pada saat ini ya sangat berdampak, El Nino, dan juga banyak bencana di Nusantara, di negeri kita ini. Mari kita saling mengampuni dulu satu sama lain. Setelah itu kita kembali menyadari bahwa alam itu adalah ya dunia yang diberikan kepada kita untuk kita saling merawat dan menjaga. Terima kasih Pak Albert atas refleksinya, sungguh luar biasa. Lain kali kita akan undang kembali, mungkin ada hal-hal dalam satu menit ini yang mau disampaikan kepada para pendengar, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Jan. Saya ingin menyampaikan satu pesan buat kita semua dalam konteks karhutla yang menjadi situasi saat ini, dan kita semua mengalami, kita semua menikmati dampak yang sama. Dalam konteks ini mari kita bersama-sama melakukan tindakan bersama. Mari kita bahu-membahu untuk saling membantu. Beberapa lembaga yang kita sudah bangun, baik yang eksis maupun yang baru. Misalnya saat ini ada kita membangun satu kelompok namanya Gempur. Gerakan ya. Memulihkan Hutan, Rimba, dan Budaya, serta juga ada GPILC yang dari Keuskupan, ya, di mana di situ ada keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Mari kita tidak hanya slogan, bersama-sama kita bisa tanam satu pohon di rumah masing-masing atau dimanapun berada dalam setiap event. Pastikan bahwa kita berkontribusi untuk ya. Hutan, untuk alam, untuk dunia di Kalimantan Barat yang lebih baik pasca karhutla ini. Demikian Pak Ian, terima kasih.
0: Mari kita tutup lentera kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari betapa besar utang dosa kami dan betapa Engkau telah mengampuni serta menghapuskannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib tanpa memperhitungkan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sering kami bersikap egois, begitu mudah menikmati belas kasihan dan pengampunan-Mu, tapi begitu berat dan pelit dalam mengampuni sesama kami yang salah. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras dan penuh kepahitan. Berikanlah kami kapasitas rohani dan kasih karunia-Mu untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, bahkan ketika itu terasa sulit. Jadikan kami cerminan dari kasih-Mu yang tak bersyarat, agar melalui sikap kami, nama-Mu terus dimuliakan di dalam kehendak-Mu yang terjadi, sehingga lingkungan kami dapat kembali pulih dengan campur tangan-Mu. Kami mohon ampun kepada-Mu. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Albert.
1: Terima kasih Pak Ian.
0: Terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Pontianak.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih
0: pada kerabat kerja ya. RRI Pro 1 Pontianak. Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, militer dan melindungi. Salve. Sampai jumpa lagi pada
1: salam.
0: Era minggu selanjutnya.
1: Ya, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Tiga helikopter waterbombing di bawah kapal militer Jepang ke Kalbar bantu pemadaman Karhutla.
2: Negara itu punya kedutaan. Di dalam kedutaan itulah, mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
1: Komisi 3 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perkuat peran serta masyarakat bumikan Pancasila.
3: Dan keberagaman itu memang sangat dinyatakan, dan dari berbagai komunitas yang ada, saya melihat cukup welcome dengan

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Minggu 13 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini, di mana 3 helikopter waterbombing dibawa kapal militer Jepang ke Kalimantan Barat untuk membantu pemadaman karhutla. Kapal tersebut tiba melalui Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Berikut laporannya.
1: Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di pelabuhan di Internasional Kijing Mempawah Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar.
2: Yang datang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan, tapi biasanya kan kalau negara itu punya kedutaan, dan di dalam kedutaan itulah mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
1: Komandan Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dulu datang melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter yang dibawa tentara Jepang akan digunakan mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas kategori tinggi terbanyak. Di antaranya Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Berikut kita simak laporannya.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalbar terus dilakukan BPBD Kalbar dengan melakukan pemadaman di berbagai daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing kemarin pagi, sampai saat ini terdapat 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang 153 titik, Kayong Utara 20 titik, Kuburaya 20 titik, dan Melawi 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Kemarin, BPBD Kalbar melakukan pemadaman di Desa Sungai Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
4: Kami yang di provinsi, di BPBD provinsi, siap saja untuk melakukan

0: PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menjelaskan terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang. Sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Dan nantinya para relawan Jepang ini ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang itu dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook. Armada kapal itu tiba dengan membawa 180 hingga 300 personel. Rino Kartono Mawardi, Boyke Sinurat melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutla. Warga diimbau untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kita simak laporannya.
2: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk

0: paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu, PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila yang melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
6: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
5: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Franciscus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan gerakan kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Franciscus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
7: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri

0: gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13, dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
1: Sementara itu, pemateri gerakan relawan kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris, menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila.
2: Kebetulan DPR RI Komisi 13 ini membawahi salah satunya BPIP ini ya. Nah, kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibarani, tentu memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya tentunya, bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
1: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan relawan kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Kita simak laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan letak geografis Kalimantan Barat memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
4: Nah, ini ya desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi, tapi aksi, itu perlu roadmap.
1: Menurut Fahmi, upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun, hingga jangka panjang, sehingga peluang Kalimantan Barat sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Harmanta, Boyke Sinurat melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat bersama Asosiasi PSSI Kalimantan Barat terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga futsal di Bumi Katulistiwa. Langkah strategis ini diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk kursus kepelatihan futsal berstandar level nasional yang sukses menarik minat tinggi dari berbagai daerah. Berikut laporannya.
5: Ketua Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalimantan Barat Ferry Adrian Pangke menegaskan bahwa pencetakan pelatih berkualitas dan profesional merupakan fondasi utama dalam melahirkan atlet-atlet futsal berprestasi. Hal tersebut terbukti, kata Ferry Pangke, dari pelatih yang profesional lahir atlet yang berprestasi di level nasional seperti Samuel Eko Putra Tampu Bolon yang merupakan ujung tombak Timnas Futsal Indonesia asal Kota Pontianak dan masih ada beberapa pemain asal Kalimantan Barat yang berprestasi di kancah nasional.
6: Baik, tentu saja kami berharap ketika level nasional sudah berhasil kita selenggarakan, harapannya para pelatih ini bisa meningkatkan keilmuannya, ya, levelnya lebih tinggi lagi sehingga nanti tujuan kita adalah bagaimana teman-teman bisa berlaga ataupun berkontribusi di futsal nasional maupun internasional. Nah, maka dari itu setelah level nasional ini, tahapan selanjutnya adalah tahapan lisensi pelatih AFC level 1. Sehingga untuk bisa dari nasional ke AFC level 1 itu dia harus memiliki sertifikat 1 tahun. Artinya di tahun depan harus menjadi target bersama, khususnya AFP Kalbar dan AFK Pontianak, agar AFC level 1 ini bisa dilaksanakan, tentu saja untuk meningkatkan kualitas para pelatih.
5: Sementara itu, Sekretaris PSSI Kalbar Robi Najini mendukung atas upaya yang dilakukan Asosiasi Futsal Kalbar dan Kabupaten Kota. Ia mengapresiasi AFP Kalbar dan AFK Kota Pontianak yang telah menginisiasi pelaksanaan kursus pelatih level nasional. Robi menambahkan, PSSI Kalbar bersama AFP Kalbar dan AFK Pontianak telah memasang target jangka panjang untuk menggelar kursus lisensi AFC level 1 untuk pelatih pada tahun 2027. Syarat utama bagi pelatih untuk naik tingkat dari level nasional ke AFC level 1 adalah kepemilikan masa aktif sertifikat selama minimal 1 tahun.
7: Futsal di Kalimantan Barat pada saat ini kita sudah memiliki untuk level AFC, yang saat ini bergabung di tim Pangsuma, dan juga kita memiliki pelatih-pelatih untuk berlevel nasional kurang lebih sekitar 80 pelatih yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat.
5: Melalui berkesinambungannya program kepelatihan berjenjang ini, pembinaan futsal di Kalimantan Barat diharapkan terus melahirkan bibit-bibit atlet unggul yang siap berkontribusi di kancah nasional maupun internasional. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Noven. Silakan rekan Noven, laporan Anda.
9: Terima kasih rekan Jerry di studio, dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 13 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat akan dominan berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, Landak, dan sebagian kecil wilayah Sanggau. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan cuaca masih dominasi kondisi berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Mempawah, Landak, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Menjelang malam hingga dini hari kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, kemudian Sekadau, Landak, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 35 derajat Celcius, dari kelembapan udara berkisar pada 48 hingga 98%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kenaikan suhu udara akibat berkurangnya potensi hujan, dan untuk wilayah yang terdapat potensi hujan, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, hingga pagi hari ini terpantau sebanyak 1.830 titik panas dengan jumlah titik panas terbanyak berada di Kabupaten Ketapang. Untuk indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu pekan ke depan kami perakirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terhadap pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Noven.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi Produksi RRI Pontianak. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi 13 September 2026. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Radio 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sama pendengar, jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan dari Pontianak, Sanggup Sintang dan juga Entikong dalam sindikasi kabar Kalbar. Pendengar, hari ini di sisiran 13 Oktober 2026.
1: Oh ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM dan YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami pagi ini, bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Pagi hari ini pendengar, bersama saya Cherry Lubis di Pontianak dan rekan-rekan saya di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Di Sambas ada siapa aja nih? Kita lihat dulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Cherry.
1: Di Sambas ada Wahyu, kemudian di Sanggau ada Isma, betul? Di Sintang ada Dewi.
3: Iya.
1: Oke. Bagaimana kabarnya pagi ini rekan-rekan, sehat semua?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Pagi hari ini kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas. Kalau di Pontianak pagi hari ini terpantau cuaca masih berangsur-angsur cerah ya. Tadi sempat mendung, kemudian untuk indeks kualitas udara ini masih dalam golongan berbahaya, di mana indeksnya 312 dan kemarin lebih parah ya, sempat menyentuh angka 1500-an. Kita doakan semoga cuaca kita segera bisa turun hujan ya, supaya asapnya juga mereda dan kualitas udara kita berangsur-angsur membaik. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
2: Ya, kalau di Sambas situasinya masih tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sempat turun hujan di beberapa hari yang lalu, namun ya masih kondisi cuacanya masih cukup mengkhawatirkan. Juga kami dapat laporan kalau memang tingkat pasien ISPA di Kabupaten Sambas juga mengalami peningkatan, walaupun masih kami belum dapat informasi tepatnya. Dan memang kondisi karulanya, titik api juga semakin bertambah. Nanti kita sampaikan informasi selanjutnya, rekan Cherry.
1: Oke, baik, terima kasih Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana Isma?
4: Kalau di Sanggau kabut asapnya semakin hari semakin tebal ini ceria, dan tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama, dan untuk masyarakat kita ingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker.
1: Oke, baik, terima kasih Isma. Kalau di Sintang bagaimana Dewi?
3: Ya sama ya, kita dengan bertarung dengan kabut ya. Tadi pagi juga jarak pandang kita agak terbatas gitu ya. Jadi untuk Anda sama himbauannya memakai masker dan pastikan tetap hati-hati untuk yang bepergian di pagi hari ini gitu ya. Tadi malam ramai banget karena banyak pengendara yang berkunjung ke stadion ya. Dan tentunya juga menjadi perhatian bersama untuk tidak membakar sampah gitu ya, dan menjaga api di dalam rumah juga.
1: Oke, ruangan. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana kapal militer Jepang LST 4003 Konisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru telah tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa pada Jumat kemarin. Pendengar, kehadiran mereka ke Kalimantan Barat ini membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, ini disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12, Laksamana Buda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang ini bisa berjalan dengan lancar. Komandan Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa juga menambahkan bahwa satu kapal Jepang ini telah disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang juga telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara itu pendengar dan pemirsa, 3 helikopter Chinook yang dibawa tentara Jepang nantinya akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat
4: melalui mekanisme waterbombing. Dan pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah nantinya akan menjadi prioritas penanganan. Kita doakan ya, setelah bantuan-bantuan ini datang, juga tentunya titik panas bisa segera berkurang, asap juga semakin berkurang, udara juga bisa segar lagi. Kemudian kita akan beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait terkait asap juga ya, pendengar ya, terkait dari tentara Jepang ini, di mana bantuan penanganan karhutla dari Jepang sudah tiba di Sambas. Informasi selengkapnya silakan rekan Wahyu.
2: Benar sekali rekan Cherry, informasi terkait penanganan karhutla sekarang
4: masih di mute.
2: Benar sekali rekan Cherry, penanganan karhutla terutama di Kabupaten Sambas dan sekitarnya sekarang tidak hanya dikerjakan ataupun didukung oleh teman-teman pemerintah daerah dan juga tim gabungan sesuai dengan Cherry sampaikan di informasi sebelumnya. Memang bantuan dari negara Jepang sudah mulai tiba di pantai di Pelabuhan Kijing ya kemarin ya, dan tentunya sebagai kabupaten yang juga terdampak dilaporkan memang bantuan dari Jepang ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 12 kemarin dan nantinya akan sepertinya akan dijadwalkan sampai dengan tanggal 19 dengan metode tadi waterbombing ya, dan video ini sudah mulai tersebar juga di platform media sosial terutama dari masyarakat masyarakat yang memang sedikit kaget terus kok ada orang Jepang.
4: Iya,
2: ini
4: kemarin saya lihat juga gitu ya, informasinya. Terima kasih Mr. Naruto gitu.
2: Benar gitu. Dan memang nantinya terutama dengan detail kapal perang amfibi tadi, kemudian lokasi dan operasi sampai dengan saat ini untuk bantuan yang dari negara Jepang adalah ke kecamatan-kecamatan yang paling tidak bisa diakses melalui jalur jalur laut ya, terutama yaitu di Kecamatan Paloh, dan Kecamatan Paloh menjadi salah satu kecamatan yang cukup terdampak di bencana karhutla di Kabupaten Sambas rekan Jerry. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Katanya sih jumlah personelnya ada kurang lebih 180 sampai dengan 600 personel ya. Katanya mau nanti disesuaikan karena mungkin datangnya akan bertambah begitu ya.
4: Okay. Nantinya bergantian lah ya,
2: menyesuaikan sepertinya. Begitu rekan Cherry.
4: Okay, baik, terima kasih informasinya rekan Wahyu, dan kita akan beralih ke Sanggau, di mana jaringan listrik di sejumlah desa di Sanggau ini terancam tak bisa dibangun. Informasi selengkapnya silakan Isma.
5: Baik, Cherry pendengar dan juga teman-teman, sejumlah desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jaringan listrik tahun ini terancam tidak bisa direalisasikan. Pasalnya desa-desa yang masuk daftar penerima alokasi berada dalam kawasan hutan lindung. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat. Dan ia juga mengatakan pemerintah harusnya membuat diskresi atau pengecualian terhadap pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan menurut Hengki, negara tentu juga harus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk listrik, sehingga tidak perlu lagi ada aturan yang rumit jika berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, Hengki juga menegaskan komitmennya akan terus berjuang bersama Bupati Sanggau ke Kementerian Kehutanan agar bisa direalisasikan tahun ini. Dan hal tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Cherry.
4: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kali ini informasi terkait angkasawan RRI Sintang turut ramaikan siaran spesial Hari Radio. Informasi selengkapnya silakan Dewi.
3: Iya, jadi seru banget tuh kemarin sepanjang Jumat 11 September para penyiarnya tuh kayak pensiun sebentar. Karena ini yang supporting pada siaran dimulai dari kepala stasiun RRI Sintang Bapak Muhammad Fauzi Nur mengambil peran sebagai anchor ya dalam program Warta Berita Daerah pagi pukul 6. Dia dengan berkolaborasi dengan bagian MCR yaitu Dibio membacakan berita juga. Kemudian giliran karyawan dari berbagai bidang yang supporting mendapatkan kesempatan mengisi acara baik sebagai narasumber maupun sebagai presenter dalam berbagai dialog yang diadakan di Pro 1 dan juga di Pro 2. Ketua tim penyiaran RRI Sintang sekaligus koordinator acara HUT Hari ulang tahun Radio ke-81, Rahmat mengatakan pelibatan seluruh karyawan merupakan inisiatif untuk memberikan pengalaman baru bagi pegawai yang selama ini lebih banyak bekerja di balik layar. Rahmat juga mengungkapkan tidak semua karyawan memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana berbicara di depan mikrofon. Untuk itu, di siaran Hari Spesial Radio, teman-teman Sporting diberikan kesempatan merasakan posisi menjadi bagian dari operasional. Nah, dari bagian LPU, Fitri mengatakan sangat senang dan ia bisa belajar bagaimana menjadi seorang penyiar dan juga menjadi narasumber yang baik. Semangat kebersamaan tersebut menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI sekaligus hari radio ya, dengan tetap membawa peran RRI sebagai media yang hadir memberikan informasi, hiburan, serta layanan kepada masyarakat dan juga termasuk pengalaman kepada tim-tim supporting yang terlibat dalam siaran hari itu.
1: Eh, seru ya Dewi ya.
3: Iya,
1: kemarin juga kalau di Pontianak ini sempat kami ngundang pendengar datang siaran rame-rame tuh di Pro 1, yang penyiar Pro 2 sama Pro 4 juga gabung di Pro 1.
3: Wah, jadi rame-rame ya jadinya.
1: Iya, rame, ada pendengar yang bawa kue ulang tahun juga merayakan. Kalau di Sanggau dan di Sambas gimana nih?
4: Kalau di Sanggau, kami masih merayakan hari ulang tahun sesama karyawan-karyawati aja karena terkendala kabut asap juga yang juga cukup tebal di kawasan Sanggau, Ceri.
1: Kalau di Sambas bagaimana, Wahyu?
2: Begitu juga, kalau misalnya di Sambas kayaknya yang happy-happy ini karyawan-karyawan aja nih, penyiar-penyiar aja yang sering ngobrol sama program-programnya. Kita banyakin interaktif biar bisa lebih dengar cerita daripada pendengar aja di hari radio ini. Begitu, Ceri.
1: Terus sekali, baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Sebelum beralih ke informasi kedua, nantinya kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyilah gua apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi pada pagi hari ini. Informasi kedua dari Pontianak, di mana penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat ini terus dilakukan oleh BPBD Kalbar dengan memperkuat melakukan pemadaman di daerah-daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing Sabtu tanggal 12 September kemarin, pendengar, ini sampai saat ini terdapat 4 daerah yang punya hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang ada 153, kemudian Kayong Utara 20, dan Melawi ada 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat, maksud kami, ini terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan lahan. Pada Sabtu kemarin, pendengar, BPBD Kalbar juga melakukan pemadaman di Desa Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang, sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, dan nantinya para relawan Jepang ini juga ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang tersebut dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook dengan membawa 180 sampai 300 personel relawan. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, pendengar. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Umat Muslim Sanggau meriahkan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Baik, ratusan umat Muslim di Kabupaten Sanggau mengikuti tablik akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, yang mana ketua panitia yang juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menyampaikan. Kegiatan dipusatkan di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau dengan mengusung tema membuka pintu kebahagiaan hakiki melalui teladan dan ajaran Rasulullah. Yang mana ia mengatakan tablik akbar ini diisi dengan tauziah oleh Habib Muhammad Al-Qadri, pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sunnah Al-Hasaniyah Medusari Kabupaten Kuburaya. Zulkarnain menyebutkan peringatan maulid Nabi ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus juga tali persaudaraan umat muslim di Sanggau. Selain itu, Zulkarnain juga mengatakan antusiasme jemaah terlihat dari kondisi Masjid Agung Al-Mu'awanah yang dipadati peserta hingga sebagian jemaah berada di pelataran masjid. Kehadiran ratusan jemaah tentu menunjukkan tingginya sambutan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Dan melalui kegiatan tersebut, umat muslim diajak kembali meneladani akhlak, sifat, dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan umat muslim di Kabupaten Sanggau. Cherry.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita beralih ke Sintang. Distribusi tersendat, warga Sintang antre Pertalite. Selengkapnya silakan Dewi.
2: Terima kasih Cherry. Menanggapi keluhan masyarakat mengenai antrian panjang BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU, Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak LPG gas tabung 3 kg di Kabupaten Sintang turun langsung ke sejumlah SPBU untuk melakukan pemantauan distribusi BBM bersubsidi pada Selasa 8 September 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, menyampaikan setelah berdialog dengan pihak SPBU, antrian tersebut dikarenakan keterbatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang tersedia di setiap SPBU yang merupakan dampak dari musim kemarau panjang dan kondisi air sungai yang menurun. Niko menjelaskan berdasarkan informasi dari Pertamina, kuota BBM untuk Kabupaten Sintang triwulan ini sebenarnya mengalami penambahan. Namun demikian, persoalan yang dihadapi saat ini lebih kepada kendala distribusi dan pengangkutan BBM menuju Kabupaten Sintang, yang menuturkan kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Jika dalam kondisi normal pengambilan pasokan dapat dilakukan dari Sanggau, saat ini distribusi harus dilakukan dari Pontianak. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Perjalanan dari Pontianak menuju Sintang diperkirakan membutuhkan waktu dari mulai 8 hingga 9 jam. Demikian Syari dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya, dan kita akan beralih ke Sambas. Informasi kedua dari Sambas, di mana Bupati Sambas ini gratiskan 500 paket sembako senilai Rp75.000 di Pasar Murah Sendoyan. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Baik Ceri, kita bergeser dari informasi terkait dengan bencana karhutla serta asap yang mudah-mudahan cepat selesai ini ya, karena Sambas sudah hujan katanya. Jadi di Kabupaten Sambas itu ada yang namanya tim inflasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Nah, kemarin itu di tanggal 11 hari Jumat, Bupati Sambas bersama dengan tim inflasi ini mengadakan kegiatan yang memang sering diadakan, yaitu kegiatan pasar murah. Biasanya itu adalah tebus murah dan sebagainya. Jadi ada sembako-sembako yang dipaketkan begitulah untuk ditebus murah, seperti ya kegiatan pasar murah pada umumnya lah ya. Dan ini untuk di hari Jumat kemarin di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, paket sembako yang sebenarnya ini sebulannya harusnya dijual dengan harga Rp75.000, kata Bapak Bupati, dalam hal ini adalah Bapak Satono, katanya untuk kali ini biar saya yang bayar, katanya, kurang lebih begitu dia yang bilang. Dan memang nilai satu paketnya itu katanya Rp75.000, jadi hari itu beliau menyampaikan beliau yang akan membantu untuk menanggung pembiayaan tersebut. Dan memang dalam kegiatan tersebut, tim inflasi daerah ini menyiapkan kurang lebih 500 paket sembako. Setiap paketnya ada berisi 5 kg beras, kemudian 1 kilo gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Dan memang penyaluran sudah dilakukan menggunakan kupon, dan yang diprioritaskan adalah tentunya adalah masyarakat yang kurang mampu. Satono juga mengatakan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu upaya tentunya pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengendalikan inflasi daerah, atau kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Biasanya ini terjadi kalau misalnya ada salah satu bahan pokok yang melonjak atau mungkin yang agak langka begitu. Nah, itu banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan akan senantiasa terrealisasi, dan mudah-mudahan ke kampung saya segera.
2: Amin. Oh, jadi belum ya, kemarin belum ke Wahyu ya?
3: Belum, saya masih fokus di Swalayan kayaknya.
2: Oh, gitu. Bilang Pak Bupati ke kampung Wahyu.
0: Sampai ke sini harusnya gitu ya. Baik, itu dia tadi informasi terakhir untuk kabar dari Kalbar hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih Wahyu, Dewi, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Jaga kesehatan juga, jangan lupa ya.
2: Iya, dan selain jaga kesehatan, tetap bahagia juga.
0: Oh, betul. Jangan lupa banyakin istirahat juga ya.
2: Iya, jangan. Ini satu lagi yang paling penting banget.
0: Apa tuh?
2: Jangan lupa banyakin duit.
0: Kalau itu amin, semoga banyak ya. Biar enggak stres kalau itu.
2: Iya, benar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan. Semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya. Terima kasih rekan-rekan, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, dan setelah ini nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanis Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan